0: dari potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, bagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tunuhudan sebagai lokasi transit para jemaah haji, belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tunuhudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tunuhudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji

0: Kesehatan Lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPA Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
5: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
6: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
7: Kenapa kita pilih kendinya ada di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPIPK yang dipimpin oleh Rajiman BPIP Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
6: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai

0: fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
1: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia.
2: Dan inspirasi Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu Yasmin kan?
2: Ya.
1: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
2: Ya sayang lah.
1: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
3: Awas ya tuh cinta.

Memperkokoh ideologi Pancasila merupakan bagian fundamental dari astacita dalam menjaga persatuan dan jati diri bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di tengah tantangan global. Melalui penguatan pendidikan karakter, toleransi, dan gotong royong, Pancasila terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ideologi yang kokoh, Indonesia melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di manapun berada. Senang sekali kami hadir menyapa ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di Senin 1 Juni 2026. Masih dari Jalan Profesor M. Yamin S. Han, 199 Orkuning. Kami pancarkan di FM 97,2 MHz.

Apa kabar Anda pagi hari ini? Berbenah sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalaupun sebaliknya, kami selalu mendoakan segera Anda sembuh ya dari kondisi kesehatan yang Anda alami saat ini, peringat. Baik, kami sudah hadirkan buletin berita daerah pada pukul 6 pagi tadi. Seperti hal informasi yang berkaitan dengan sektor kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benyamin Paulus Oktavianus soroti minimnya ahli gizi di SPPG nasional termasuk di ranah Minang.

Di wilayah Kabupaten Tanah Datar, pemerintah Kecamatan 10 Koto di Kabupaten Tanah Datar inginkan agar pemerintah Nagari menggiatkan sosialisasi pemilahan hingga pengelolaan sampah. Di Tanah Datar, pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan Panti yang direncanakan dikerjakan pada tahun ini. Di Parangpanjang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Parangpanjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Saya Masa nanti pagi akan menemani Anda untuk 1 jam ke depan di Bincang Pagi untuk edisi hari ini.

Pendengar, di hari ini juga hari spesial, seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Bukit Tinggi dan juga para ASN, ya, pemerintah daerah juga menggelar upacara peringatan hari lahirnya Pancasila yang jatuh di 1 Juni, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tentu makna tersendiri juga bisa kita maknai dan juga bisa kita dalami untuk kita apresiasikan dalam keseharian. Kita buka juga suara kita di pagi hari ini bersama Jamrut, pendengar yang mungkin ulang tahun di pagi hari ini. Tidak salahnya kita selalu mendoakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki dan tentu dalam kebaikan serta umur yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam bahagia dari RRI Bukit Tinggi. Selamat ulang tahun.

0: Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukittinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukittinggi, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kuasan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Hai pecinta musik Indonesia, Anda ingin mendengarkan lagu-lagu hits Indonesia yang disuka? Kami siap putarkan untuk Anda. Cinderella hadir setiap Rabu hingga Senin pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request lagu Anda via telepon dan WhatsApp di 0811-669-9720. Anda juga bisa request di live TikTok kami @pro1.bukittinggi. Ada 10 lagu pilihan setiap harinya loh. Jangan lupa follow TikTok kami untuk update lagu-lagu favorit Anda. Cinderella, siang ini dengan requestan lagu hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa

0: persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
1: FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun berada, sudah di pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Masih di Bincang Pagi, menyikapi informasi yang sudah kami beritakan pada pukul 6 pagi tadi dan informasi-informasi terkini yang bisa kita ulas dan maknai di hari ini khususnya. Nah, pendengar, memang di awal atau juga hari ini peringatan hari lahirnya Pancasila setiap 1 Juni tentu punya nilai yang besar terhadap bangsa Indonesia hingga ke daerah dan pribadi-pribadi termasuk peringatan setia RRI Bukit Tinggi. Nah, bagaimana juga di Sumatera Barat ya, juga menjadi provinsi yang heterogen ya, bukan hanya satu agama, satu bahasa, satu suku, satu budaya terbentuk dan juga terdiri dari banyak ragam ya perbedaan, tapi bukan perbedaan yang ditonjolkan. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila yang terus mengakar dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ya. Ini para angkasawan angkasawati RRI Bukit Tinggi masih menunggu ya selesai upacara peringatan hari lahirnya Pancasila, begitu juga seluruh instansi dan juga stakeholder khususnya pemerintah dengan para ASN-nya menggelar upacara yang sama di lapangan atau di perkantoran. Pendengar, kami akan perbincangan pagi ini bagaimana juga dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sumatera Barat menyikapi atau juga mencermati momentum hari lahir Pancasila. Kami akan berbincang di pagi hari ini sudah bersama RRI di ujung telepon Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Duski Samad MAG. Kita akan menyapa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Baik, ada Iksan di studio, Prof.
1: Ya, Iksan. Silakan.
0: Baik, ini di tengah aktivitas Prof juga di pagi hari ini. Tentu di awal kami ingin meminta apa kacamata FKUB, Prof, untuk memaknai hari lahirnya Pancasila termasuk di tahun ini, Prof.
1: Baik, pertama tentu kita sampaikan selamat dulu, selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 1945, dan tentu ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menggelorakan semangat Pancasila. Dalam konteks keragaman, dalam konteks kebinekaan, Pancasila adalah rumah besar bagi semua umat beragama, bagi bangsa, bagi semua etnis, bagi semua suku. Mm-hmm. Karenanya di Republik ini semua kita punya mendapatkan hak yang sama, kewajiban yang sama, yang dalam implementasinya inilah yang diatur oleh undang-undang, diatur oleh berbagai regulasi di samping mempedomani budaya, kearifan lokal, dan bagaimana bangsa ini lahir dari sebuah sejarah panjang. Nah, oleh karenanya kita melihat kehadiran atau peringatan satu hari kelahiran Pancasila ini mengingatkan kita bahwa kita memang lahir dari beragam dan harus kita hargai, kita maknai keragaman itu sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah potensi yang tentu harus kita jaga bersama-sama dengan cara mempedomani nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Oke, okay. Yang pertama komentar kita.
0: Mm-hmm. Baik. Nah, kalau saya ini kan muncul juga, Prof, terus termasuk di Sumatera Barat ya, Prof, terhadap intoleran. Nah, ini gimana, Prof? Ya. Yang jadi akar sebenarnya munculnya, iya, bukan istilah ya, Prof. Memang ada pernyataan ini juga masuk ke ranah hukum, Prof, berkaitan intoleran.
1: Jadi berkaitan dengan stigma atau image atau tuduhan dari sekelompok orang terhadap orang lain, bahkan untuk etnis lain. Yang terbaru itu kasus di Belanda ini, yang melibatkan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, yang barbar itu barbar, katanya kan?
0: Yeah.
1: Ini pertama dulu harus kita akui ini sebagai sebuah cara berpikir yang sempit, cara berpikir yang tidak paham dengan sejarah. Bukankah bangsa ini hadir dari sebuah keragaman yang luar biasa? kalau ada kasus-kasus tersendiri, ini mesti diselesaikan secara kasus per kasus. Mm-hmm. Bukan memberi stigma, bukan memberikan citra yang tidak baik. Dalam adat kita sudah biasa itu, cie lapu, cie lantai nampak tak, cie diganti.
0: Yeah.
1: Hanya dengan satu kasus untuk Sumatera Barat yang seluas ini, untuk etnis Minang yang sudah 10 jutaan lebih ini, bisa itu dijadikan alasan. Jadi generalisasinya itu yang tidak benar. Kemudian diksi yang dipakai itu tidak diksi orang terpelajar.
0: Baik.
1: Kalau orang terpelajar, nah itu diksinya. Itu diksi sentimen, provokatif, yang ini pembela bangsa kalau kita pikirkan secara sederhana.
0: Mm-hmm.
1: Padahal orang Minang itu orang yang paling kosmopolit.
0: Yeah.
1: Kalau kita pakai tagline PT Semen, sebelum Indonesia ada, orang Minang sudah ada.
0: Berbuat ya, Prof, ya.
1: Sudah berbuat.
0: Baik.
1: Republik ini 50% kan orang Minang yang perjuangannya. Mm-hmm. Kalau tidak ada Bung Hatta di Belanda dan Saren, jangan tidak jadi Republik ini.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi jangan kita etnis Minang sudah jangan terprovokasi oleh hanya seorang Abu Janda. Tapi bahwa tindakan dia itu perlu ditegakkan hukum, iya. Kita memberikan dukungan pada IKM. Ketersinggungan komunitas itu bahayanya sangat besar dalam pemecahan bangsa. Padahal kita mau persatuan bangsa.
0: Yeah.
1: Jadi hak-hak individual tidak boleh menabrak hak-hak personal, hak-hak personal, tidak boleh menabrak hak-hak komunal. Bahkan di dalam kearifan hidup kita, di mana saja kita berada, justru personal yang masuk ke dalam komunal. Kalau kita pergi ke tempat orang, kan kita yang sowan ke orang sana.
0: Ya, untuk penghargaan ya, Prof. Ya.
1: Yang di Sumatera Barat ini terjadi karena tidak menghargai hak komunal saja. Kalau yang lama, coba lihat dulu sejak kapan gereja pertama aja lah, misalnya di Padang itu, di Bukit Tinggi itu. Gereja itu udah tahun berapa? Mengapa masyarakat rumah sakit, sekolah, gereja selama ini nggak diganggu orang, bahkan yang sekolah umat Islam di sana? Ketika dia menghargai hak-hak masyarakat, hak-hak hukum adat, hak komunal. Jadi orang sekelas Abu Janda harus diberikan pembelajaran hukum agar tahu orang hak-hak personal memang bebas berbicara, tapi kebebasan tidak boleh menabrak hak-hak komunal, hak-hak orang lain pun tidak boleh, jangan kan hak masyarakat kan. Jadi kami dari saya udah beberapa tulisan meresponi itu. Akhir saya bilang itu, pada dasarnya hak komunal, hak masyarakat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B itu, hak-hak tradisional itu dijamin selagi masih ada dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada. Jadi bahwa orang Sumatera Barat adat kesandi syarat juga sudah diperkuat lagi dengan Undang-Undang Sumatera Barat 17/2022 itu. Jadi perilaku jangan ditarik ke ranah hukum, itu menurut saya.
0: Baik. Nah, tentu ya tadi Prof, organisasi FKUB kan ya tadi menyatukan kekuatan dengan perbedaan ya, Prof. Ada perbedaan agama di sini ya, Prof, ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskusi, pertemuan antar pemuka agama ini tidak ada, Prof, dalam artian program FKUB yang menghadirkan anak-anak muda gitu. Takutnya ini kan saat ini kan mulai lagi nih, apakah memang perlu mengembalikan, kalau dulu kan ada pelajaran P4 ya, Prof, ya. Nah, ini kan P4 butuh nggak untuk dimunculkan lagi nih, Prof? Ini Prof punya pendapat apa nih, Prof?
1: Kami di Forum Kerukunan Matragama di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang sudah berdiri sejak 2006 peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 dan 8 dengan Menteri Dalam Negeri itu menjadi forum untuk bertemunya lintas agama atau tokoh-tokoh. Itu terjadinya sosialisasi, edukasi tentang kebinekaan. Kemudian untuk memberikan advokasi, rekomendasi kepada pemerintah daerah. baik berkaitan dengan kebijakan Kementerian Agama, kebijakan keagamaan berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Mm-hmm. Jadi tugas kami sebatas edukasi, sosialisasi, dan rekomendasi. Jadi kalau saya melihat dari segi edukasi, sosialisasi, rekomendasi, sungguhnya bagi kita sudah cukup. Ada undang-undang, ada kearifan adat kita, ada budaya kita yang memang sudah sangat inklusif, terbuka. Jadi yang jadi persoalan sekarang bagaimana perilaku ini ditertibkan. Nah inilah ranah hukum. Ketika hukum tegak, ada satu penistaan agama, ada satu kasus keagamaan, segera diselesaikan dengan pendekatan budaya dan hukum. Maka orang akan menjadi pikir-pikir mau buat pernyataan sena. Jadi kalau semua aparat hukum tidak mau menegakkan hukum secara tegas, maka dampaknya negara ini memang akan runtuh. Kalau saya ditanya orang apa problem besar di bangsa ini, problem besar kita hukum tidak tegak, sebenarnya. Apa sajalah bidangnya, tak terkecuali bidang kerukunan umat beragama.
0: Baik.
1: Jadi problemnya itu, problem sosial ini persoalan penyakit masyarakat, persoalan apa, kalau hukum tegak semua selesai saja. Bahkan di negara-negara modern, saya kan sudah berapa tahun nih, sejak 2006, sudah 20 tahun di FKUB ini kan.
0: Yeah.
1: Sudah berkunjung ke seluruh Indonesia, bertemu dengan berbagai kelompok. Sudah melihat pula beberapa negara. Terakhir kami di Papua. Dipertemukan kami dengan negara-negara yang rukun. Suriname, Swiss, duta besarnya yang bicara. Tidak ada lagi soal-soal kerukunan agama ini yang dibicarakan orang. Nah soal agama itu kan wilayah komunal tertentu. Wilayah personal dan komunal tertentu. Yang dibicarakan orang sekarang bagaimana tertibnya negara ini melalui pendekatan hukum, pendekatan kearifan lokal. Jadi ini kita sebenarnya karena terlalu banyak orang-orang yang tidak lurus berpikirnya, sementara hukum tidak tegak, itu yang problemnya.
0: Baik. Nah kalau untuk dari anak-anak muda gimana Prof mencermati? Memang ini kan anak muda akan menjadi orang dewasa. Nah ini apa penyematan Prof terhadap momen Pancasila ini Prof?
1: Ya bagi anak muda, apalagi Gen Z, milenial, sekarang apalagi namanya ini generasi baru ini.
0: Yeah.
1: Ini memang tidak mudah karena mereka aksesnya ke dunia informasi meluber. Sementara kita yang senior, yang tua berpikirnya masih jadul. Kita masih terikat pada pola-pola doktrinisasi, sosialisasi. Padahal mereka yang diperlukan pendampingannya. Jadi program-program pendampingan itu yang sudah kami coba lakukan di beberapa kabupaten kota, ternyata efektif. Misalnya ada kemah lintas agama.
0: Yeah.
1: Ada pertemuan kemarin itu, ada menu budaya apa namanya, lewat buku, lewat lomba-lomba. Jadi memang harus kreativitas, tetapi terkendala lagi kita di forum-forum beragama. Ini kita ini besar namanya, tapi bensinnya tidak ada oleh negara ini. Kalau dulu Kementerian Agama menyediakan biaya operasional, sekarang atas nama efisiensi tidak ada sama sekali dana operasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota ada yang memberikan bantuan hibah, ada yang tidak memberikan.
0: Yeah.
1: Yang berat itu di Sumatera Barat ini saja, di tempat lain besar orang. Jadi penting bagi orang. Tapi di Sumatera Barat ini, karena merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada pun FKUB jalan juga, dia bilang, maka ya kita tetap. Ya kita nggak kenal lagi apa yang dilakukan. Untuk daerah itu kan tetap saja perlu, bensinnya.
0: Iya, yeah. Kegiatan operasional ya.
1: Tidak ada, saya pikir, yang khusus menempatkan FKUB sebagai mata anggaran di Sumatera Barat inilah yang tidak ada. Dan kalau di tempat lain sangat besar, apalagi Sumatera Utara, apalagi negara-negara daerah-daerah di timur itu. Kita paling tinggi dikasihnya bansos, bantuan sosial saja. Kasih agak 100 itu sudah merasa besar betul kabupaten kota itu. Pada orang miliaran. Jadi saya 10 tahun, 20 tahun inilah di Pembarat ini merasakan betul. Yang mau jadi aktor kerukunan ini memang orang-orang yang sudah selesai saja. Kalau orang tidak selesai, tidak mau.
0: Baik.
1: Orang yang sudah pensiun.
0: Pensiun, ya.
1: Orang seperti saya memang, apa namanya, hobi keilmuan saya. Jadi kalau orang diharapkan profesional, tidak jadi sama sekali. Kami dengan biaya kami sendiri kalau turun, Pak.
0: Ini catatan.
1: Ya, paling mantar minta daerah fasilitasi mobil, itulah paling mantar.
0: Iya.
1: Jadi makanya apanya namanya, kerukunan kita ini by anu saja, alami saja, tidak by design.
0: Ya.
1: Tidak ada perencanaan yang terukur, terstruktur, terprogram, tidak ada. Masyarakat sendirilah. Jadi kita bertumpu pada komunitas saja, pada masyarakat di nagari, kita sentuh di peta-peta yang sifatnya dirancang, direncanakan, dibiayai oleh negara. Kalau dikatakan nol, pada daerah tertentu ada, terutama pada daerah-daerah yang memang keragamannya tinggi, Taman Raya, Pasaman Barat, kuat itu. Tapi malah dua daerah di Sumbar ini tidak mau melihat FKUB ini ancaman begini. Agam dan apa itu, agam dan pesisir itu. Dianggap tidak perlu. Ada masalah baru minta bantu.
0: Baik.
1: Jadi rumit kalau bicara itu.
0: Ya. Baik. Jadi Prof, yang perlu kami garis bawahi, jadi Prof menegaskan bahwasannya nilai-nilai keagamaan dan Pancasila tidak perlu dibenturkan, ya Prof, ya?
1: Oh, memang dia tidak berbenturan sama sekali. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa memang kita sudah sepakat Indonesia diuni oleh bangsa yang bertuhan, komunis, ateis tidak boleh ada di Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, memang kita sejak lama berpri kemanusiaan, hidup dalam satu sistem. Kalau tidak dia kerajaan Islam, kalau tidak dia kerajaan Melayu, kerajaan apa, kerajaan daerah, kan itu pada umumnya dan suku. Apalagi persatuan Indonesia, kalau tidak mau lah dulu para raja ini menyerahkan kerajaannya ke Republik, tidak jadi Republik ini. Tidak mau lah kerajaan-kerajaan Islam, kan ini buah dari kesadaran persatuan. Apalagi musyawarah, walaupun musyawarah sekarang demokrasinya sudah kita, sudah sesat jalan semua. Yang benar itu kan permusyawaratan dalam perwakilan. Ini bikin one man one vote. Ini kan keliru berjamaah, sesat berjamaah.
0: Baik. Jadi
1: kalau agak ekstrim bahasanya sesat berjamaah. Nah, keadilan sosial, kita belum tegak saja. Kalau tegak keadilan sosial, negara Indonesia ini paling mungkin untuk adil ke sosialnya itu. Jumlah orang kaya dengan orang miskin yang ada itu kan rasionya saja yang tidak benar. Sebenarnya kekayaan ini cukup, cuma yang kaya aja yang kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, sekali lagi negara tidak hadir dalam keadilan sosial. Hadirnya keadilan sosial untuk kepentingan politik. Tidak keadilan sosial untuk kepentingan Pancasila. Iya kan? Kalau mau akan pemilu, pilkada, baru bayar
0: sibuk
1: semua.
0: Ya.
1: Tapi kalau tidak, ini nggak ada perhatian. Padahal mudah sekali main hitung. Apa daerah setiap jengkal Indonesia ini yang tidak diketahui oleh RT, RW, lurah? Mau diketahui berapa yang miskin, berapa yang kaya, kan? Kenapa tidak jalan? Karena tidak ada negara welfare, negara sejahtera itu. Yang adanya negara politik, negara orang mendapatkan kekayaan dari kekuasaan. Dialah kuliahal Pancasila secara normatif dalam implementasi saja yang terus-menerus perlu diperjuangkan. Dalam sejarah, dalam norma, di dalam nilai, tidak ada yang berbenturan. Adat, agama, apapun memberikan ruang yang sama kepada semua orang untuk hidup di Indonesia ini. Oke,
0: baik.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prof sudah hadir dan berbincang bersama Persatu, ya Prof.
1: Oke.
0: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, itu informasi yang sudah kami hadirkan, perbincangan kami, wawancara live kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sumatera Barat, Profesor Dr. Haji Duski Saman MAG di pagi hari ini, menyikapi momen hari lahirnya Pancasila yang juga harus dimaknai bersama ya. Di Profesor Dr. Haji Duski Saman MAG, Tuanku Mudo, merupakan ya akademisi, ulama, dan juga pendakwah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, pendengar. Baik, pendengar, sudah dipukul 8:39 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadir ke beberapa selingan dan nuansa, menjelang kami bergabung juga dengan informasi-informasi terkini untuk Anda di pagi hari bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

0: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now tuned in to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Portal Digital, sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.
3: Now to your number one radio station.
1: Bincang Pagi hadir di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Perbaharui informasi dan wawasan Anda bersama RRI Bukit Tinggi. Bincang Pagi, kami membahas beragam topik menarik, isu terkini, dan peristiwa yang terjadi saat ini. Ikuti dan dengarkan dialog kami di Bincang Pagi melalui FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Lengkapi aktivitas Anda dengan mendengarkan Bincang Pagi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari. Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.

Peringati berapun berada, setiap 1 Juni di Indonesia merayakan hari lahir Pancasila untuk mengenang momen kelahiran dasar negara di sidang BPUPKI tahun 1945. Peringatan ini merujuk pada pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di Jakarta. Dalam pidato ini, ia pertama kalinya memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internalisme atau perkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan awal ini kemudian menjadi fondasi perdebatan dan penyempurnaan hingga lahirnya versi final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Meski demikian, pendengar, selama bertahun-tahun 1 Juni belum resmi diakui sebagai hari lahir Pancasila dan tidak tercatat sebagai tanggal merah dalam kalender nasional. Baru setelah reformasi dorongan politik dan akademik untuk mengakui 1 Juni sebagai momen historis kelahiran Pancasila menguat di ruang publik. Pemerintah akhirnya mengukuhkan 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Keputusan Presiden ini menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, menjadikannya hari libur nasional dan mewajibkan peringatan rutin setiap tahun di seluruh Indonesia. Sejak 2017, 1 Juni resmi tercantum sebagai tanggal merah dan dirayakan dengan upacara bendera, refleksi nilai-nilai Pancasila, dan berbagai kegiatan edukatif di sekolah, kampus, hingga instansi pemerintah. Momen ini dimaknai dengan upaya ajakan untuk mengingat kembali bagaimana dasar negara lahir dari pergulatan ide dan komitmen membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan beradab. Informasi itu bisa Anda baca di portal kami di radio.co.id.

0: Dengarkan Bincang Pagi di Pro 1 RRI Bukit Tinggi di FM 97,2 MHz. Kami membahas berbagai topik menarik seperti berita lokal dan nasional, budaya, politik, hiburan, religi, wisata, ekonomi dan bisnis, pendidikan, serta topik kekinian yang penting untuk Anda. Dengarkan Bincang Pagi, topik menarik menanti. Makin dekat, makin bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami udarkan di Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 199 Arkuning, Bukit Tinggi. Bincang Pagi, inspirasi setiap hari.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun berada, sudah pukul 9 pagi ini, saya Marsana Tim Pagi pamit undur diri. Acara masih dilanjut oleh Kak Dila menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ketemu lagi esok hari untuk kami perbincangan topik menarik dan masih bersama RRI Bukit Tinggi. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: You are now tuned in. Anda baru saja mendengarkan Bincang Pagi hari ini di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Bank Indonesia telah menerbitkan uang kertas baru dengan pecahan tidak biasa. Klaim ini muncul pada Agustus 2025. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Menurut situs resmi Bank Indonesia dan Kominfo, Bank Indonesia terakhir kali menerbitkan uang kertas baru pada 18 Agustus 2022 dengan 7 pecahan, yaitu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak ada pecahan uang seperti Rp80, Rp3.500, Rp17.500, atau Rp250.000. Kepala Biro Strategic Corporate Branding Peruri, Yahdi Lil Ihsan, juga memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kewaspadaan dan kolaborasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana seperti cuaca ekstrim, banjir dan longsor, serta potensi bencana lainnya. Kami hadir bersama narasumber untuk membahasnya dalam dialog interaktif.
1: You are now tuned in to your number one radio station.
0: Simak dan dengarkan Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
2: Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Halo RRI, sampaikan keluhan dalam program Halo RRI melalui pesan WhatsApp di nomor 0811-669-9720, di 0811-669-9720. Ketik nama, spasi alamat, spasi keluhan Anda terhadap pelayanan publik. Anda dapat menelpon kami di line telepon 0811-669-9720 dan di line telepon 0752-643856. Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Bukittinggi.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi ya. Di kesempatan kali ini, oke, masih dengar rangkaian lagu pilihan. Yuk kali ini kita gabung bareng Tip

0: Halo RRI berfungsi sebagai wadah bagi publik untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait pelayanan publik di tingkat lokal yang kemudian langsung direspon oleh pihak terkait. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Sampaikan keluhan Anda terhadap layanan publik ke 0811-6699720, ke 0811-6699720. Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Atau Anda dapat menghubungi kami di line telepon 0752-643856, 0752-643856. Keluhan Anda dapat juga disampaikan di akun media sosial kami melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan kanal live chat RRI Bukit Tinggi, Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Bukit Tinggi, dan Pro 4 RRI Bukit Tinggi. You are now to your number one radio station. Pihak terkait akan menindaklanjuti keluhan Anda. Jangan ragu dan segera bergabung di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka, cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

silakan dilayan telepon 0811 6699720, dan sampaikan semua saran ataupun juga keluhan Anda ya terkait kota begitu. Kali ini kita bersama dengan Umu

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
5: Gunakan jasa pinjol secara bijak.
6: Baik pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti bersama program selanjutnya, yaitu peringatan hari lahir Pancasila, yaitu dengan kita ikuti secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila yang akan dilaksanakan hari ini. Dari Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama.

Dan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ఆడదు.
1: పారాడు ఇస్తిరాహాత్ దీదుమాద్.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
3: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang berdengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar
0: semua tahun. Mohon berdiri.
3: Ya, benar Presiden
4: acara peringatan
3: kelahiran
4: Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个圣家道
1: 停，undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: が戦略だ。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja mau berikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 个新人到，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个孙家栋，
1: 开。Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kret.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir

Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.

0: Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuningan, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, mohon maaf kita hentikan untuk bergabung dengan program 3 Jakarta ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan upacara lebih lanjut, bisa mendengarkan di Pro 3 kita ya. Baik pendengar, saatnya kita masuk ke ajang yang setiap hari Senin selalu hadir menemani Anda ya, yaitu di program Perempuan Berdaya. Dan ini ruang inspirasi untuk menghadirkan kisah-kisah hebat dari perempuan luar biasa. Dan pendengar, setiap anak tentunya terlahir istimewa dengan caranya masing-masing. Namun di balik anak-anak yang membutuhkan perhatian dan perjuangan lebih, selalu ada sosok perempuan tangguh yang tak pernah lelah menampingi dengan cinta, kesabaran, dan juga ketulusan yang tidak terbatas. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari seorang perempuan hebat yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik, mendampingi anak-anak istimewa. Seorang guru dari sekolah luar biasa yang bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi pelita harapan bagi banyak keluarga. Melalui tema kita untuk hari ini, perempuan tangguh di balik anak istimewa, kita akan belajar bahwa kekuatan seorang perempuan bukan hanya terlihat dari apa yang ia capai, tetapi dari seberapa besar ia mampu bertahan, berjuang, dan mencintai tanpa syarat. Mari kita kita sapa narasumber kita, sosok inspiratif yang akan berbagi cerita pengalaman, pelajaran hidup juga yang penuh akan makna tentunya. Selamat datang di RR Bukit Tinggi dengan Ibu Wilda Zahara, SPD. Selamat datang di RRI ya Ibu. Libur-libur ya Bu ya? Libur ya. Sekarang Ibu. Oke, baik. Pendengar, buat Anda ingin bertanya langsung bersama Ibu Wilda, juga kita buka ya line telepon kita di 08 11 66 99 720. Baik Ibu, Ibu dari guru SLB Negeri 1 Bukit Tinggi ya Bu ya?
3: Ya benar Bang.
2: Oke, sekarang itu untuk sebelum kita masuk nih Ibu, sekarang siswanya berapa orang sekarang nih Ibu?
3: Sekarang siswa SLB 1 Bukit Tinggi berjumlah 117 siswa Bang.
2: Oke, itu dari SD sampai
3: SMA.
2: SMA, ya. Semua di sana ya Bu ya?
3: Iya.
2: Oke, baik. Ibu boleh berbagi sama kita nih Ibu, apa nih yang pertama kali menggerakkan hati Ibu untuk memilih menjadi guru di sekolah luar biasa ini Ibu?
3: Boleh cerita sedikit
2: ya? Boleh Ibu.
3: Sebelumnya perkenalkan, saya Wilda Zahara. Saya guru keterampilan vokasional di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi. Sebelumnya saya berkuliah di UNP.
2: Okay.
3: Dan basic saya tidak ada di PLB, jurusan seni rupa.
2: Kenapa? Itu kan itu gimana ya? Itu kan butuh keahlian dan bidang khusus ya, Ibu, ya untuk menghadapi adik-adik atau anak-anak kita yang istimewa nih, Ibu. Kenapa, Ibu?
3: Awalnya waktu itu saya sedang membuat karya akhir. Saya melihat beberapa siswa itu membuat dan mereka latihan untuk lomba LKSN. Aha. Nah, waktu itu saya melihat ada potensi yang mereka miliki dan menggerakkan hati saya bahwa jurusan saya ternyata linear dengan ini. Waktu itu saya kebetulan lulus setelah pameran karya akhir, dan saya diajak untuk mengajar di SLB 1 Bukit Tinggi. Waktu itu saya ragu, tapi saya tetap melangkah.
2: Ragunya ini kenapa nih, kalau boleh tahu nih, Ibu Wilda?
3: Karena basic saya tidak ada di PLB kan. Secara waktu kuliah saya cuman belajar tentang ilmu-ilmu cara mengajar. Emosi siswa tetap saya belajar, cuman yang di bagian PLB ini beberapa kekhususan, beberapa disabilitas yang dialami siswa ini saya kurang mengerti. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar, saya berani untuk melakukan pendekatan kepada siswa, saya berani untuk keluar dari zona nyaman.
2: Oke, baik. Ini kan apa ya, butuh tantangannya sangat besar ya, Ibu ya, untuk menghadapi adik-adik kita atau anak-anak kita yang istimewa ini. Pastinya kesabaran itu kunci utamanya, Ibu.
3: Kunci
2: ya
3: utama.
2: Ini kalau boleh tahu nih, momen apa nih yang paling membekas di hati Ibu atau menguatkan Ibu untuk terus bertahan sampai sekarang nih, Ibu?
3: Banyak momen yang telah saya lalui ya, Bang. Yang paling berkesan itu ketika kita mengajarkan hal kecil, namun dampaknya sangat besar bagi anak-anak itu.
2: Oke, baik-baik. Ini menghadapi adik-adik kita yang istimewa ini kan, yang menjadi ininya kan hati kita yang diserang ya duluan ya, yaitu rasa syukur ya, Ibu ya. Oke, baik, Ibu. Ini kita susah ya kalau bicara anak istimewa ya, Bu ya. Bagaimana nih, Ibu, memaknai anak istimewa dari sudut pandang seorang pendidik sekaligus seorang perempuan nih, Ibu?
3: Sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang perempuan, tentulah kita mempunyai setelah ini saya akan menjadi seorang ibu. Saya akan saya sebagai pelopor, saya sebagai penggerak untuk membuktikan kepada dunia bahwa anak-anak ini adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang memiliki potensi di bidangnya masing-masing, anak-anak yang mungkin di lingkungan masyarakat mereka banyak mengalami bulian, banyak mengalami
2: diskriminasi.
3: Iya. Nah, di situ saya meyakinkan diri saya kalau saya sangat berperan untuk kemajuan anak-anak ini. Karena anak-anak ini pasti memiliki potensi yang harus dikali lagi. Kita dengan anak-anak ini sama, kita setara. Kita tidak boleh memandang rendah anak-anak ini, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang diberi kelebihan di bidangnya masing-masing. Dan saya sebagai perempuan, saya memiliki keinginan untuk memberikan edukasi kepada
2: pendengar kita
3: bahwa semua anak-anak disabilitas itu adalah anak-anak yang terampil, anak-anak yang bisa mengembangkan potensi dirinya, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya.
2: Benar-benar. Ya, pastinya memiliki kelebihan sendiri.
3: Kelebihan
2: ya, Ibu,
3: sendiri.
2: Ya. Oke, Ibu, untuk tantangan terberat nih, Ibu, apa ini yang pernah Ibu hadapi untuk menampingi adik-adik kita ini yang istimewa ini, Ibu?
3: Tantangan terberat selama saya mengajar di SLB 1 Bukit Tinggi yaitu adalah bagaimana saya mengatur emosi siswa di dalam kelas.
4: Yeah.
3: Nah, sewaktu mengatur emosi siswa di dalam kelas itu, kita harus paham bagaimana perasaan dia pagi itu.
4: Mm-hmm.
3: Bagaimana, apa yang mereka rasakan dari rumah, dan itu menjadi tantangan bagi saya untuk mengubah moodnya, mengubah cara dia, bagaimana dia di rumah, bagaimana dia di sekolah.
4: Okay.
3: Nah, dengan dan tantangan selanjutnya itu bagaimana model belajarnya, bagaimana cara saya menyesuaikan dengan karakternya masing-masing.
4: Oke, baik-baik Ibu. Ini benar-benar tantangan yang luar biasa ya Bu ya, menghadapi anak-anak yang biasa sulitnya minta ampun, apalagi anak-anak atau adik-adik kita istimewa ini memiliki karakter-karakter yang berbeda ya Bu ya. Dan Ibu, di tengah tantangan tadi nih Ibu, dari mana Ibu mendapatkan kekuatan untuk tetap sabar dan juga konsisten nih dalam menjalani aktivitas Ibu sebagai guru di SLB ini Ibu?
3: Tentunya di sekolah luar biasa SLB 1 Bukit Tinggi itu adalah panggilan hati saya. Panggilan hati karena sedari awal saya sudah melihat potensi dari anak-anak ini. Saya melihat bagaimana orang tua mereka untuk meyakinkan hati untuk terus mengajak anak-anak ini untuk dikenal oleh beberapa orang di balik keterbelakangan yang mereka miliki.
4: Oke, baik Ibu. Kalau kita bicara anak-anak istimewa ini, emang sedihnya itu luar biasa ya Bu ya. Sulit diceritakan dengan kata-kata dan juga terbawa sih sebenarnya. Ibu, pernah nggak Ibu merasa lelah dan menyerah nih Bu di bidang ini?
3: Tentunya kita sebagai manusia ya Bang, kita pernah merasakan lelah. Kita pernah merasakan kejenuhan. Namun itu semua sifat alami manusia.
4: Benar. Ini apa nih yang bikin Ibu itu atau membuat Ibu itu bangkit kembali nih?
3: Yang membuat saya bangkit kembali itu adalah ketika anak-anak ini menunjukkan bahwa mereka senang berinteraksi dengan saya. Sewaktu misalnya waktu pagi mereka menghampiri dan untuk bersalam dan hanya sekedar mengucapkan wah selamat pagi Bu, Ibu cantik, kayak
4: pengobat ya Ibu ya.
3: Iya.
4: Oke, baik-baik Ibu. Bu, kalau boleh tahu nih dari keluarga Ibu sendiri gimana nih bentuk dukungan dengan perjalanan Ibu di SLB ini Ibu?
3: Tentunya saya didukung oleh keluarga saya yang sangat memberikan saya support, orang tua yang terus membimbing saya. Juga tentunya jika saya merasa kejenuhan yang tadi Bang, saya bercerita kepada keluarga. Pokoknya keluarga adalah tempat pulang bagi saya.
4: Betul, baik-baik. Ibu, ada gak pendekatan khusus dengan adik-adik kita atau anak-anak istimewa ini, Bu?
3: Pendekatan khususnya ada, Mang.
4: Seperti apa tuh, Bu?
3: Seperti saya biasanya melihat karakter anak-anak ini terlebih dahulu. Dan saya melihat apa sih yang disukain anak-anak ini. Okay. Apa sih cara saya supaya saya lebih dekat dengan mereka. Supaya apa yang saya ajarkan itu lebih menyenangkan dan lebih bermakna.
4: Oke, baik-baik. Dan Ibu untuk ini, sekarang Ibu mengajar di bidang apa nih Ibu?
3: Keterampilan vokasional.
4: Vokasional, yeah. Ini kalau di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi ini, anak-anak istimewa ini penyandang apa saja nih Ibu?
3: Ada ketunaan tunanetra, yaitu kita sebut dengan anak A. Yang kedua ada tunagrahita. Tunagrahita ini keterbelakangan intelektual. Nah yang ketiga ada tunarungu, yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Ada lagi tunadaksa yang mempunyai keterbelakangan fisik.
4: Oke, ya. Semuanya ada di sana ya Bu?
3: Ada
4: ya? Oke Bu, untuk apa sebenarnya yang paling dibutuhkan bagi adik-adik kita yang istimewa ini dari lingkungan sekitar mereka nih Bu, kalau menurut Ibu?
3: Kalau menurut saya, mereka butuh untuk merasa diterima. Mereka butuh dunia yang lebih inklusif, yang menganggap mereka itu setara dengan kita. Mereka itu tidak suka dikatakan kalau mereka itu cacat. Kita setara. Aku unik. Sedangkan kamu, aku lebih tinggi dari kamu. Nah, pokoknya perbedaan di antara kita yang pokoknya perbedaan antara kita dengan anak-anak disabilitasnya itu, mereka mempunyai melakukan aktivitasnya itu seperti biasa, seperti bagaimana kita. Tetapi mereka ada kekhususan, ada sesuatu yang ditonjolkan dari diri mereka, dan mereka merasa itu tuh mampu dia lakukan. Dan mereka ingin merasa aman dengan kita. Mereka ingin diperlakukan sama, Bang. Kalau enggak diperlakukan sama,
4: ada pemberontakan sendiri dari mereka ya, Bu. Oke, baik-baik. Ibu, bagaimana nih peran seorang perempuan dalam membentuk lingkungan yang inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Ibu?
3: Menurut saya peran perempuan untuk membentuk dunia inklusif ini adalah peran yang sangat penting, karena perempuan itu lebih ke perasaan, peka terhadap perasaan. Karena perempuan itu yang menjadi sosok ibu tadi yang kan, Bang, menjadi sosok pendidik yang bisa menjadi pelopor atau penggerak untuk kaum perempuan lain untuk memajukan dan menonjolkan bagaimana dunia disabilitas ini. Karena kalau bukan kita, terus siapa lagi? Karena kita yang bisa menyampaikan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, misalnya ada pada diri mereka itu, kita yang bisa membantu mereka.
4: Baik. Ibu, kita kan di Perempuan Berdaya nih, Ibu, ya, tim atau program kita. Dalam pandangan Ibu Wilda nih, apa makna tangguh sebagai seorang perempuan nih, Ibu?
3: Makna tangguh sebagai seorang perempuan. Perempuan yang pantang menyerah. Perempuan yang bisa melangkah dengan kakinya sendiri. Perempuan yang percaya akan dunia itu tidak jahat. Dunia itu akan baik-baik saja selagi kita mau melangkah.
4: Oke, baik. Itu bagi Ibu ya. Baik, makna perempuan tangguh ya, Ibu ya. Ibu, bagaimana nih cara Ibu Wilda menjaga kesehatan mental dan emosi di tengah tanggung jawab yang ini sangat-sangat luar biasa ya, Ibu ya. Sangat luar biasa besarnya nih, Ibu. Bagaimana nih, Ibu?
3: Kalau untuk emosi, tentulah guru ini mempunyai beban yang sangat berat. Dari administrasi, cara pengelolaan kelasnya, ya kan, Bang? Cara saya biasanya, jika ada terbentur di suatu permasalahan, biasanya saya menenangkan diri. Biasanya kalau pulang sekolah, nggak langsung pulang, Bang. Muter-muter dulu.
4: Healing dulu ya?
3: Healing dulu. Karena permasalahan itu tidak harus dibawa ke rumah. Iya kan, Bang?
4: Betul.
3: Dan saya perlu membatasi diri saya. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya.
4: Oke, baik. Ibu, ini bagaimana nih membangun kepercayaan dengan anak-anak yang mungkin ini kan beragam, Ibu, ya, di sekolah. Membangun komunikasi dengan mereka nih, Bu. Dan mereka percaya dengan Ibu nih. Kan ini kan sangat-sangat sulit juga nih, Ibu. Gimana nih, Bu?
3: Pertama, biasa yang saya lakukan itu saya memberi rasa aman kepada anak-anak ini. Saya terus belajar memahami karakternya masing-masing. Misalnya, saya pernah pengalaman saya pernah diacuhkan oleh siswa tunarungu. Nah, pengalaman ini setelah saya sadari, anak-anak ini butuh saya untuk berkomunikasi dengan melalui bahasa isyarat. Nah, waktu itu saya belum bisa bahasa isyarat, Bang. Nah, setelah saya bisa bahasa isyarat dan saya, intinya kita mau belajar bahasa isyarat, anak-anak ini akan secara nalurinya akan dekat dengan kita. Biasanya dia, kalau saya lewat, dia cuma nunduk. Nah, setelah saya mau belajar bahasa isyarat, saya mau untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, mengajak dia. Nah, setelah itu dia dekat dengan saya, dia enjoy dengan saya, dia merasakan adanya kenyamanan berbicara dengan saya.
4: Baik-baik, berarti kita yang harus mengerti ya Ibu ya, dan mereka ingin dimengerti.
3: Iya.
4: Benar-benar, ini luar biasa ini. Pernah nggak Ibu ada momen kecil dari adik-adik kita ini yang justru mengajarkan Ibu tentang makna dari hidup nih Ibu? Ada nggak Bu?
3: Tentunya banyak ya Bang, salah satunya itu makna bersyukur.
4: Ya.
3: Makna bersyukur, kan di SLB itu ada beberapa ketunaan.
4: Yeah.
3: Masing-masing ketunaan ini mengajarkan kita arti bersyukur. Nah, selanjutnya pelajaran hidup yang saya dapatkan selama di SLB itu adalah bagaimana kita menganggap orang-orang ini orang-orang yang mempunyai kualitas, tidak membeda-bedakan antara orang yang mempunyai label disabilitas. Nah, selanjutnya ada makna kesabaran, makna hidup untuk bersabar, untuk terus melangkah walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki.
4: Baik-baik, banyak ya Bu ya pelajaran kita bisa ambil ya Bu ya. Dan Ibu, bagaimana cara Ibu menghadapi stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap adik-adik kita yang istimewa nih Ibu?
3: Tentunya di tengah-tengah masyarakat kita pasti menemui orang-orang yang tidak mengerti akan dunia disabilitas. Saya sebagai guru di SLB 1 Bukit Tinggi, saya masih belajar tentang ilmu-ilmu disabilitas. Saya Saya terus memberikan edukasi Bang kepada masyarakat sekitar saya tentang dunia disabilitas yang saya ketahui. Soalnya kalau tidak diberikan edukasi, orang-orang pasti akan menganggap dunia disabilitas itu adalah orang-orang yang keterbelakang. Padahal anak-anak ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa dibanding orang normal seperti kita. Malahan orang-orang itu lebih percaya diri dengan dunia mereka.
4: Oke, baik-baik. Tadi barusan ada yang telepon masuk. Silakan coba lagi ya di 0811-66-99720. Kita berbagi inspirasi di pagi menjelang siang ini ya. Dan pendengar, silakan coba lagi di 0811-66-99720 atau melalui komen juga di bawah live streaming kita ya. Dan juga WA kita terima juga. Tema kita sosok perempuan inspiratif di pagi hari ini, pendengar. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi nih Ibu ya. Apa bentuk dukungan paling berarti yang pernah Ibu terima selama menjalani peran ini Ibu, sebagai guru?
3: Tentunya Bang, dukungan ini sangat berarti bagi saya karena memang basic saya tidak ada di dunia PLB. Tentunya yang sangat mendukung saya di bidang PLB ini adalah guru-guru yang ingin menunjukkan bahwa dunia disabilitas itu gini loh, dunia disabilitas ini dunia yang mengangkat, yang memanusiakan manusia.
4: Ya, yang memanusiakan
3: manusia.
4: Manusia, wow. Dalam ya Bu ya. Susah nih ngomong. Oke Ibu, dan dalam kondisi terbatas bagaimana Ibu tetap kreatif dalam memberikan pembelajaran yang tetap efektif nih bagi adik-adik kita istimewa ini Ibu?
3: Dalam keterbatasan ini saya terus mencoba Bang, mencoba, terus mencoba. Karena dengan terus mencoba kita kan tahu apa kesulitan, apa tantangan yang harus kita, yang telah kita hadapi dan kita merubah itu semua. Dalam keterbatasan ini saya mencoba untuk terus belajar, terus menggali informasi, terus melakukan pendekatan dengan guru-guru yang lain melalui dialog atau diskusi-diskusi ringan tentang bagaimana dunia disabilitas ini sebenarnya.
4: Oke, berbagi ilmu ya,
3: iya,
4: Bu ya.
3: Iya, berbagi ilmu.
4: Oke, baik. Ibu, ini aduh, maaf Ibu ya waktu kita yang sempit ini. Ibu, bagaimana nih Ibu melihat perkembangan adik-adik kita ini dari waktu ke waktu? Apa apa yang paling membanggakan bagi Ibu nih, Bu?
3: dengan perkembangan anak-anak ini justru sebagai guru kan kita bangga, mm-hmm. Bang. Kita bangga satu perubahan kecil aja kita udah merasa oh, anak ini pasti bisa, anak ini pasti mempunyai apa namanya?
4: Kelebihan.
3: Nah,
4: susah ya Bu ya kalau lah menceritakan adik-adik kita ini ya Bu ya. Oke, Ibu. Ibu, apa nih ada pendekatan spiritual atau nilai-nilai tertentu nih yang menjadi pegangan Ibu dalam menjalani profesi ini, Ibu?
3: Mungkin pendekatan spiritual kurang ya, Bang. Mm-hmm. Tapi pendekatan untuk emosi mm-hmm. siswa ini, pendekatan untuk mereka untuk supaya lebih enjoy belajar dengan saya. Mm-hmm. Biasanya saya melakukan pendekatan dengan berbagi cerita, mm-hmm. dengan membahas tentang hal-hal yang disukai oleh anak-anak didik saya. Mm-hmm. Biasanya saya menautkan dengan permasalahan disabilitas ini. Mm-hmm. Biasanya saya sering memberi motivasi siswa saya, mm-hmm. sering membuka pikiran mereka tentang kalian ini, kalian adalah manusia-manusia istimewa, mm-hmm. kalian tidak perlu ragu dengan kemampuan yang kalian punya, mm-hmm. kalian mempunyai potensi, kalian bisa berkembang dengan itu semua.
4: Oke, baik-baik Ibu. Ibu, jika diberi kesempatan nih untuk memperbaiki satu hal dalam sistem pendidikan inklusif nih Ibu, apa yang ingin Ibu ubah?
3: Seperti yang telah kita tahu ya Bang, di sekolah-sekolah uh-huh. reguler itu ada sekolah inklusi, uh-huh. ya kan? Tapi sekolah inklusi ini mungkin tidak berjalan dengan semestinya karena hmm. kekurangan guru yang paham akan anak-anak disabilitas yeah. ini. Menurut saya hal yang perlu diperbaiki itu adalah melakukan pelatihan kepada guru-guru mm-hmm. tentang dunia disabilitas ini agar pendidikannya atau metode belajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing.
4: Betul-betul harus cukup ya.
3: Iya.
4: Yeah. Oke, nggak ada lagi dikhususkan ya Bu yeah. ya. Baik Ibu, apa doa dan harapan pribadi Ibu untuk adik-adik kita yang istimewa yang pernah dan sedang Ibu dampingi sekarang nih Ibu?
3: Harapan saya sangat besar kepada siswa-siswi saya ini. Mm-hmm. Harapan saya agar siswa-siswa ini bisa mandiri dengan kehidupannya, bisa berdiri di kakinya sendiri. Mm-hmm. Dan setelah mereka menamati pendidikannya di SLB 1 Bukit Tinggi mm-hmm. khususnya, anak-anak ini dapat bekerja, mm-hmm. dapat menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Anak-anak ini supaya anak-anak ini bisa melanjutkan hidupnya, mm-hmm. suatu saat orang tua mereka pasti akan meninggal, mm-hmm. pasti akan tiada, mm-hmm. dan ilmu itulah yang dipupuk dari sekarang. Ilmu kemandirian, mm-hmm. ilmu untuk memiliki suatu kepandaian atau soft skill yang harus mereka miliki.
4: Benar-benar bisa mandiri sendiri ya, yeah. ya. Baik. Ibu, mohon maaf Ibu ya, ini penghujung nih Ibu. Jika Ibu bisa menyampaikan satu pesan kepada masyarakat luas nih Ibu, apa yang ingin Ibu katakan Ibu?
3: Yang ingin saya sampaikan kepada mm-hmm. pendengar di rumah, mm-hmm. Saya ingin mengajak untuk kita semua, mengajak untuk menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang setara dengan kita. Mm-hmm. Anak-anak ini mempunyai beberapa potensi, mempunyai banyak potensi lah Bang. Mm-hmm. Mempunyai banyak potensi yang mungkin orang awam itu tidak mengetahui hal itu. Padahal banyak yang bisa dibanggakan dari mereka, banyak prestasi yang mereka miliki. Bahkan saya berharap adalah pelopor untuk anak-anak disabilitas ini bisa berbaur dengan kita, mm-hmm. bisa biasanya kalau sekarang itu dia berkumpul-kumpul Bang, mm-hmm. kurang berinteraksi dengan kita. Nah, harapan saya wujudkan dunia lebih inklusif. Dunia yang menganggap tidak ada batas antara kita dengan anak-anak disabilitas. Dan lagi saya berharap kepada pendengar semuanya, tidak ada lagi anak-anak disabilitas ini yang diolok-olok. Tidak ada lagi anak-anak disabilitas ini yang ibaratnya dipermalukan, Bang.
4: Yeah.
3: Ada, saya sangat sedih melihat anak disabilitas itu diolok-olok. Karena saya sudah masuk ke dunia mereka.
4: Ya, benar-benar sekali. Apalagi yang kemarin sempat viral ya, Bu, ya, videonya ya. Baik, Ibu, kalau kita bicara anak istimewa ini, nggak cukup waktu kita nih, Bu, ya. Mohon maaf, Ibu, dan bercerita tentang anak istimewa ini, banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya, Bu, ya. Ibu, karena ini sudah penghujung, terima kasih Ibu sudah berbagi sama kita. Yes, dan yes, pendengar, tak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini dalam program Perempuan Berdaya. Dari perbincangan kita yang tadi, yang sudah kita bagikan buat Anda, penuh akan makna, kita belajar bahwa menjadi perempuan tangguh bukan berarti kita pernah lelah, tetapi tetap memilih untuk bertahan dan mencintai bahkan di tengah keterbatasan dan juga tantangan. Sosok narasumber kita hari ini telah menunjukkan bahwa di balik anak-anak istimewa ada hati yang luar biasa, yang sabar, yang kuat, dan yang penuh ketulusan. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa setiap perjuangan sekecil apapun memiliki arti yang besar ketika kita jalani dengan cinta. Semoga kisah hari ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga menggerakkan hati kita untuk lebih peduli, lebih memahami, dan lebih menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita. Akhir kata kami ucapkan kepada Ibu Wilda, terima kasih sudah berbagi sama kita di waktu liburnya di studio. Dan pendengar dan pemirsa RRI Bukit Tinggi, sampai di sini untuk Perempuan Berdaya edisi hari ini, hari Senin 1 Juni 2026. Sampai jumpa lagi di Perempuan Berdaya episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunianya.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Milosevic, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat mengajukan di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.

0: tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
1: Yeah, feels for sure feels great and
2: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: So happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very detailed.
0: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Was tough for the first time I really felt.
3: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
2: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
2: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
3: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: But anyway, I was able to finish second.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2.

0: 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Oh, fantastic start there.
2: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
3: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
2: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
4: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
2: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Kapens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Perubahan tidak selalu harus besar untuk bisa dirasakan. Kadang justru hadir lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Dari layanan publik yang kini lebih cepat dan mudah, hingga pemanfaatan teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari. Proses yang dulu memakan waktu, kini bisa diselesaikan dengan lebih efisien. Akses informasi semakin terbuka, dan pelayanan semakin responsif. Semua ini menunjukkan bahwa perubahan terus berjalan, perlahan, tapi pasti, dan semakin dirasakan manfaatnya. Perubahan itu sudah terasa, dari layanan publik sampai teknologi. Hadir untuk mendukung kehidupan yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami, @pro1.bukittinggi. Untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok, @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar, dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil, dan langkah itu dimulai dari diri sendiri. Ingin lingkungan lebih bersih? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Ingin hidup lebih sehat? Mulai dari menjaga pola makan dan istirahat. Ingin masyarakat yang lebih baik? Mulai dari sikap jujur, peduli, dan saling menghargai. Tidak perlu menunggu orang lain. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Karena setiap perubahan yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak bagi masa depan. Mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri.
1: Seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026, salah satu ajang olahraga paling dinantikan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setelah drawing resmi dirilis, perhatian publik langsung tertuju pada laga pembuka yang akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Azteca Stadium pada 11 Juni 2026. Pertandingan ini menjadi sorotan tersendiri karena menandai kembalinya Afrika Selatan ke putaran final Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga partai final pada 19 Juli 2026 di New Jersey, Amerika Serikat. Sebanyak 48 negara akan bersaing memperebutkan gelar juara, termasuk sejumlah tim debutan yang kiprahnya dinilai menarik untuk disimak. Di antara pendatang baru terdapat Haiti, Curaçao, Uzbekistan, dan Yordania. Ikuti Piala Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat, kita informasikan buat Anda, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.18 menit waktu Indonesia Barat. Kita jalan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami, Zivilia dengan Pintu Taubat.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

di Kota Bukittinggi Agam dan sekitarnya di pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu sholat.

bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Norwegia akhirnya mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan sepak bola. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1998, mereka kembali memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia setelah meraih kemenangan luar biasa atas Italia dengan skor 4-1 di San Siro. Pertandingan sempat berjalan berat bagi Norwegia. Italia sukses membuka keunggulan lebih dulu lewat gol cepat yang membuat tekanan semakin besar. Namun situasi berubah drastis di babak kedua. Erling Haaland, sang mega bintang, menunjukkan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Dua golnya menjadi titik balik yang membawa Norwegia bangkit dan menguasai pertandingan. Tak berhenti sampai di situ, Antonio Nusa dan Jurgen Strand Larsen turut menambah pundi-pundi gol, memastikan kemenangan telak 4-1. Hasil ini juga melengkapi perjalanan gemilang Norwegia di sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menutup 8 pertandingan dengan poin sempurna, membuktikan bahwa generasi emas sepak bola Norwegia benar-benar telah lahir. Kini, Norwegia datang ke Piala Dunia 2026 dengan penuh percaya diri. Pertanyaannya, sejauh mana mereka mampu melangkah? Mampukah mereka membuat kejutan menembus babak berikutnya? Yang jelas dan pasti, Norwegia telah kembali ke panggung dunia.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia jam gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia jam gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia jam gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada jam gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana jam gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik jam gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah jam gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitab Allah. Kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Vordekok, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat. Harus yang originalitas juga, kemudian kami sebagai pihak pengelola. Kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya, kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4, yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, seolah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya, dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami tetap engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap ada jalur yang telah ada di mesin, tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original, kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, ditadapkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP, dan seterusnya.
0: Hari ini, jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang, kedepannya khususnya untuk para tamu atau pengunjung agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang.
7: Selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

0: Baik, pendengar masih menemani Anda di siang hari ini ya, di pukul 13.02 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan Sari Barito Utamo. Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus soroti minimnya ahli gizi di SPPG nasional termasuk di ranah Minang. Pemerintah Kecamatan Sepuluh Koto Kabupaten Tanah Datar Baharo Pemerintah Nagari menggiatkan sosialisasi pemilihan hingga pengolahan saro kepada warga. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Wamenkes RI Benjamin Paulus Octavianus soroti minimnya ahli gizi di SPPG nasional termasuk di ranah Minang. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Badan Gizi Nasional BGN Republik Indonesia kembali menghentikan sementara operasional ratusan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG pada sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Penghentian sementara itu terjadi akibat masih minimnya tenaga ahli gizi dan bertugas di berbagai SPPG dan juga akibat terjadinya insiden mengkonsumsi MBG. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus, spesialis paru konsultan FISR kepada RRI di Bukit Tinggi mengakui kondisi itu dan juga dalam keberadaan SPPG dalam jumlah gadang membutuhkan dukungan sumber daya manusia SDM dan memadai terutama tenaga ahli gizi dan juga kesehatan lingkungan. Secara nasional jumlah SPPG kini ko mencapai sekitar 27.000 unit sehingga kebutuhan tenaga profesional kesehatan menjadi perhatian serius dilakukan di pemerintah. Benjamin menegaskan selain memiliki ahli gizi, SPPG juga harus didukung tenaga kesehatan lingkungan guna memastikan kualitas pelayanan serta keamanan pangan bagi masyarakat dan mengkonsumsi MBG. Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli gizi di sejumlah daerah, kini pemerintah melibatkan tenaga ahli kesehatan masyarakat dalam membantu operasional SPPG. Namun tenaga itu tetap saja harus mendapatkan pelatihan khusus sebelum ditempatkan di SPPG.
2: Tenaga gizi kita di SPPG sebagian yang memiliki
3: itu betul. Jadi kita ini punya ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan dengan ada punya program akan beri gizi gratis, sekarang sudah ada sekitar 20.000 lebih ya, hampir 27.000 SPPG. Kan setiap SPPG membutuhkan ahli gizi dan ahli kesehatan lingkungan. Nah, semangat kita ternyata jumlahnya kurang, maka sekarang ahli kesehatan masyarakat boleh membantu tapi mendapatkan pelatihan dulu. Itu jadi itu sekarang dibutuhkan SDM-nya.
1: Langkahku dilakukan untuk menjaga keberlangsungan program pemenuhan gizi masyarakat agar tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan tenaga ahli gizi di berbagai daerah. Joni Marbeta mengemban untuk beri Tarah Minang pada siang hari ko.
0: Pemerintah Kabupaten Agam mencatat sebanyak 91.222 siswa dan siswi menerima manfaat program makan gizi gratis dari pemerintah pusat di daerah itu. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan ke 91.222 siswa dan siswi itu berasal dari TK, PAUD, SD, SMA, MTS, SMA, SMK, MA, dan lainnya dari 31 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Agam. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring meningkatnya cakupan penerimaan manfaat program MBG. Pemerintah Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar, Baharo, Pemerintah Nagari menggiatkan sosialisasi pemilahan hingga pengolahan saro kepada warga. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Tanah Datar melalui Kecamatan Sepuluh Koto mendorong pemerintah Nagari di bawah koordinasi wilayah turut mensukseskan program gerakan Tanah Datar Barasiah. Camai Sepuluh Koto Muhammad Yahya Suryadi Putra Kapado RRI menerangkan sebagai bentuk kepedulian Jo tanggung jawab tahadok lingkungan hidwi. Pihaknya ingin Sambilan Nagari Jo turut menggencarkan program sosialisasi tahadok informasi perihal pentingnya pengelolaan saro dan sesuai dengan kategori organik Jo non-organik agar diterapkan di masing-masing wilayah.
5: Masalah sampah itu kan sebenarnya masalah mindset ya. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk pertama itu tidak buang sampah sembarangan. Memang itu jadi PR yang cukup besar, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak buang sampah sembarangan.
4: Dengan penguatan pemahaman tahado pengolahan saro kepada masyarakat nagari, dikatakan Camat Sapulah Koto, masyarakat nagari dapat membiasakan diri dengan indah hanya membuang saro pada tempatnya, namun mengetahui cara pengolahan saro nan sesuai dengan aturan perundang-undangan nan berlaku kiniko.
5: Dan terus, bagaimana masyarakat ini bisa mengerti dan melaksanakan waktu mereka itu membuang sampah. Sampah yang dibuang itu sudah terpilah. Mana yang sampah rumah tangga, mana sampah yang bisa didaur ulang, sampah plastik dan lain sebagainya.
4: Gerakan Tanah Data Barasiah adalah program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Data untuk manikean kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebarasian lingkungan. Gerakan itu bertujuan untuk menjadikan Tanah Data sebagai kabupaten nan barasiah, asri, sarato nyaman melalui berbagai kegiatan, termasuk gotong royong massal di berbagai tingkatan, seperti sekolah, kantua, jo lingkungan masyarakat. Selain ko gerakan Tanah Data Barasiah menghidupkan kembali tradisi gotong royong sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Sehingga gerakan itu membutuhkan dukungan sarato karajosamo dari seluruh elemen masyarakat, termasuk ASN, mahasiswa, pemerintah nagari, sekolah, sarato toko masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Data, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kepala Toko Ladang Sumatera Barat Ari Prima mengatakan pentingnya transformasi digital bagi UMKM agar mampu bersaing di era modern. Hal ko diungkapkannya di hadapan para pelaku UMKM binaan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelaku UMKM bisa berkesempatan untuk naik kelas dengan memanfaatkan sistem informasi pengadaan sekolah Toko Ladang. Toko Ladang adalah situs pengadaan sekolah online terlengkap sarato terpercaya. Ari menjelaskan dengan bergabungnya ke dalam ekosistem Siplah Toko Ladang, pelaku usaha tidak hanya memperluas pasar tetapi juga meningkatkan profesionalisme usaha sarato kualitas pelayanan. Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Kota Padang Panjang pakuai kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Berikut laporan Nofri.
6: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan dokumentasi serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ko melibatkan dinas terkait serta unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
7: Terima kasih banyak Pak Nof. Terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
6: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi serta sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
7: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
6: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses, sarato dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan dan bayak dapat memperkuat upaya pengawasan sarato mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Padang Raya dengan menggandeng 4 pemerintah kota untuk mendukung pasokan bahan baku sampah. Proyek tersebut direncanakan dibangun di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Aya Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengatakan Provinsi Sumatera Barat telah menandatangani nota kesepahaman dengan 4 daerah yakninya Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Solo untuk mendukung penyediaan sampah sebagai bahan baku operasional PESEL. Menurut Mahyildi, kolaborasi antara daerah menjadi langkah penting agar fasilitas pengolahan sampah modern tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan sekaligus menjadi solusi jangka panjang penanganan sampah perkotaan di Sumatera Barat. Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan simpang Manunggal Jopanti nan mulai dikerajakan tahun ko untuk pemulihan akses warga pasca bencana. Berikut laporan Irsyad.
8: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan simpang Manunggal Jo Jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumatera Barat Zuldafri Dharma Sarato pejabat Dinas PUPR Setampe. Dalam peninjauan itu Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan simpang Manunggal lah dimulai dan ditandui jo dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra jo mengucapkan terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, jo anggota DPRD Sumbar nan lah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Panti dan Selamoko dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ko. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan Panti, serta perbaikan ruas jalan Ombilin Batu Sangka ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman ketika melintih.
9: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar, karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita, yang kebetulan daerah putra asli di sini.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sekarang, informasi semakin terbuka. Masyarakat bisa ikut memantau berbagai layanan dan program dengan lebih mudah. Mulai dari proses pelayanan, penggunaan anggaran hingga perkembangan program. Semuanya semakin transparan dan dapat diakses. Dengan keterbukaan ini, kepercayaan masyarakat pun semakin tumbuh. Karena apa yang dikerjakan bisa dilihat, dan apa yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan hanya soal data, tapi juga tentang membangun hubungan yang jujur antara pemerintah dan masyarakat. Sekarang, semua bisa pantau, dan dari keterbukaan, kepercayaan pun semakin kuat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan, atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai, tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
1: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Yang namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkuak, masuk karong lah, tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak, tapi nggak dirilis gitu ya, udah saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu, saya sih pengennya ya 3 besar nggak masalah. Oh nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya, mas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
0: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
1: Ya kalau untuk nama sih sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya, nama panggungnya.
0: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
1: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Western Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
0: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
1: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
0: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
1: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
2: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
1: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
0: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
1: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
0: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawalunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
1: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawalunto gak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, ala Disporanya, nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena gak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
0: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
1: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
0: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
1: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih, cuma penyayang, itu aja.
0: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON Cabang Binaraga, Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya beli hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade, nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Kulit dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, Mas dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini, dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang nih, mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya kan?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

dengan requestan lagu di 0811 669 9720 atau live TikTok @pro1.bukittinggi.

0: Baik, pendengar, di pukul 13.48 selamat siang tentunya. Selamat liburan juga ya di kalender merah kali ini. Pendengar, saatnya kita masuk ke Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Dan buat Anda yang pengen bergabung, silakan di 08 11 66 99 7 20 dan di 07 52 64 38 56. Baik, kita terima langsung ya. Halo Pro 1, selamat siang. Ya, halo. Halo. Oh, boleh dicoba lagi ya. Halo, halo, ha. Ya, halo Pro 1, selamat siang. Ada apa ini? Dua penelpon terkongkang gitu ya. Terkongkang. Terputus gitu ya. Boleh dicoba-coba lagi ya di 08 11 66 99 7 20. Ada apa siang hari ini? Kenapa pada apa ya? Pada ini. Oke, kita coba lagi, terima. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Cinderella dengan request lagunya bersama Dedi Putra. Selamat siang.
0: Siang Uni. Uni, ini tahu enggak sebelum Uni masuk ya, dua orang terkongkang nih Uni.
1: Terkongkang. Berarti ini keberuntungan buat Uni nih.
0: Perdana nih Uni. Uni, gimana kabarnya nih Uni?
1: Alhamdulillah sehat. Dedinya gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana di Petusangkar nih Uni? Situasi dan kondisi.
1: Setengah cerah.
0: Setengah?
1: Setengah.
0: Oh gitu.
1: Setengah cerah.
0: Setengah mendung. Gelap ya. Oke. Uni, di sini adalah lagu ini. Apa tuh?
1: Salam semangat Pancasila dulu buat Dedi Putra.
0: Siap Uni.
1: Ganteng banget Uni dia di YouTube tuh.
0: Aduh. Aduh. Aduh, mau gantung gimana nih ya?
1: Iya, mau salah bilang ini. Uni buka YouTube, Uni ngeliat kan?
0: Iya. Oke, Uni. Uni?
1: Iya.
0: Oke, lagu-lagu, kita masuk ke lagu atau gimana nih? Cerita dulu. Cerita apa nih kita?
1: Iya. Ya, nggak apa-apa lagu nggak apa-apa. Nanti
0: apa tuh?
1: Yang setelah Uni nanti marah, nanti kelamaan.
0: Nggak apa-apa, kan kita di sini lah aman Uni. Kalau di ruang rindu, ya pakam-pakamnya nggak bisa panjang-panjang lebar nih ngomongnya nih Uni.
1: Iya deh, oke.
0: Uni, jadi punya lagu nih darinya Lobow dengan Kau Cantik Hari Ini. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Judika, Sakit Tapi Bertepi. It Gitaf, Si Dia Aku Sebelum Hujan. Last Child, Hancur Lebih Dulu. Melly Guslow and Nike Ardila, Bertemu Kembali.
1: Lagu itu aja deh. Nike Ardila, Bertemu Kembali.
0: Jadi yakin aja tuh.
1: Iya, masalah ini kan termasuk ini fans Nike Ardila.
0: Oh gitu.
1: Itu yang ketuanya Dedi Ardila yang di Padang.
0: Emang kalau untuk ini ada persatuan juga Uni ya, kalau untuk enggak ya?
1: Kami ini sekarang setahun sekali kadang kumpul di Bukit Tinggi.
0: Biasanya apa aja nih di agenda kegiatannya Uni kalau kayak biasanya?
1: Biasanya itu ini memperingatin ulang tahunnya Nike Ardila, kalau memperingatin itu waktu pas ujian balik
0: itu aja. Itu ya.
1: Itu sekaligus silaturahmi aja, mempererat silaturahmi persahabatan dan persaudaraan di antara sama-sama menyudahkan di sosoknya Nike Ardila gitu.
0: Baik. Berarti nggak hanya di pusat aja ya Uni ya, nggak hanya di kampung halaman Nike Ardila aja ya Uni ya. Tapi pecinta lagu Nike Ardila pun di daerah-daerah ada ya Uni?
1: Ya ada. Uni kan dulu di Jakarta juga tergabung dulu di anggotanya Sejabodetabek.
0: Biasanya itu kan biasanya ke makam Nike Ardila ya, atau ke rumah ibu Nike Ardila ya biasanya agendanya Uni ya. Kalau
1: iya,
0: kalau di daerah?
1: Di daerah. Nanti kalau dia mau pergi nanti kumpul di Jakarta sama influence-nya yang di Jabodetabek berangkatnya bareng gitu.
0: Oh, berarti ada juga yang daerah yang berangkat ke Jakarta ya, Unia?
1: Enggak, kumpul itu di tempatnya ketuanya di Jakarta.
0: Oh gitu, berarti kuat juga persatuannya Unia?
1: Iya, ketuanya Ralu Bebasung gitu.
0: Baru tahu deh ini Uni. Dari kira itulah orang-orang itu orang-orang yang di Pulau Jawa aja gitu kan. Mereka yang pergi ke makam atau ke rumah itu jadi museum ya Uni ya. Kalau sekarang ya rumah nikah Dila.
1: Itu museumnya yang di Bandung ya, tempat rumah yang sama orang tuanya dulu kan. Sekarang kakaknya yang nomor 2 di situ.
0: Baru tahu di dunia ini ternyata di daerah-daerah banyak juga nih pecinta itu ya, pecinta lagu ya. Nikah Dila ya Uni ya.
1: Iya kan Nirama kan udah kenal saudaranya, dua tuh saudaranya kenal sama orang-orang kenal.
0: Baik ya. Ini kan ada juga yang kita bahas ya. Tenang ya, nih. Kalau kita di Cinderella emang kita membahas satu topik nih Uni, pas pula nih apa yang ingin ngomongin dia, pas juga nih Nikah Dila kan.
1: Okay. Masalah Nikah Dila ini jiwa sosialitanya dan jiwa persahabatannya itu yang diincar sama fans-fansnya itu.
0: Makanya ada masih, walau ada juga nih kalau di Uni mungkin ada sempat ada waktu Nikah Dila masih hidup ya. Tapi kalau bagi anak generasi sekarang ini banyak masih ada juga nih ya pencinta lagu-lagu Nikah Dila ya Uni ya.
1: Masih banyak sekarang ya. Kan di TikTok tuh. Aha. Masih umur belasan tahun udah nyanyi lagu Nikah Dila, padahal
0: benar itu makan viral ya.
1: Iya.
0: Bahkan ada juga suara yang mirip dengan mendiang Nikah Dila ya Uni ya.
1: Ya betul. Dulu kan awal-awal kepergiannya dia dulu kan sering diadain lomba-lomba lagu-lagu Nikah Dila.
0: Baik. Uni, itu biasanya bulan berapa sih kalau itu agendanya Uni?
1: Agendanya biasanya nih waktu mengenang wafatnya tanggal 19 Maret. Kebetulan kan tahun ini kan kebetulan bertepatan bulan Ramadan.
0: Iya kemarin.
1: Jadi berangkatnya habis lebaran kemarin tuh berangkat ke sana. Okay. Itu yang pertama. Ah, yang keduanya tuh waktu ulang tahunnya 27 Desember.
0: Kalau pecinta gitu. Nikah Dila nih hafal ya Uni ya, sampai tanggal lahirnya hafal ya Uni ya.
1: Ya hafal.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Apa tuh Uni? Maaf ya buat pendengar yang pencinta yang mau gabung ya.
0: Uni, sebenarnya di Cinderella ya. Ini ada deskripsinya membahas satu topik gitu. Makanya kita kalau di Cinderella, Deddy, kalau ada yang mau diceritain nggak apa-apa. Kalau tapi ceritanya itu emang kayak gini, ada topiknya kayak Nikah Dila ya. Dan kalau kemarin kita topiknya raya kurban kan Uni, nggak apa-apa sih, aman kok. Kalau di ruang rindu emang ya Pak harus cepat-cepat nih Uni kalau ruang rindu.
1: Iya.
0: Oke, Uni salam lagunya buat siapa nih Uni?
1: Ya, yang pasti ya buat Dedi ya.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu bagi selalu buat Dedi, keluarga selalu dan dengan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin, makasih Uni.
1: Semoga nggak dilancarkan selalu apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan ya.
0: Amin.
1: Dengan semangat Pancasila, kita maju ke depan, jangan sampai mundur satu langkah pun juga.
0: Siap.
1: Buat pokoknya buat kru buat semua pendengar pencinta persatuan Bukit Tinggi selalu dalam lindungan Tuhan Taala.
0: Siap.
1: Abis batuk ini mau sembuh di.
0: Gak apa-apa Uni.
1: Juga buat keluarga besar Nirama di Sungai Tarap Batu Sangkar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Ada yang sakit yang mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan. Di perantauan tak lupa Nirama Sister Ciara dan Yami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Uni Dewi Samudra di Kamang, buat Lila di Pariaman selalu, buat Mutia buat nikahnya, buat Bang Ardi, buat Bang Cut Ibnami, buat Mak Dima, buat Firman, buat Putra Limut, buat Bujang Palala, buat Krishna, buat Tanjudin, buat Bu Marni, Bu Mak Bu Ngokopi, buat Novel, buat Ika di Batipu, buat Cilipo, buat Bang Daus, buat Mia di Bekasi, pokoknya siapa lagi yang tidak tersebutin namanya, salam sehat selalu. Dan buat Pedinda, buat Bang Ayi, salam sehat selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Tak lupa buat rencana cinta bisa selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih Budi Putra.
0: Sama Uni, terima kasih sudah berbagi informasi ya Uni.
1: Sama-sama, itu informasi yang benar ya, enggak ada ini. Enggak hoax tuh.
0: Saya kok aman kok Uni.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deddy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Rahma di Sungai Tarap ya. Di belakang Uni Rahma silakan di 08 11 66 99 720, dan di 07 52 64 38 56 ya. Oke, kita terima dulu ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Halo Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Uni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik Uni. Uni, sebelum kita masuk lagu nih. Karena Kak Rahma tadi, Uni Rahma tadi semangat dengan Pancasila. Kalau Uni mengenai Pancasila apa nih Uni?
2: Apa tuh?
0: Pancasila.
2: Oh, Pancasila.
0: Apa nih maknanya nih Uni?
2: Oh, makna Pancasila ya.
0: Kalau bagi Uni, bagi Uni dalam kehidupan sehari-hari apa nih Uni?
2: Kurang jelas.
0: Menurut Uninya, apa tuh?
2: Tunggu, Uni tambah volumenya dulu ya. Nah, apa okay. Jadi?
0: Uni, kalau Uni apa nih makna Pancasila? Karena hari ini hari Pancasila nih Uni. Menurut Uni, apa nih makna Pancasila bagi Uni sendiri nih Uni?
2: Makna Pancasila bagi Uni sendiri apa ya? Karena udah lama gak belajar Pancasila.
0: Enggak, kita ya menurutnya aja nih Uni, gak belajar sih. Menurut Uninya apa nih? Apa nih? Silaturahmi atau saling menjaga persatuan aja? Atau apa lagi ya?
2: Kalau maknanya gini,
0: apa tuh
2: saling menjaga kebersamaan, persatuan dan keimanan kita.
0: Oke, terus mencakup semuanya lima sila ya Uni ya?
2: Iya, dan cakup 1-5 kan ya Uni
0: cukup,
2: bilang tadi.
0: Cukup sih. Oke Uni, lagu tadi punya lagu, jadi baca lagi ya Uni ya?
2: Iya, Uni baru monitor ini.
0: Oke, siap. Dede punya, nanti lo Dede singkirkan dulu nih. Ada Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini, ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada Judika Sakit Tak Bertepi, ada Igitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, ada Last Child dengan Hancur Lebih Dulu, Triswaka Aku Bukan Jodohnya, Liodra Pesan Terakhir.
2: Itu aja sakit apa tadi?
0: Oh, Judika Sakit Tak Bertepi.
2: Sakit tak berkesi aja.
0: Oke, siap. Siapa nih
2: lagunya? Udah rame ya gabung?
0: Baru Uni yang kedua.
2: Oh, Uni yang kedua. Yang pertama tadi Uni Rahma ya?
0: Ya, perdana Uni Rahma. Ada lagi yang perdana dua orang tadi nggak terputus gitu.
2: Oh, kenapa bisa begitu?
0: Nggak tahu juga. Tadi rasanya Mak Diman kalau nggak salah itu perdana kali. Oh, tapi diangkat tapi nggak bersuara. Yang kedua diangkat tapi terputus. Nggak rezekinya.
2: Salam buat Uni Rahma yang salam juga buat yang terkongkang tadi ya. Salam juga buat Nanabu. Itu yang di orang kata di sana yang lagi bahagianya itu
0: siapa tuh?
2: Salam juga buatnya Lila, Uci, Ira juga. Terus salam juga buat Mutia di Biaro ya. Ada Angka Gazi, ada Cik Abang di Aceh. Terus salam juga buat Nisepa lagi. Pokoknya salam semua buat Firman juga. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Terus super spesialnya buatnya. Oh, ada lagi itu Adina di Batu Sabah. Udah sering tuh dia gabung itu. Salam juga buatnya, supernya buatnya Dedi, apa Dedi Putra ya.
0: Siap.
2: Buat Dedi Putra di 71.
0: Oke, Uni, makasih.
2: Lagunya apa tadi?
0: Judika, sakit tak bertepi.
2: Judika,
0: sakit tak bertepi.
2: Sakit tak bertepi.
0: Tapi ya tengah aja sakitnya nih Uni.
2: Terus salam juga buat anakku tersayang nih.
0: Siapa tuh?
2: Ada di rumah.
0: Siapa namanya tuh?
2: Salam sayang, salam cinta selalu buat anak-anak tuh ya.
0: Oke.
2: Makasih Dedi.
0: Sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Nita di Maninjau. Oke, topik kita boleh sih bebas sebenarnya sih kalau siang hari ini ya. Boleh tentang penyanyi kesukaannya, tapi di lagu yang kita siapkan aja nih pendengar ya. Oke, silakan kita undang di 0811-66-99720 dan di 0752-643856. Kita terima lagi ya. Ya halo, Pro 1 selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Dedi Putra.
0: Bertambah aja nih orang ini. Gimana nih, kenapa, gimana kabarnya Bang Ardi?
3: Alhamdulillah sehat Dedi, baru pulang banget nih, sudah habis pulang sholat, langsung bisa masuk. Alhamdulillah, rezeki ya.
0: Emang iya, tadi itu ada dua orang tuh di awal, dua orang di awal tadi terkongkang gitu.
3: Siapa tuh?
0: Kok salah sih, rasanya tadi dia nggak sopan juga ngomongnya terkongkang nih ya. Tadi kok salah di Mak Dimas sih sebenarnya tadi, kalau nggak salah di awal tadi.
3: Mak Dimas nggak bakal terkongkang loh, kalau bisa ditabrak gerobak dia.
0: Ini kasihan Mak Dimas jadi.
3: Udah berapa orang tadi?
0: Baru tiga.
3: Tiga siapa pertama? Dah?
0: Tadi ada Uni Rahma, ada Uni Nita, baru Bang Ardi.
3: Saya nih.
0: Okay. Sebelum lagu apa ini, aja? Sebelum lagu nih, Bang Ardi, apa makna Pancasila bagi Bang Ardi, Bang Ardi?
3: Waduh, Pancasila itu jadi ya. Mungkin ya kalau ini, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ya, mengartikan Pancasila itu benar-benar apa namanya ya, ideologi kita itu untuk bangsa Indonesia semuanya, Pak. Ideologi kita. Cuma yang namanya kita kan gimana ya, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kerakyatan, kan gitu ya. Nah, cuma ya kadang-kadang ada yang apal, ada yang enggak tuh Dedi. Nah, kalau dulu kan ada PMP,
0: PKN,
3: ya. Pendidikan, iya, pendidikan moral Pancasila, kan gitu.
0: Benar,
3: sekarang jadi PPKN ya.
0: PPKN.
3: Itu. Jadi kalau bisa ya, udah juga dikasih untuk namanya, untuk anak-anak sekolah gitu kan, kayak seperti dulu ada lagi pendidikan moral Pancasilanya kan gitu. Jangan enaknya gitu. Bukan apa-apa Dedi. Ya udah susah tokoh-tokoh kita terdahulu bikin Pancasila, menjadikannya sebagai ideologi, susah itu. Itu. Nah, itu tuh Dedi.
0: Iya, benar sih. Oke, baik. Terima kasih nih Mbak Ardi.
3: Iya, Dedi.
0: Artinya. Mbak Ardi dia punya lagu nih, lagunya ada mana lagi nih ya? Ada Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Ada Iggy Taf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Ada Last Child, Hancur Lebih Dulu. Ada Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Ada Liodra, Pesan Terakhir. Ada BCL dengan Harta Berharga. Ada Badai Romantik dengan Melamarmu. Ada Republik, Sakit Sampai Mati. Sayang Sampai Mati. Sakit Sampai Mati.
3: Sayang
0: Sampai Mati.
3: Coba deh tuh kalau itu yang terakhir tadi tuh yang Sayang Sampai Mati.
0: Republik ya?
3: Iya, okay, Republik ya.
0: Okay,
3: iya,
0: deh. Siap. Oke. Okay. Adi sampai siapa lagi?
3: Iya, salam-salamnya tadi untuk Rahma ya. Rahma Sungai Tarap, Nita di Maninjau, terus Dewi Samudra, semoga cepat sembuh lah gitu ya. Dia sakit kan, tulilah, semoga cepat sembuh juga. Terus untuk Cut Abang Hitam Cut Abang Hitam Mameh apa Cut Abang Hitam Cameh dia nih?
0: Cut Abang Hitam Mameh.
3: Bukan Cut Abang Hitam Cameh.
0: Nampaknya Bang Bang Cutnya enggak cameh loh Bang Ardi.
3: Hitam yang cameh, hitam yang cameh.
0: Oh iya iya.
3: Iya, hitamnya yang cameh.
0: Hitamnya yang cameh ya.
3: Iya, untuk Mak Diman selamat terkongkang ya Mak Diman. Untuk untuk Nabo Mak Menan, untuk Uci sama Paduan, untuk Lila di Pariaman, untuk Dewi Samudra, untuk Ibu Yulia di Pasaman, untuk Dedi Pasaman, untuk Krishna. Ya udah kita bungkus rapi aja lah itu Dedi.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih banyak, Dedi.
0: Sama-sama, Bang Ardi.
3: Selamat bertugas, selamat bertugas sampai tuntas nanti Dedi Putra.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rahma, udah ada yang banyak ngikutin Uni Rahma nih, Uni Rahma. Oke, okay, Dedi terima di sebelahnya. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
4: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa Dedi ini?
4: Sama Ira di Palana.
0: Kak Ira?
4: Iya, gimana kabarnya?
0: Kenapa Kak Ira suaranya kecil kali nih, Kak Ira?
4: Kenapa sampai kecil?
0: Kenapa? Ada
4: orangnya
0: apa tuh?
4: Orangnya besar.
0: Serius loh nih, Kak Ira?
4: Hah?
0: Serius loh?
4: Serius nih? Di radio besar kok terdengarnya.
0: Gitu ya?
4: Iya.
0: Kenapa di headphone Dedi yang bermasalah nih? Ntar dulu Dedi coba dulu ganti dulu nih. Kayaknya.
4: Nggak toko-toko sete.
0: Dah diganti langsung nih ya. Ntar biar operatornya aja berbaiki ini.
4: Iya.
0: Baru jelas. Gimana? Jelas. Ternyata emang itu alat ini bermasalah ini. Tolonglah berapa kali nih.
4: Tapi kan kalau yang di telepon sebelah ini aja kan?
0: Sebenarnya iya sih.
4: Yang satu lagi kayak gitu juga.
0: Hampir-hampir tapi agak rada-rada jelas kalau dia di sebelah. Kalau sekarang nampaknya kayak gini juga nih kalau besok nih.
4: Oh, minta dibawa ke kliniknya itu.
0: Itulah dokternya ada di belakang nih. Nanti kita panggil aja dokternya nih.
4: Siapa dokternya Bang Hendri?
0: Sekarang ada Bang Ridwan nih di belakang.
4: Oh, Bang Ridwan.
0: Heeh.
4: Iya. Ada pasien tuh Bang Ridwan.
0: Tolong ya, tolong ke sini ya. Mudah-mudahan dengar di belakang nih.
4: Ada pasien enggak gawat darurat
0: nih. Udah enggak kalau darurat lagi nih, harus mesti ke sini dia nih.
4: Oh, udah masuk ICU nih ya.
0: Udah. Oke, gimana kabarnya Kak Ira?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat aman terkendali. Lagi panas panasnya ini.
0: Enggak ada lagi, ini aja udah pakai AC, panasnya masuk.
4: Biar nggak panas, masuk dalam kulkas aja.
0: Alhamdulillah kulkasnya pun mati di sini.
4: Kok bisa? Kok mati kulkasnya?
0: Oke, ini dokternya udah datang nih, langsung ke sini dia.
4: Tolonglah Pak Dokter,
0: tolong, ya.
4: IGD itu.
0: Udah diperbaiki ini. Oh, sembari ya? Belum di ini, di otak atik kita ngomong dulu lah.
4: Iya.
0: Ini, Kak Ira ini apa nih makna Pancasila bagi Kak Ira nih, Kak Ira?
4: Pancasila?
0: Mm-hmm.
4: Maknanya
0: iya
4: sebagai apa ya,
0: apa tuh
4: dasar untuk semuanya
0: semuanya ada di sana ya untuk kita cari hari ya Kak Ira ya.
4: Iya, dasar itu.
0: Oke, baik. Baik, pondasinya. Oh, ya
4: pondasi itu Mbak.
0: Kalau di rumah kalau di rumah tuh pondasi ya Kak Ira ya,
4: pondasi dia tiangnya. Udah do pada dasar dogo ya.
0: Ndak dole. Aduh sih kampus ketek lah rubuh aja.
4: Ndak dole aja kan yang ngampuangin setek rubuh nih cuma.
0: Kaira aja lah pas minau Kaira tak bawa Dedi Kaira.
4: Hah?
0: Tak bawa Dedi.
4: Yo Dedi guys.
0: Kaira.
4: Jadi kalau ndak punya pondasi Dedi itu diampunya sih setek dipanggil dia jatuh cuma.
0: Kan itulah.
4: Bayanglah kalau Bang Hendri badannya Mbak A kan.
0: Main fisik kita ya.
4: Iya. Dan kan disenggol Bang Hendri ya, dia ambunya sialan dua hal lah tembang.
0: Kan itulah.
4: Kalau enggak kue pondasi Dedi doh ha.
0: Tuh. Kaira, boleh ke lagu le Kaira.
4: Lagunya sama pipi di Kaira. Jangan paksakan rindu.
0: Jangan paksakan rindu. Emang ada tuh lagunya?
4: Hah? Ada.
0: Tak dulu.
4: Ivan Seventeen.
0: Oh iya.
4: Ini nyolong aja dia serang.
0: Jadi dia belum sebutin lagu nih. Oke lah, kayak gitu. Sama siapa lagu ini nih, Kak Ira?
4: Ya, tadi kan udah disebutin dengan pas Bang Ardi tadi dengar.
0: Bener. Oke, oke. Siap, Kak Ira.
4: Selamatnya, Dedi. Selamatnya, Bang apa, Bang Iwan ya.
0: Ya, Mang Ridwan. Jadi lagi perbaiki nih. Ya, lagi diperbaikinya nih, Kak Ira.
4: Ya, mudah-mudahan cepat sehat lah. Perangkatnya gitu. Ya. Salam buatnya Bang Ardi, buatnya Lila, buatnya Abang Cut, Abang Hitam Ameh. Buatnya Firman, buatnya Angga Gazi, buatnya Kak Yulia, buatnya Denny, Bang Denny. Kadang-kadangan sih lama sih Bang Denny. Buatnya Bang Krisna, buatnya Uci di Sawah Paduan, buatnya Mak Diman, Pak Yumen, buatnya Fikar, buat Nyaniwati, salam buat Bang Indra, buat semuanya aja lah, Dedi.
0: Oke, siap.
4: Ya, spesialnya buat yang lagi monitor aja lah semuanya ya.
0: Oke, baik Unira.
4: Oke. Makasih ya.
0: Sama-sama, Kak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya 3 loh ya, ini 4 diterima sekaligus, gak apa-apa deh ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana dan kita undang lagi di segmen kedua nanti ya di 0811-66-99720 dan juga di 0752-64-3856. Kita nikmati lagu pilihan darinya Uni Rahma ya di Sungai Tarap, Meli Guslow featuring Nike Ardila, bertemu kembali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar

0: Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi. Berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi. Ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang update dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Mas menemani Anda di Cinderella siang ini dengan requestan lagu ya. Kita undang di 0811 66 99 720. Langsung kita terima ya. Ya, halo Pro 1, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Siang.
1: Selamat Bu Cinderella siang ini dengan requestan lagu. Assalamualaikum Kak Diri Putra.
0: Iya.
1: Tadi salah tuh, enggak Unita itu dari Samudra.
0: Kan. Kan.
1: Belum makan ya, belum makan tadi ya.
0: Maafkan Kak Dedi Uni. Ya Uni Dewi, maaf ya Uni Dewi.
1: Itu kan jadi marah kan. Dia katanya ini Kak Dedinya ingat Nita terus katanya.
0: Kan benar kan? Kalau udah aku suaranya hampir mirip gitu. Uni, gimana kabarnya Uni?
1: Tadi baru dari luar Uni, makanya ketawa. Kak Dedi bilang ini biarin aja lah.
0: Maaf ya Uni Dewi, mungkin. Udah lamanya Uni Dewi nggak jemput Kak Dedi, tapi salah nyebutin nama. Aduh.
1: Yes, makanya kok kalau siaran tuh kok juga dipegang.
0: Oke Uni, kita ini hari ini menyambut hari lahir Pancasila. Bagi Uni ya, apa nih makna dari Pancasila nih Uni? Bagi diri Uni
1: ya,
0: sendiri.
1: Ya kalau kesaktian Pancasila itu kita kan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya kalau itu kalau di ini kan, kalau dijalankan kita ini hidup di Indonesia ini pasti nggak ada yang gaduh gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari pasti kita ini damai, tentram gitu, nggak ada selisih paham. Kadang-kadang kan omongan Pancasila itu hanya di bibir aja, yang di hati nggak ada gitu, kebanyakan kayak gitu kan diri.
0: Oke, siap.
1: Lagian Nani itu udah lama tamat sekolah jadi nggak ingat. Ingat benar, tapi kalau di sebut satu-satu ingat juga gitu.
0: Enggak,
1: kan?
0: Kita makna menurut masing-masing aja Uni, masing-masing pendengar aja. Enggak
1: ya,
0: harus
1: kalau
0: itu.
1: Menurut Uni Nita sebenarnya ya, kesaktian Pancasila ini untuk kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk Indonesia tercinta itu aja.
0: Oke, siap. Uni, lagunya dibacain lagi atau...
1: Gak apa-apa tadi Minita agak ini soalnya lagi di dapur nggak dengar semuanya tadi.
0: Okay.
1: Tapi yang dari awal dari tadi itu enak-enak semua, nggak ada yang nggak enak.
0: makasih Uni. Uni, jadi punya.
1: Ini tinggal apa lagi?
0: Banyak sih sebenarnya, karena kita membahas ini banyak jadinya. Jadi punya Lobo dengan...
1: Iya, gara-gara nanya ini, makna kesaktian Pancasila.
0: Kan masih suasana gitu. Ini.
1: Nggak apa-apa, Kak Dedi nanyanya bagus sekali. Soalnya hari ini kan hari kesaktian Pancasila. Kan? Jadi nggak apa-apa di momennya benar gitu kan.
0: Oke.
1: Biar salah.
0: Siap. Uni Dedi punya ini, Dedi punya Lobo dengan Kau Cantik Hari Ini. Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Last Child dengan Hancur Lebih Dulu. Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Liodra, Pesan Terakhir. Judika, Putus Atau Terus.
1: Itu aja lah Kak Dedi yang Lobo
0: dengan Kau Cantik Hari Ini.
1: Ya itu aja lah Kau Cantik Hari Ini.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Hari ini Kak Dedi Putra Ganteng kalian.
0: Oke okay, Uni, di salam buat siapa nih lagunya?
1: Ya, salam pertama buat Kak Dedi Putra dulu, selamat bertugas. Semoga selalu merana diri panjang umur. Salam tadi ada Bang Hati juga. Salam buat Uni Rama, Uni Desa Mudra, Angkal Gaji. Yang udah masuk tadi siapa itu? Uni Ira. Ya, buat yang udah masuk tadi yang dengar-dengar prosesnya gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya maaf tadi Uni, soal kesaktian Pancasila enggak banyak.
0: Enggak, kita menurut masing-masing aja kok ini, enggak terlalu
1: kontek. Soalnya udah lama enggak sekolah, udah lama tamat.
0: Enggak sih, kita menurut masing-masing aja, memaknai Pancasila masing-masing, gitu.
1: Iya.
0: Makasih Uni ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Dewi, mohon maaf ya, udah enggak lama enggak sama Dedi, tapi Dedi menyesal lah sebut nama, mohon maaf. Maafkanlah Dedi ini. Oke, sebelahnya ya. Halo Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang Cinderella.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Apa kabar Bang Dedi?
0: Baik, alhamdulillah. Dedi dengan siapa ini?
2: Dari yang seberang.
0: Iya, dari Bekasi. Uni, ini serius loh kok Dedi balikin lagi sebentar lo nih. Di telepon sebelah ini nampaknya ada gangguan nih, kecil kali lah terdengar di Dedi. Sekarang udah normal lagi. Uni gimana kabarnya?
2: Oh baik, alhamdulillah sehat.
0: Di sana gimana cuacanya?
2: Panas.
0: Sama ya di sini ya Uni ya. Gak ada bedanya ya.
2: Udah redup.
0: Oh.
2: Udah redup sekarang.
0: Uni, karena Dedi kan hari ini kan angkat tema nih, tumben-tumbennya ya Dedi angkat tema ya Uni ya. Biasanya ngobrol-ngobrol lepas aja ya. Oh, kalau bagi Uni mengenai Pancasila sebagai apa nih Uni dalam kehidupan sehari-hari ini Uni? Boleh enggak minta pendapatnya?
2: Kalau hari kesaktian Pancasila itu
0: menurut Uni?
2: Menurutku gini. Apa ya, Pancasila itu kan benar-benar sakti gitu loh. Jadi apa ya, kita nggak boleh sembarangan gitu loh. Kita memaknai Pancasila itu nggak boleh sembarangan. Kita harus benar-benar, dalam Pancasila itu kan ada 5 dasar kan.
0: Betul, betul, betul.
2: Setiap silanya itu tuh kan ada pengertiannya, ada maknanya. Nah itu kita harus paham itu.
0: Betul, betul,
2: untuk,
0: betul, betul.
2: Untuk generasi selanjutnya itu juga kita harus ngasih pengertian buat mereka, seperti pahlawan-pahlawan kita yang sudah terdahulu itu memperjuangkannya tuh sangat-sangat berat banget gitu loh. Nah jadi kita benar-benar deh tafakur sedenak gitu loh,
0: betul,
2: untuk memperingatinya dengan doa masing-masing, menurut agama masing-masing, tafakur kita sedenak aja. Untuk, ya untuk itulah, biar kita itu paham.
0: Gak hanya memperingati seremonialnya aja nih Uni ya, tapi memaknai lebih dalam arti dari Pancasila itu sendiri ya Uni ya.
2: Iya, jadi kita harus benar-benar apa yang 5 dasar itu apa. Nah, kita harus ngerti itu, sebagai bangsa Indonesia ini kita harus paham. Jangan sampai kita sama, ya kayak gitu deh apa maksudnya, ya harus ini deh, harus menghargai gitu loh.
0: Oke, baik. Terima kasih Uni ya.
2: Iya.
0: Ini lagu Dedi, Uni nampaknya penelpon terakhir nih untuk siang hari ini. Dedi masih banyak sih sebenarnya lagu-lagu Dedi tersisa nih Uni karena Dedi ngangkat tema jadinya.
2: Kan udah lewat.
0: Udah naik. Sama Uni Ira tadi request.
2: Oh iya.
0: Kak Ira ya.
2: Apa? Yang tinggal apa?
0: Yang tinggal ada IG Taf dengan sedia aku sebelum hujan. Last Child, banyak sisanya Uni. Ada Last Child dengan hancur lebih dulu. Trisuaka aku bukan jodohnya. Liodra pesan terakhir. BCL dengan harta berharga. Badai romantik.
2: BCL aja.
0: Oke. Okay. Iya. Salam buat siapa nih lagu ini?
2: Salam-salamnya pertama buat Bang Dedi, salam sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam juga deh buat semua-semua yang udah gabung. Tanpa terkecuali ya. Makasih Bang Dedi.
0: Sama-sama Uni.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Mary di Bekasi ya. Dan pendengar masih menemani Anda di siang hari ini di program 1 ya. Namun gak bisa juga Dedi menemani di Cinderella karena dia sudah di penghujung juga. Terima kasih yang sudah bergabung sama kita di siang hari ini dan berbagi akan makna dari Pancasila ya. Karena hari ini merupakan hari kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026. Semoga apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita bisa kita hargai, bisa kita maknai dan bisa kita lakukan ya, karena semuanya itu untuk negara dan bangsa ini. Oke, selamat hari lahir Pancasila. Kobarkan terus semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Mari kita amalkan nilai-nilai luhurnya dengan setiap langkah dan juga perbuatan. Keberagaman adalah kekuatan terbesar kita. Bersama Pancasila, mari kita jaga keutuhan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pendengar, sampai di sini dulu. Jadi menemani Anda di edisi hari ini, hari Senin ya, 1 Juni 2026. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi pamit dari angkasa siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada rekan Mutia Utami melanjutkan kebersamaan kita hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai jumpa lagi di Cinderella selanjutnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

0: Show 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kabar baik ya untuk hari ini. Semoga demikian adanya dan senang sekali saya Mutia Utami hadir untuk menemani Anda di edisi hari ini awal Juni, tepatnya tanggal 1 ya, di hari Senin. Nah, ini hari lahirnya Pancasila. Oke, tentunya saya Mutia Utami akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita untuk hari ini. Dan kita akan awali jumpa kita dengan Geliat UMKM. Kali ini edisi Usaha Martabak Mesir Pak Nasri. Tetap di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali di acara Geliat UMKM Produksi Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Pendengar, martabak merupakan salah satu kuliner legendaris yang sudah dikenal masyarakat sejak dulu dan tetap bertahan hingga sekarang. Makanan ini telah menjadi bagian dari kebiasaan kuliner di berbagai daerah di Indonesia, baik sebagai cemilan sore, hidangan malam, maupun sajian saat berkumpul bersama keluarga. Dengan cita rasa khas yang gurih untuk martabak telur dan manis, martabak mampu menarik perhatian semua kalangan. Kehadirannya yang mudah ditemukan di berbagai sudut kota, mulai dari pedagang kaki lima hingga gerai modern, membuktikan bahwa martabak memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Hingga saat ini, martabak tetap menjadi makanan favorit karena terus berkembang mengikuti selera zaman tanpa kehilangan keaslian rasanya. Berbagai inovasi topping seperti coklat, keju, kacang, matcha, hingga varian premium lainnya membuat martabak semakin digemari oleh generasi muda meski tampil dengan berbagai kreasi modern. Dan salah satu martabak tradisional yang hingga kini masih terus dicari yaitu martabak Mesir, salah satu yang terdapat di kota Bukit Tinggi. Martabak klasik dengan rasa tradisional tetap memiliki penggemarnya sendiri. Perpaduan antara cita rasa yang lezat, tekstur daging yang khas, dan kenangan masa lalu menjadikan martabak Mesir sebagai kuliner yang tak lekang oleh waktu dan selalu dicari hingga saat ini.

UMKM tak harus dimulai dengan modal besar untuk bisa berkembang dan menghasilkan. Justru, banyak usaha kecil yang sukses berawal dari langkah sederhana, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan peluang di sekitar. Dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti keterampilan pribadi, bahan lokal, atau bahkan dapur rumah sendiri, seseorang sudah bisa memulai usaha yang bernilai. Di era digital, promosi pun tidak lagi mahal. Media sosial dapat menjadi etalase gratis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, inovasi, dan kemauan belajar dari proses. Dengan tekad yang kuat, UMKM dapat tumbuh perlahan namun pasti, membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh besarnya modal, melainkan oleh ketekunan dan kecerdasan dalam melihat peluang.

0: Bu, lihat tuh si Ardi.
1: Mana?
0: Capek-capek kuliah di universitas ternama, malah ujung-ujungnya jualan stik tendaan.
1: Iya ya Pak ya, ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya jualan juga?
0: Iya Bu.
1: Kalau kuliah itu harusnya kerja kantoran dong, baru sukses. Mana anak kita si Asti naksir banget lagi tuh sama si Ardi.
2: Ayo, aduh. Bapak Ibu lagi ngomongin Mas Ardi ya.
1: Iya, ngapain sih itu kamu naksir sama si Ardi? Kuliah di universitas bagus, tapi ujung-ujungnya jualan juga.
2: Bu, Pak, Mas Ardi itu entrepreneur, bukan sekedar jualan aja, tapi sedang membangun bisnis. Bagus dong Bu, dengan usahanya nanti Mas Ardi bukan hanya bekerja, tapi juga membuka lapangan pekerjaan Bu.
0: Ngapain juga capek-capek kayak gitu?
2: Ya namanya bangun usaha ya capek lah Pak. Tapi kan nantinya dengan jadi entrepreneur, Mas Ardi akan berkontribusi kepada masyarakat, tidak hanya untungnya aja gitu loh.
1: Iya deh. Udah demenan kamu tuh. Ya Pak ya.

0: Pendengar, masih di acara Geliat UMKM. Pendengar, wanginya aroma martabak Mesir yang sedang dipanggang membuat saya tertarik untuk berhenti dari motor saya dan sempat pula berbincang singkat dengan Bapak Nasri, selaku pengusaha kuliner martabak Mesir yang berlokasi di Jalan Manggis, Kota Bukit Tinggi. Dari obrolan singkat tersebut, beliau menceritakan bahwa usaha martabak Mesir yang dijalankannya sudah bertahun-tahun melayani para pecinta kuliner di kota ini. Dengan penuh ketelatenan, beliau menjaga kualitas rasa dan bahan-bahan yang digunakan agar cita rasa khas martabak Mesir tetap terjaga. Menurutnya, kunci utama agar pelanggan tetap setia adalah konsistensi rasa, kebersihan, serta pelayanan yang ramah kepada setiap pembeli. Saat proses pembuatannya berlangsung, terlihat Bapak Nasri begitu cekatan meracik adonan, menyiapkan isian daging yang telah dibumbui dengan rempah-rempah pilihan, lalu memanggangnya hingga menghasilkan warna kecoklatan yang menggoda. Aroma harum rempah yang berpadu dengan suara desisan minyak di atas penggorengan semakin membuat siapa saja sulit menahan selera. Tak heran jika martabak Mesir buatannya selalu ramai diburu pelanggan, terutama pada sore hingga malam hari. Bagi masyarakat sekitar, martabak Mesir ini bukan sekedar makanan, tetapi sudah menjadi kuliner favorit yang selalu dirindukan untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman. Nah, pendengar, bagaimana usaha martabak ini bisa bertahan hingga saat ini? Mari ikuti perbincangan saya dengan Bapak Nasri yang terkenal dengan jargon Nasri Martabak Tenda Kubang berikut ini.
1: Pak Nasri, sejak kapan usaha martabak Mesir ini dirintis, Pak Nasri?
2: Martabak Mesir mulai dirintis tahun 2004 di Kelurahan Manggis Kenting.
1: Nah, apa yang membuat martabak Mesir Bapak berbeda dari martabak lain yang sudah ada?
2: Kalau rata-rata martabak Mesir yang lain pakai penyedap, kalau kita nggak pakai penyedap sama sekali.
1: Apa saja varian yang dijual saat ini, Pak?
2: Martabak Mesir, roti cani. Kalau varian martabak Mesir ya pakai cara roti cani telur, cani keju, coklat, dan lain-lain.

0: dan sebagainya.
1: Varian rasa apa yang paling laris nih, Pak Nasri?
0: Kalau roti canenya yang paling laris, yang pakai keju coklat, keju Mises.
1: Kenapa itu?
0: Itu kalau banyak muda anak-anak, muda-muda yang muda-muda, itu banyak pakai makan itu. Kalau yang lewat yang itu tua ya jarang, atau Mises aja pakai daging, kan?
1: Gimana nih cara Bapak Nasri untuk menjaga kualitas rasa agar konsisten setiap hari? Kan banyak juga nih kuliner-kuliner jajanan ini yang rasanya kadang berbeda-beda setiap harinya nih, Pak Nasri.
0: Kalau seandainya kita pakai kerewan yang tetap pakai bumbang masak bumbu, kita sendiri langsung gitu, bukan pakai anggotanya yang masak.
1: Untuk bahan bakunya diambil dari mana nih, Pak Nasri?
0: Bahan baku rempah-rempah, tepung terigu, telur, daun bawang, bawang perai, bawang bombay, daging. Dan daging itu dimasak itu jadi rendang.
1: Kan banyak juga nih yang jualan martabak Mesir nih, Pak Nasri. Nah, bagaimana nih soal harga? Bersaing nggak sama penjual martabak Mesir lainnya?
0: Kalau harga tentu bersaing. Jadi harganya diratakan sama teman-teman yang lain. Rata-rata sekarang harganya Rp25.000.
1: Oke, berapa lama proses untuk membuat satu martabak dari order masuk sampai jadi nih, Pak Nasri?
0: Kalau masaknya paling lambat 10 menit. 10 menit lah.
1: Boleh ceritakan sedikit nih, Pak Nasri, bagaimana awal mula usaha martabak ini dirintis?
0: Kalau mula dirintis ya, kalau martabak ini ya, kalau di sistem dari kampung, turun-temurun dari orang tua. Jadi, diajarkan sama orang tua, kita coba buka gitu. Buka jualannya, kalau cocok ya lanjut.
1: Berarti sampai sekarang lanjut terus ya, Pak Nasri ya?
0: Insya Allah masih.
1: Strategi promosi apa yang Pak Nasri gunakan saat sekarang ini? Media sosial apa yang paling efektif sejauh ini, Pak Nasri?
0: Kalau biasanya media sosial yang dipakai Instagram sama Facebook aja.
1: Menggunakan GoFood juga kah?
0: Kalau dulunya pakai GoFood, kalau sekarang enggak. Masih biasa aja, dulu pakai GoFood.
1: Berarti sekarang pembeli langsung datang ke tempat Pak Nasri ya? Berapa porsi rata-rata yang terjual perharinya nih, Pak Nasri?
0: Rata-rata sekitar 150.
1: Berarti banyak sekali ya, Pak Nasri ya?
0: Lumayan lah, alhamdulillah.
1: Pernah nggak ngalamin sepi pembeli?
0: Pernah, sampai laku paling bawah dan salah tuh 15 porsi. Pernah tuh hari hujan lebat, pernah.
1: Nah, terus bagaimana cara Pak Nasri untuk mengatasinya?
0: Ya, terpaksa jalan terus ya. Kadang kalau nama jualan, kadang sepi, kadang rame kan. Kalau tiba sepi ya, adonan yang lebih itu kan bisa dibuang aja lagi. Nggak ada dipakai untuk besok. Jadi yang untuk besoknya baru terus gitu.
1: Berarti bukan disimpan di kulkas gitu ya, Pak Nasri? Langsung dibuang ya?
0: Langsung dibuang, nggak simpan kulkas. Kalau di kulkas lah ada risikonya. Nanti namanya tepung terigu, rasanya masam lah, itulah, semacam kan. Untuk jaga rasa, kita tetap yang baru bikin.
1: Berarti siap rugi juga, Pak Nasri, ini ya?
0: Siaplah, namanya kita jualan siap rugi.
1: Target pasar utama dari martabak Mesir Pak Nasri ini siapa ini, Pak Nasri? Anak muda kah, keluarga, atau semua kalangan?
0: Semua kalangan.
1: Apa tantangan terbesar jualan martabak saat ini, Pak Nasri? Karena saat sekarang ini banyak sekali dijual makanan-makanan kekinian ya, yang serba viral. Nah, apa tantangan dari Pak Nasri sendiri? Apa mungkin trik yang Pak Nasri terapkan agar bisa bertahan terus?
0: Tetap jaga pelanggan, tetap jaga rasa, dan harus ramah sama pelanggan kita.
1: Bagaimana cara Pak Nasri bersaing dengan penjual martabak Mesir lainnya, Pak Nasri?
0: Cara bersaing ya, kita tetap jaga rasa, jaga pelanggan kita, jaga kebersihan, ramah sama pelanggan. Kita kalau ada topping-topping baru, kita ikuti.
1: Ada rencana untuk membuat menu baru atau buka cabang lainnya?
0: Rencana mau buka cabang gitu. Kalau ada rezeki nanti ditambah buka cabangnya.
1: Pernah nggak Pak dapat komplain dari pembeli?
0: Namanya kita jualan masakan ya, tetap pasti ada lah. Namanya komplain, namanya pelanggan kan banyak yang tidak cocok. Kadang kerewan yang bikin, kadang ada bumbunya yang kurang, segala macam ya, risiko ditanggung.
1: Nah, menurut Pak Nasri sendiri, tren martabak ke depan itu akan seperti apa?
0: Kalau untuk tren untuk selanjutnya ya, kita harus berani bersaing di pasaran. Tetap pakai kerewan, ya jaga kebersihannya, kerewan yang ramah-ramah gitu.
1: Nah, Pak Nasri, apa kendala yang selama ini Bapak rasakan atau Bapak temui selama menjual martabak Mesir ini?
0: Kalau kendala ya, pertama sepi, karena kadang hujan lebat. Itu kadang kalau hujan, kalau namanya kota Bukit Tinggi, orang nak keluar kalau malam. Kita kan jualan malam.
1: Itu
0: Nah, itu sepi, ya itu aja kendalanya. Atau bahan-bahan naik harganya.
1: Kalau jualan malam tuh sampai jam berapa? Dibuka dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
0: Kalau kita buka mulai jam setelah asar, jam 4:30 lah. Sampai jam 2 atau jam 3 paling lambat.
1: Harapan kedepannya apa nih, Pak Nasri?
0: Harapan ke depan ya, nama kita usaha-usaha ingin pinginnya ke jualan itu kan lancar, rame, karena kebutuhan banyak kan. Namanya ekonomi kita susah sekarang, ya itulah, diusahakan gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Nasri sudah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat di sore hari ini.
0: Ya, sama-sama.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi di era digital seperti sekarang, cara berbisnis juga ikut berubah. Kini pelaku UMKM bisa menjangkau pelanggan lebih luas lewat media sosial, marketplace, dan website. Transaksi makin mudah dengan dompet digital dan kris. Bahkan promosi pun bisa dilakukan cukup lewat video pendek di ponsel. Modalnya, inovasi, kemauan belajar, dan konsistensi. Pemerintah juga aktif mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan teknologi. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk tertinggal. UMKM yang adaptif adalah UMKM yang siap bersaing. Bukan hanya lokal, tapi juga global.
1: Wah, ada pemotretan apa nih?
2: Kamu main masuk aja. Salam dulu dong.
1: Iya. Assalamualaikum. Pemotretan apa nih?
2: Waalaikumsalam. Nah, gitu dong. Iya. Kamu kan tahu kalau aku ada usaha bikin kerajinan ukiran kayu kan?
1: Iya, iya.
2: Nah, ini aku lagi mau promosiin.
1: Di foto-foto aja kok.
2: Iyalah, aku mau memanfaatkan dunia digital untuk promosi. Jadi harus bikin konten foto dan video. Udah saatnya nih kita manfaatkan dunia digital untuk membantu kita memperluas jejaring produk kita.
1: Iya juga ya. Berarti jualan nasi bungkus ibuku juga bisa dipromosiin di media sosial ya?
2: Bisa banget.
1: Nanti pinjam set kamera kamu ya buat pemotretan nasi bungkus ibuku. Sekalian bantu syutingnya gitu.
2: Ya, elah. Iya deh.

Pendengar masih di acara Geliat UMKM. Pendengar, Martabak Mesir milik Bapak Nasri di Jalan Manggis, Kota Bukit Tinggi menjadi bukti bahwa kuliner sederhana yang dikelola dengan ketekunan, kualitas, dan cita rasa yang khas mampu bertahan dan tetap diminati hingga saat ini. Keharumannya yang menggoda, rasa yang lezat, serta proses pembuatan yang penuh perhatian menjadikan martabak ini memiliki tempat tersendiri di hati para penikmat kuliner. Pendengar, demikian informasi yang dapat saya bagikan untuk sore ini, dan semoga kisah usaha kuliner ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kerja keras, konsistensi, dan menjaga kualitas adalah kunci utama dalam mempertahankan sebuah usaha. Bagi Anda yang berkunjung ke Bukit Tinggi, jangan lupa mampir dan rasakan langsung kelezatan martabak Mesir yang menggugah selera ini. Sampai di sini pula perjumpaan kita di acara Geliat UMKM kali ini. Kita berjumpa kembali di siaran berikutnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat asyar hari ini tepat pukul 15:43 waktu Indonesia Barat. Langsung kami kumandangkan seruan azan asyar dari RRI Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

KBR tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu lagu-lagu pilihan di sore ini. Dan saya ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Ranai guna mendengarkan lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Berkas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan wakil ketua DPRD beberapa bulan lalu telah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas wakil ketua DPRD Bengkalis Hendrik Fernanda Pengaribuan kini memasuki tahap baru. Penyidik resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka berinisial AN, 25 tahun, warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Ribbon dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam 2 pasal. Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya, tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini, AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4, junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
2: Ini ada dua. Pertama, pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Ribbon BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis ini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung. Sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu habis itu bu, 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga, habis 1 hektar. Setelah itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeta, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi lokasi sekitar sana itu Bu, wilayah Tapung. Nah kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa, yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar Gestiario ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar, mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian, yang kedua mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
6: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis, atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
7: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu satu... isi 100 plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
6: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan Zuhani mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
8: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuma naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
6: Kondisi ini semakin menambah beban UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizwan Badrian melaporkan.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan efek merusak dari komoditas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
10: pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya. Kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat untuk menyelamatkan generasi kita.
9: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenkumbangga atau BKKBN RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan penyalahgunaan zat berbahaya.
11: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asr Ahmad menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
12: Ini semua tugas kita bersama, termasuk teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
9: Asr juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
14: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
14: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
16: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi bang, satu tindakan. Kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
14: Joshua Sihite menambahkan sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
17: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyeldi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
18: Kalau sekarang ini ada yang terpemikiran

0: mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyildi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Dari ranah yang pendengar, dikabarkan Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
2: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
3: Kegiatan tahun ini, kami dari Kantor Pelayanan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya distribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Namanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study ada 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi redis itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak milik lagi, jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
2: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
4: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
2: Ya, berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
5: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
6: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan,

0: hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
1: KTP digital tidak bisa hilang atau usah. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
7: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan dokumentasi serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur Radius sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
8: terima kasih banyak Pak Nof. Terkait dengan agenda kegiatan dihumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Parangpanjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
7: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
8: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
7: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
3: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
9: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsak Rahmat, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
10: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
9: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
11: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan Panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai, yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan Panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
12: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan, sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas. Ini kemarin Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota dewan provinsi kita, yang kebetulan daerah putra asli di sini, jadi mudah-mudahan segera selesai. Mohon doa masyarakat Tanah Datar.
11: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
13: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
14: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
13: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
15: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
13: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suamidai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
3: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
16: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
17: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Cuman memang pondok sekarang udah safety semua lah.
16: Hamdan menjelaskan seluruh pondok ini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gasing. Dalam pengelolaannya, Pantai Gasing juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Medang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Anda sedang mendengarkan Pos 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Pro 1 FM RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi pendengar kita di lagu-lagu pilihan ya untuk sore ini. Dan sore yang cerah, alhamdulillah awal bulan juga. Aduh, ini rekening lagi gendut-gendutnya gitu ya. Pas banget nih tanggal merah, spending time di mana nih hari ini? Ya jangan dihabisin ya kan, hemat-hematin dulu. Karena ya pasti setelah ini bakal banyak kebutuhan juga ya gak sih? Oke, dan saya masih akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih, dari tadi Yovian Nuno, sekarang kita ke Warna. 50 tahun lagi, aduh 50 tahun lagi dari sekarang, kita pada umur berapa nih ya? Beda-beda pastinya. Oke, tetap di sini masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah akun media sosial TikTok mengatasnamakan Badan Pertanahan Nasional BPN menawarkan jasa pembuatan sertifikat tanah dan balik nama gratis. Faktanya, akun tersebut merupakan akun palsu dan penawaran tersebut merupakan modus penipuan. Dari laman komdigi.go.id yang melansir dari kompas.com, akun TikTok tersebut bukan akun resmi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Konten-konten yang dibuat akun tersebut juga merupakan hoax. Kementerian ATR BPN melalui akun Instagram resminya @kementerian.atrbpn telah menghimbau masyarakat waspada terhadap modus penipuan berkedok pengurusan sertifikat tanah gratis. Kementerian ATR BPN hanya menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi resmi. Informasi biaya pengurusan sertifikat tanah dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Supernova, aku ya akan pergi. Aduh, mau kemana? Mau pergi coba. Ya kalau tahu mau pergi kemana, pastinya tahu dong arah untuk kembali lagi ya. Jangan pergi begitu aja, apalagi nge-ghosting. Gak enak banget jadi korban ghostingan ya kan. Dan tentunya saya masih belum akan pergi, masih akan temani Anda di sini di Pro 1 FM di lagu-lagu pilihan untuk sore ini ya. Dari Supernova kita lanjut lagi ke Mita. Cuma kamu, cuma aku.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar. Mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kisah inspiratif Sandal Kulit Sang Raja. Seorang maharaja akan berkeliling negeri untuk melihat keadaan rakyatnya. Ia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Baru beberapa meter berjalan di luar istana, kakinya terluka karena teratuk batu. Ia berpikir, ternyata jalan-jalan di negeri ini jelek sekali ya. Aku harus memperbaikinya. Ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan-jalan di negerinya dengan kulit sapi yang terbaik. Segera saja para menteri istana melakukan persiapan-persiapan. Mereka mengumpulkan sapi-sapi dari seluruh negeri. Di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang pertapa menghadap maharaja. Ia berkata pada maharaja, "Wahai paduka, mengapa paduka hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalan-jalan di negeri ini? Padahal sesungguhnya yang paduka perlukan hanyalah 2 potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki paduka saja." Konon sejak itulah, dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut sandal. Ada pelajaran berharga dari cerita tadi. Untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, kadangkala kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri. Bukan dengan jalan mengubah dunia itu, atau bahkan malah menyesali takdir yang telah terjadi dalam kehidupannya. Manakah yang kita pilih? Melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tak pernah merasakan sakit, atau melapisi hati kita dengan kulit pelapis agar kita dapat bertahan melalui jalan-jalan itu.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: J Flow right here.
1: Selamat sore pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.55 waktu Indonesia Barat ya di petang hari ini. Dan kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu pilihannya di pukul 17. Nanti lanjut sedikit lagi ya di pukul 18 sebelum saya hadirkan untuk Anda lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Karena akan berkumandang nanti seruan azan maghrib di pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita ke yang terakhir dulu dari Club Project, Cinta Bukan Hanya Kata.

0: kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo, bangsa Indonesia!

Bersatunya keberagaman menjadi sebuah kekuatan adalah makna dari rantai emas berbentuk segi empat dan lingkaran sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sewujud harapan agar Indonesia menjadi negara besar yang kuat karena keberagaman.

ada sesuatu yang selalu kita ingin kerjakan. Sebuah hasrat untuk mengerjakan sesuatu yang kita cita-citakan. Mengapa tidak mencoba mengerjakannya hari ini? Hari ini adalah saat paling sempurna untuk memulainya. Dari semua hari yang tersedia, tidak ada yang lebih tepat daripada hari ini. Ingin kesempurnaan? Berangkatlah dari yang tidak sempurna terlebih dahulu. Perbaiki satu bagian demi satu bagian. Maka apa yang kita inginkan akan terwujud di depan mata. Tidak ada karya besar yang muncul dengan sekali duduk. Mengambil langkah pertama tidaklah sulit. Semuanya ada di dalam jangkauan kita. Termasuk hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Yang terpenting adalah kita memulainya sekarang. Karena kita adalah pemilik hari ini. Mengapa tidak besok? Karena hari esok belum tentu ada.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.22 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dahulu pengajian Al-Quran. Quran Surah Ali Imran ayat 66 hingga 75 dibacakan Hasifah Rizalia dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifah Rizalia, berasal dari sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

0: يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang mungkin sekarang sedang berada di perjalanan, bisa mencari masjid terdekat terlebih dahulu. Langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Masjid Asasi merupakan masjid tertua di Kota Padang Panjang dan memiliki sejarah panjang di kota yang berjuluk Serambi Mekah itu. Masjid yang terletak di Kelurahan Sigando Gunung, Kecamatan Padang Panjang Timur, awalnya berasal dari Surau Gadang yang merupakan milik Datuk Kayu. Didasari perkembangan Islam di Nagari Ampek Koto, yakni Gunung, Jahu, Paninjauan, dan Tambangan, masyarakat membuat kesepakatan untuk menjadikan Surau Gadang sebagai masjid yang diberi nama Masjid Asasi, yang berarti asal-usul peradaban masjid di Nagari Ampek Koto. Tahun pembuatan masjid tersebut belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan berdiri pada tahun 1685, seperti yang disampaikan salah satu tokoh masyarakat, Asrul Effendi.
1: Asal-muasalnya kan Masjid Asasi ini awalnya dari Surau Gadang. Nah, kalau asal kata Asasi itu kan peradaban awal-awal masjid yang ada di Ampek Koto tadi. Kalau menurut sejarah yang kita ketahui pada tahun 1685, ada beberapa pendapat-pendapat yang mengatakan ada tahun segitu, tapi kita lebih memakai 1685.
0: Masjid Asasi berdiri di atas tanah berukuran 300 meter persegi, merupakan tanah hibah dari Datuk Kayu, suku Koto Baranam, Kanagarian, Ampek Koto. Masyarakat ketika itu secara gotong royong mencari bahan-bahan kayu di hutan atau rimbo kayu putih. Masjid Asasi ini memiliki keunikan, di mana atapnya tidak memakai kubah, melainkan bertingkat tiga berbentuk tumpeng beratapkan ijuk. Pada tahun 1770 telah dilakukan revitalisasi, diganti dengan atap seng, tapi tetap mempertahankan keasliannya. Bentuk atap yang bertingkat tiga ini melambangkan Tunggu Tigo Sajarangan, menggambarkan sistem kepemimpinan di Minangkabau yang terdiri dari penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai. Bangunan yang dibangun dengan struktur dari kayu ini dilengkapi dengan tiang besar di tengah-tengah, yang diberi nama Tonggak Macu atau Tonggak Tuo oleh masyarakat setempat. Dibantu dengan 8 tiang penyangga dan dihiasi ukiran khas Minang yang menutupi seluruh dinding masjid, membuat Masjid Asasi semakin indah dan apik.
1: Keunikannya jenis-jenis kayunya, udah kayu-kayu benar-benar kayu-kayu kuno gitu. Betul, arsiteknya pun unik gitu. Pakai-pakai kubah, bahannya tiga. Ya, dengan desain yang disambut langsung dengan kubahnya itu sejalan dengan loteng.
0: Keberadaan Masjid Asasi dari dahulu sampai sekarang tetap sesuai fungsi, utamanya sebagai tempat ibadah. Di samping itu juga digunakan masyarakat untuk kepentingan lainnya. Pemerintah Kota Padang Panjang telah menjadikan Masjid Asasi sebagai salah satu destinasi wisata religi, sehingga masyarakat di Kelurahan Sigando Gunung ini dapat mewujudkan kehidupan religius. Apalagi di kelurahan itu juga terdapat pondok pesantren, sehingga tampak rutinitas santri semakin menyemarakkan kehidupan beragama di Masjid Asasi bersama masyarakat. Kehadiran Masjid Asasi juga lambat laun mampu mendukung Kelurahan Sigando Gunung menjadi kampung religi. Tentu dukungan segenap stakeholder sangat diperlukan guna mewujudkan kehidupan beragama masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Awal muasal untuk pendidikan agama yang nanti Ampek Koto itu, para pemuka-pemuka agama yang ada Sumatera Barat itu rata-rata ilmunya kan diambil dari kelurahan kami di Gando.
0: Kota Padang Panjang yang berjuluk Serambi Mekah ini cikal bakalnya berasal dari Masjid Asasi sebagai asal-muasal pendidikan agama di daerah itu dan Sumatera Barat pada umumnya. Pamor Masjid Asasi ini telah sampai ke berbagai penjuru dunia dengan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

Selamat malam pendengar, mau dengerin Mutia Utami siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit Anda siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran Programa 1 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja loh yang bisa Anda dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit Anda hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

kisah inspiratif. Wujud cinta Talhah bin Ubaidillah pada Islam dan Rasulullah. Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya? Lihatlah Talhah. Begitulah ucapan Rasulullah saat perang Uhud terjadi. Saat itu, pasukan Muslim terpecah belah, sehingga hanya tersisa beberapa dari mereka yang berada di dekat Rasulullah. Dan Talhah salah satunya. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin dihadang oleh musuh, Talhah yang berperawakan kekar dan sangat kuat pun melindungi Rasul. Hingga lebih dari 70 tikaman harus ia terima demi melindungi sang kekasih Allah. Talhah adalah seorang pemuda yang cerdas, jujur, dan teguh pendiriannya. Mengetahui ada sebuah agama yang sejalan dengan sifat-sifat dan karakternya, menjadikannya begitu ringan menerima setiap kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Hingga ia pun memilih masuk Islam walaupun banyak yang menentang. Sejak awal keislamannya, ia tak pernah ingkar janji. Senantiasa hartanya dibagi kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah wujud cintanya pada Rasulullah dan Islam. Sehingga gelar sebagai penghuni surga pun dinobatkan padanya langsung oleh Rasulullah.

Selamat malam pendengar. Tahukah Anda kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmanca Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmanca dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi Perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51.

0: irigasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
1: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
0: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Rito 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
3: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
4: Alhamdulillah jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
3: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut

0: tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Kalvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Youngers yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Youngers bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarabdul, itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan Pantun Balega untuk malam ini. Dan pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 FM, RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cara Pantun Balega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Onde kalau dicali suuk kida mama-mama mondo kandung ko bade gapok-gapuk gini ko ha. Anu makan.
2: Ko nak ko masuk. Ko lape ko jana.
3: Lape
2: dari mainan pisau ko.
3: Lape selero kesadonya.
0: Iya iya tu. Jadi kalau ditanyo makan nah kini pasti ya pernah makan daging.
2: Ajo ke pelawak?
0: Ajo lawak dari petukar ada jo.
2: Iya, sadu lah lu.
0: Nak lama ada jo daging lain.
3: Aka patang dengan lambo ajo makan
0: muka. Yo yo yo. Nan babat le bagi aja makan. Babat aja makan
2: bagi jana ke tujuh
3: na. Nang lama aja tu.
0: Nang itu bah. Nah, belum mana
2: banyak. Ada wakil nan favorit.
0: Andu aja. Barasunya ala barari gola tanggal 1 lu kini ya. Rayo di tanggal.
2: Lah sabulan ya nang.
0: Cua sabulan nah. Hitungannya hari. Yo yo yo yo. Lai sia sia saya lai dapat makan daging dia.
2: Yo ba bajo-jago aja ya nang. Kenai yo tensi bego kan.
0: Jadi puasa.
2: Kalau mak ni tensi go janang. Ah jo timun yang mapian.
3: Ah antimun antimun.
0: Oh mandur tensi yo ya.
4: Timun serut.
0: Serut aja. Mantang-mantang yo lai daging yang serut aku makan daging saya tadi.
2: Diseruput gitu.
0: Ayolah lah sana ngati gitu yo. Nah semua-semua menikmati pulau daging kurban nah, tentunya setiap rumah lah mencubo itulah punya daging dimakan bersama-sama je keluarga. Tentunya kalau memang banyak daging jangan dipupuas saja. Inggu-inggu. Yalah lah bersama-sama kami di malam hari ko nanggawa pantun jo acara pantun balega. Ada mama-mama Bunda kandung lah hadir sebenarnya mi kini ko dalam pertamu rumah nan lah acuk bana hadir ko nan pantang bana tinggal nampaknya ko ya. Mak Pian baga banyo.
3: Alhamdulillah kabar lagi sihat jana. Cuma agak padi-padi ha anu gigi mangentangan tak sti ko jana.
2: Aduh cuci-cuci gigi do do daging laki gigi.
3: Patang ada tulang rawan jana. Masuk ke lama sangat kira tersale.
0: Ada dia tersale di gigi ya.
2: Pian je tulang-tulang.
3: Iya. Tulang rawan ko lain sero no.
2: Anyo badan dua
0: de. Ah tu. Kalau babat de syukur.
3: Babat lai, cuma tentu nan ketujuan tulang-tulang ojo.
0: Ayo pasalnya nang kalau makan babat do mak piana, ayo nang kampuah lah cari. Jangan galie-lie ko di bawah. Nyo ko nang palsu-palsu keluar.
4: Babat tu nak. Jo apa nak? Yo nang jo andu-andu tu nak.
0: Ayo andu tu nang babat. Babe.
4: Yo babe atu nyo.
0: Andu ayo mana.
4: Apa mak kalau orang bersepari nang.
0: Pari anak ko bersiang ko.
4: Maca,
0: jangan kan. Macam yang
4: maca.
0: Sangko maco. Maca. Hijau.
2: Hijau-hijau.
0: Jepang. Atunya apa suara? Lalambo nak kemari gua. Aiko nyuha Sultan Bandar Wami. Maha baliaga.
2: Maha.
0: Banyak Sultan Bandaro.
5: Alhamdulillah, bak.
0: Lais, ya? Kalau janang, alhamdulillah. Saya teman daru selama aku nak nampak-nampak kama saja.
5: Oh, pemerantau.
0: Oh, kau pulang raya haji, kau.
5: Pulang raya haji.
0: Kama natap di kampung nampaknya, kau ya?
5: Lai.
0: Ya, iya. Banyak daging, tapi cuba daging di kampung, kau.
5: Lai, tapi...
0: tapi lo tu?
5: Lebih ke... Dinding lambuk.
0: Oh, dinding lambuk. Sama lah jauh selera kali ya. Jauh pada tujuh. Dinding lambuk batokok.
2: Batokok.
4: Iya, itu tante.
5: Anas batokok. Nak masuk bumbunya tu.
0: Iya. Ya itulah. Kalau renang nak ketujuh tu.
5: Lamu maulah.
0: Oh, hei maulah. Nak ambil lamu.
2: Tukang olah kan lah.
0: Tukang olah lain je. Ya, lesa diwa.
4: Kayu payah kini jana. Ya. Lebih lama
0: masak
4: kayu.
0: Ya, mantul. Yuyu mama yuyu lain lo seronya kalau masak yuk kayu mah yo. Di Sabala Sultan Bandar Wami hadolo ko mak maju Indo baka banyak mak maju.
2: Sehat jana.
0: Buat baga puas mak maju sejak raya ko.
2: Nado usak-usak badan mah.
0: Tama daging nampaknya sudah makan
2: lagi. Kebatang lari betang.
0: Alah jauh dari dinding.
2: Gua kok di Indo dok.
0: Kalau
2: mana pahanya mah ko. Pasti dari. Pau lah samu aja pau jawis mental.
0: Kalau mana kalau mendaki-daki salah kabe orang ko. Lapis sama gadangnya.
2: Kalau lambu di kabe tu maki orang.
0: Aduh pokoknya sehat yang perlu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Lain makan dan tawa-tawa ada kan.
2: Tapi rendang ni tak lho.
0: Apa tu?
4: Ya sup.
2: Indak iyo sup ah sup itu. Kalau renang tu banyak nak modal nak.
0: Iya.
2: Karambia nak 10 gitu kan. Alun lagi Langkau-langkau. Langkau-langkau
0: mak pian tadi. Tapi kan sesuai.
2: Sesuai ragu.
0: Iya. Tu makanya haragu tu sesuai lah juga hasilnya
2: teman. Batu atau jadi
3: mana? Dia pun rendang bisa untuk mau dari tanah.
0: Ah, yang ada yang ini apa biasa? Tambah angin, tambah sirut mah. Rendang tu, tambah hitam, tambah lama itu. Aduh, ajo, ajo, bajo.
3: Hai. Agak barik guduk aja nak.
4: Ayo tensi aja nak.
0: Dendeng batoko, dendeng lampu, makan aja. Iya,
3: ala di Cibo saya ada nansu, ala di Cibo, randang ala pulau dan sate. Di satean belum kan.
0: Iya. Coba nambah impah lagi yang gini dia.
2: Iya. Buruk lu.
3: Iya, iya. Bahasa sih, antimun apa
0: dia nak. Timun bah.
2: Timun bah.
4: Suri. Serut.
0: Serut, serut.
3: Kayak boleh di Cibo tu tu.
0: Kalau di Yus ada dapat ada di Yus.
4: Yus timun.
0: Yus timun, iya. Ha, itu lancar.
3: Iya jenang.
0: Iyo. Itu tadi juga tu kalau barik-barik tu kedua.
3: Iyo tu lah.
0: Antara selain lagi yang tinggal tu ke rumah jenang leh.
3: Iyo nawar jenang.
0: Banyak.
4: Nawar ya. Aju biasa lama tu cam-cam nak jo.
3: Awak pun ulah nak jangko.
0: Pokoknya lah buih sedoyan mata yang kajo. Selesai dengan tu.
3: Nah do yang dah lambui sedoyan.
0: Iya lah. Tadi juga kalau barik-barik tu kedua. Jangan sampai penyakit lu membunuh aku.
3: Iyo jenang.
0: Saliru lu nak membuat sisu.
3: Jenang.
0: Ya. Alah langsung kamu doakan doang kok. Ado Ande, banyak Ande.
4: Ayo Jenang.
2: Ande cerah kini malam
0: ini. Tarang nama Jenang. Ande, bahasa saya Ande.
4: Alhamdulillah.
0: Ali bawa dah papangan saya daging di rumah kini doh.
4: Ah daging. Oh masukan saya baru mau puruan dalam kulkas.
0: Oh papa dinginan saya baru.
4: Alhamdulillah. Papa dinginan saya dulu.
2: Baku no.
0: Nya model tu man. Eh kalau rasa nak kabi daging ke tetangga.
4: Oh iyo.
0: Masak dulu nyaman tahu daging.
4: Banyakan kuah yo.
0: Kuah sebagian. Ha, itu salah kerja ni deh. Yalah, soalan anda kau malah sibuk-sibuk mana gini kau. Ah, nak cari itu.
4: Cari resep.
0: Cari bumbu, resep
2: masak.
0: Ah, tepi, banyak tepi.
4: Sehat je nak.
0: Hari cana ke bolah tu celak nak resepnya tu ha.
4: Eh, biko tepi agak tahu biko jangan minta lah sepir ya.
0: Buat esotu tu je nak.
4: Tepi kan buat cancang karani.
0: Ah, oh, cancang karani kau panganggo.
4: Mereka bakso
0: boleh-boleh. Boleh-boleh.
4: Kuah putih. Tapi B.A. Soto daging.
0: Soto daging.
4: Soto ayam lah kan.
0: Soto ayam lah. Cuba petang.
2: Ini aku jadi purut. Itu soto paru lah.
0: Soto paru. Ya, mana.
4: Iya, dok. Paru mak pian.
0: Paru mak pian. Paru mak pian sedang tak elok gini tu. Lah banyak nikotin dalam gila lah.
4: Indah masuk tepi tu nak paru mak pian do paru pembagian.
0: Oh man.
4: Jangan ikutan.
0: Sangko paru mak pian aku keluar lah kumuh tu banyak nikotin. Amai isu masa kena jauh ya.
2: Korban ada paru nak itu.
0: Oi. Dah ada.
4: Ya nak aku lebih tahu buang mana.
0: Kalau lah masak aku lagi tahu sendiri.
4: Jadi, aku makan bajamba.
0: Ayo, ikut siapa? Oh, uti ya.
4: Iya, jenang.
0: Uti banyak. Lai lama lagi yang?
4: Kurang jenang.
0: Kurang aku kurang banyak.
4: Kurang suka makannya kuah-kuah saja.
2: Makan kuah. Hatinya yang lama.
0: Oh, hatinya.
4: Tidak, tambah dah lama.
0: Nak mau, nanya nak mau makan hati nunggu.
2: Kalau hati kau tunjang,
0: tunjang lah, tunjang lah itu ya. Jadi agit tunjang.
2: Nah itu loh. Uti nama ayang.
3: Anyang, anyang,
0: anyang. Anyang daun keliki. Ayo lama tu.
4: Pai-pai.
0: Tapi kalau tu tu, ti kau makan dendeng, dendeng dia masih agak tuju.
4: Ih, kau tahu Janang?
0: Bukan nak tahu.
4: Iya lah.
2: Yang menjamu dia tiato.
0: Nih nampak menjamu dendeng.
3: Apa nama cakap laro-aro aku Janang?
0: Ah,
3: ti kau tiwu aduh nih bawa nampak dari keroci, kau kau tangkai sini. Awak rami ya?
0: Indah jadi nak dendeng masih nanti bawa. Habis juga digoreng dendeng nanti jamu tu. Bawa kemari. Nak kamu nasi ya doan dia mau nasi kan. Lado goreng ada tepi dengan bau.
3: Kalau nak ketuju orang di mapian lah mak.
0: Ndak mapian do jandang lama lah nyo. Iko ni mai ko tipu lah ya. Bang ni mai.
4: Ai, nak masak aku kaki ku ana mau yang
0: tunya. Ni mai bana tukang masak yang sampiang
4: lah. Lama bana tunjang isi kan mande.
0: Ha, banyak ni mai.
4: Ah, jadi dia bawa kat sakit teh besok sama angkuak.
0: Jangan sakit, sama angkuak macam kuih tu ni, Mai.
4: Sakit tapi yang surang.
0: Sama angkuak surang dapat aduh.
3: Nancang kia nur pernah bawa ni, Mai. Nasi roh sangat, jangkir.
0: Ini apa ngan maulahnya tu? Dari mana bambiak tunjangnya tu tu?
4: Ah, itulah yang nak dapat dari waktu.
0: Ah, berhasil lah nampaknya ya.
4: Ini tak boleh orang tahu dah.
0: Kecil yang saya lah. Lah masak saya jenang tahu ke kau ya.
4: Jenang tahu makan saya.
0: Ah, jadi. Jenang tak kasih satu dan lain. Satu makan saya. Ayolah, itulah mama-mama punak kandung nak bantu di malam hariku ambo sendiri Sultan Raju Basah sebagai janang di sebelah kacau malam yang lambai tangan beliau mak odo ni cici maya ni cici lah tak sabar lu mulai lah leh jangan tak jalan leh kenali kan kau mahkamah kau bawa tu kau
2: sampai tujuan kau janang
0: sehat di cici. Ah, saya gigi. Gigi
2: tapi karma pintu.
0: Oh, malam go. Iyo kau makan aku rendang di sini nama. Ayolah, pakau. Jangan mulai salah kau, jangan buka salah.
2: Jadi.
0: Ah, jadi kau nyah. Dicubo datang di malam nangko, lah lamo indak ke galanggang menyapu dun sana kasadonyo. Takileh pandang ka baju koko disangko kanduang nan datang menjalang, rupanya baju nan sarupo.
2: Oh, ya, ah,
0: taraga janang yo nan kanduang maha, yo lah lamo dirantau nak pulang-pulang yo do dicaliak baju li sarupo kiro yurang balain. Biarlah, biarlah janang tanggung tu surang.
2: Iyalah.
0: Dan lain-lain ko menaruin selah. Atabela mak pian ke yo.
2: Jadi janang.
0: Ha.
3: Mak pian pantun cik janang ni.
0: Jadi.
3: Kau pantunnya janang.
0: Ah.
3: Perancak bangunan rumah gadang, sari dicari katandianganyo. Kita lestarikan budaya Minang jan lapuak dimakan maso.
0: Aduh.
3: Kau perlu dipertahankan kau janang.
0: Budaya Minang dia nobana di acara penyembelihan hewan kurban ku ada lo budaya kita budaya kotoroyong.
3: Ah tua.
0: Budaya nasarupu itu orang kampung keluar pas sama memperasian. Ah. Tunyo. Apa mak pian? Kamarahnya mak pian.
3: Ah, itu KTP, coba lihat.
0: Oh, lah. Kok KTP? Wandi lah dulu, tegak.
3: Wandi, ya.
4: Tasiro, darah.
3: Ah, dia lah, kandek, kandek.
0: Kandek,
3: dek, tak kaki. Lo, waham.
0: KTP, KTP.
3: Iya.
4: KTP, wui, kemari, ya. Tidak nampak, dong.
0: Tidak patuk dari tadi, ya.
3: Patuk, lah, siapa, ha.
0: Ah, tapi lande, kata lagi, lande.
3: Ah, lande. Lande.
2: Tasiro, darah KTP, ya.
3: Iya.
4: Nggak tersirok lah. Itu nak tepi.
0: Tak kaya. Mana deh?
4: Konya. Rumah gadang batok ijua. Tunggak paga kayu maranti ya. Walau banyak budaya masuk,
0: atuhah.
4: Budaya kita jantas sih.
3: Ah, iya kan. Itu parik
0: lah. Itu nak peralu dan budaya awak. Dan diorang terima juga.
3: Iya.
0: Dan dia awak laluan juga. Kemana itu. Ah, banyak. Kau harus teman daru nampak. Ah, baru harus teman daru. Kedangah lah lu. Ah.
5: Ah, Sultan Mendaro lah.
0: Ah, jadi, wah.
5: Ah, dari Sultan Mendaro.
0: Ah, keluarlah sekali kalau aduh.
5: Rumah gadang di Minangkabau. Rangkiang balirik di halamannya.
0: Atuh.
5: Sungguh pun jauh pai merantau.
0: Atuh.
5: Kampung halaman Cilaulah juo.
0: Ah, di ketika hari bayak, ketika bayak bodi kini ko. Barana lah rasa kiri rantau barana jauh rantau sawonyo lah pulang. Kai itu pasannya teman daro gene ko mah. Iyo ko rayu aji rami urang wah. Ha.
2: Tinggi-tinggi bangau tabang anyo kayak
0: kubang di
2: mana. Kubang di
5: kubang anyo.
0: Ah, iyo biarlah ko mau aja nya ya. Ah, yang pentingnya pulang gitu ya. Ah. Lah di tepi do. Tepi lah ndak.
4: Tepi lah. Tepi jawe.
0: Ah.
4: Pantun Sultan Bandaru ko janang.
0: Ah, jadi.
4: Duduk taman nuang balangan surang. Mandih di kampuang, bayi bu hati. Jiko di rantau, sana lai sanang. Bangunlah kampuang, jo nagari.
0: Ah, pasan
5: tepi
0: duha. Kaya uah nama rantau. Kalau era sakit di rantau, di kiri mana ke kampuang.
2: Kau jalan kampuang berlubang, tumbuhi.
0: Tumbuhi.
2: Oh, Simin.
0: Oh, Simin.
2: Ajo, kasiap ke mana, Ajo? Ah, sebab kasi.
0: Ajo. Ajo, itu mah lain. Kalau tak Ajo, dia kena angka siap. Ajo.
2: Piti masuk, Ajo.
0: En ko mak maju indo lah lu ndak?
4: Iya.
0: Ah.
2: Maju tak gentar.
0: Majulah maju, maju baju.
2: Ah ko nyenang.
0: Ah jadi
2: ini ko jadu kami kalah berundian ni. Mau kasih soto sum.
0: Kasih soto. Sumbangan tu yo.
2: Pokok piti masuk aja.
0: Oh piti masuk ada sumbangan do.
3: Oi dun sana dang alapasan. Bau maranuang kasadonyo. Jagolah kampung jo halaman. Cameh kok Minang lah tinggal namu. Ah.
0: Yo yo yo do. Pulang di rantau orang Minang wah. Pindah pandai ke Minang.
2: Bali.
0: Iya benar.
2: Lama lo nandang gudek di orang nang ana mono.
4: Oh, maju.
2: Rawon. Ah, ayo Mak Bian.
3: Mau jalan go jangan sampai desa orang lagi.
2: Ah, itu kena-kena. Itu ada tuh jalan. Ayo Mak Bian.
0: Diubah orang jalan encak nah. Berdekik jalannya.
3: Nah, dia diubah orang biasa.
2: Oh, biasa.
3: Malah-malah iya iya. Oh. Jadi perancang lah. Oh, iya.
2: Aku biasa aja batu kak kaji
3: Mak Bian.
2: Iya iya. Tonton. Dua tonak dan cami aja.
0: Menyumbang aja doh.
2: Iya. Piaman lah weh majo.
0: Iya. Abangnya Mama Jo, siapa majo?
2: Uti dewatnya.
6: Ah, ikonyo balasan tok Mak Majo.
2: Jadi Uti ditunggu ah.
6: Rancak setangkai bungo kambang. Dakek paga di tapi labuah. Basamo manjago ranah Minang. Iman di dado di patagua. Ah.
0: Kalau bahasamu samu nak do nak kejadi dia. Ya. Ha, kau menjago selamanya tu di bahasamu.
3: Dia.
0: Kau nak di bahasamu nak merusak kau yang payah kau. Ajo mangga tak tagak kau.
3: Oh, kau dia yo di pacapik ya nak. Aku dua tadi kau bare ya nak.
0: Dia. Aku kudu bare kau makan daging ya bare
3: nak. Lapen. Bakam ni namanya jo. Ha, kau jenjang ah.
0: Ah jadi.
3: Kau lain namuah memelihara. Tiok nan lia menjadi jinak.
0: Iyo benar tu.
3: Kok lai bisa samu menjago orang lain jadi dusana.
0: Ya, biar lepas orang kanduang rumah hayuan. Nah, do yo.
3: Iyo.
0: Tanyo lah kak Nimai.
3: Ah, Nimai bantu ya lah. Ala ala.
0: Iyo bantu tu Nimai.
3: Iya, iya,
6: iya. Ya lah, siap siap lo menjawab pantun ajo pak. Jawab saya jenang.
0: Tadi.
6: Hati lapang paham tak sampi. Pandai menimbang cuma nakah. Walau batenggang dinan rumi, indak bakisa dinan bana.
0: Babana rumi nyo jo. Nan bana jo ni majuan kemukuan jo. Anjan nan diawak nan salah ko jo tepegaan lai.
3: Iyo, iyo, iyo.
0: Mantagaan banang basah jo gigi lah lo. Iko ni cici ko ngode-ngode ko apa nyo?
3: Gila lalu tempatnya
6: jenang.
0: Oh, iko. Ada ge jalan dulu nan lewat dari kuih ko ya. Jadilah kebantun.

0: Ayah lagi sedap pendengar dan lewat tentunya lah balalu. Ha, nampak tu balai kau sedang di tengah baru kau. Ha, jangan sampai nak sampai lo nyo ke tujuan ke tapi gitu ha. Ha. Konya, pantun dari Janang. Antah apu nan manyiso, ramu indak tahu paubeknyo, dia bawa saju kena langgang. Antah kama tampek kabayu, antah iman ko nan tak ado, habis hari dek bamanuang.
1: Olah, olah, olah, olah.
0: Ba'a dek bantu mana, janang rusuh, mana, janang.
1: Manu-manuang surah, janang
0: ko. Antah nan kama nyiso, gini kau nak jalih doa, antah nan diraso penyakit nak tahu doa. Tanyolah kama pian ke ya.
2: Janang cok bamanuang, janang.
0: Batu.
2: Eh, patang ada ayam manuang-manuang.
0: Itu ayam tu lah. Ayam Andi tu lah lah, mau sakit. Kena janang nak mau
3: ada. Itu tak sakit, dia kuat dengan ayam.
2: Iya, iya, iya.
0: Itu ayam dia kuat. Ayam, Pian.
3: Jadi, kau pantun janang lah.
0: Jadi.
3: Kau agak keseliru pantun ke janang. Sesuai aja dia rayo.
0: Hari mana gini dia.
3: Pai ke pasar membali acar, indak lupa bali kue talam.
0: Ha,
3: malam minggu diputihkan pacar, disuruhnya udah naik melompek ke dalam kolam.
2: Kolam?
0: Kolam lari yang melompek.
3: Dia lah prostasi.
0: Kolam tak barang-barang dalamnya. Lepas barang-barang nanti.
3: Iya.
1: Indak mantas ikan, gue lebih pandai barang-barang indak.
3: Anda kalau tekanan perasaan, gue nak bayar di sana.
0: Benda kariangnya diambuir.
2: Tapeknya diambuang langsung
0: nak. Andi lah keluar suruh
3: dia. Agar sih, baik sekali ini.
0: Baik lah
3: sekali. Anak muah ke depan deh.
0: Oh, sedang dambam deh.
2: Bak ambun di daun kaladi. Hanya sabah teh singgah saja. Sabalah udah kasih ndak jadi. Diturik dulu pilihan orang tua. Berbakti dulu cari tunjuk iya, kah iya. Baru tampek udah gitu.
0: Jadi kebiasaan iya. Udah melompek.
1: Udah melompek tapi kayaknya.
3: Nah kebetulan udah aku melompek dalam kolam. Gak lipatnya pakai cimpuan. Kecimpuan dangkong.
0: Jadi Andi kau tak lagi nampak juga lah dia pulang lu.
3: Iya iya iya iya.
2: Andai-andai ambil beko sambal dan lamasak di. Bawa kemari tunggu lu santai di.
3: Wah rendang rendang sarang tu jarang wajan nangga.
2: Iya iya.
0: Ah. Yo ni, telelo ni.
2: Ali.
0: Padi asal Andi itu pulang.
4: Kembali dari Andi ya.
0: Andi.
4: Dari Bandaro Konyoha.
0: Ah jadi.
4: Rancak ranahnya kota Belawan. Gunung lah ledang sebelah kiri.
0: Iyo banyak.
4: Kandak orang tu adi ayokan. Indak kau menyasa kudian hari.
0: Iya, cali. Kadang-kadang kau dapat nan labih lo pada awak.
1: Bukti matung nama nama.
0: Abah tapi lo bantu itu nak dengar itu benda ruah. Kalau ikut ubik kau nak kau tambah penyakit ingin.
5: Barik rasanya macam nang.
0: Oh, barik ni. Biarlah
5: tapi balik.
0: Jadilah kalau bantu tu.
5: Sadang pangapan padi rau. Kadi tuai sesudah jumai. Biasanya pajodohan maniayo. Biarlah patuah pada kualai.
0: Kau orang tu tu yang harus patuh. Kau nak kualat. Yo, bana duraku biko. Pilih orang tu tu kadang-kadang tapi lah tu mah.
1: Dia nak sepenuh bayar je
0: lah. Ah, tu lah balain tu mah. Asal dia mak maju ke yo. Mak maju terkenal sama sulit rumah ya.
1: Kau janang.
0: Ah, jadi.
1: Dek badai biduk pun oleng. Ganggamlah dayu yang arik-arik. Maratuk pisang kane goreng. Indak tatahan juminya angin.
0: Ah. Pokok kan lama rasanya. Ikonya.
1: Badah kok gawak.
0: Badah gue dah. Badah ruak. Badah ruak. Kok? Uti lah ya?
1: Uti lah mengukur.
0: Iyalah.
5: Lah siap-siap uti.
0: Tak buah buku tak buah. Suruh kan tu ya.
5: Kok yang nyamak maja. Simpang limau kaparik putih. Nagari kapau bapak sapagi. Lah layu pisang kanai abui. Ayam manggalaga nyoranangi.
0: Ande. Pisang abui doa. Lama. Tapi yo sehat. Iyo bana. Pokoknya lain lama rasonyo nyo bialah nyo badan nyoranangi yang ngik tu ya. Tanya kajo lo lihat mu ajo untuk tu jo.
1: Ah. Cali dulu nang.
0: Ah cali dulu ya.
1: Cali angin gilunya.
0: Ai.
1: Ai ko nyo janang ah.
0: Ah jadi.
1: Ayam matu jatuh badarai.
0: Anden deh.
1: Takana masu nalamu. Kadi jambu tangan tak sampai. Janjang dipijak lah patah puluh.
0: Alah, lamalang bana nasib aja. Minta tolongnya kurang nak moro jo ya.
6: Nak moro jo.
5: Ganti senta.
0: Itu deritamu jo.
6: Ya. Ambun lah tu. Batang akhir dia mari jo.
4: Ni mai masih ya jenang. Ni mai ko ado pencerahan inyo.
0: Ba ni mai. Ko lain lain dah PUB ajo ya.
5: Gila janjang ajo tu janjang basi. Ya
6: masih gini
5: lah. Lawa pas
6: janjang mai le kago.
0: Ya.
6: Gila dah ngarai ciri mai.
0: Ah ni mai ya.
5: Mengko selajo ah. Membantian tulang karajo kare, dapek tabau sekiro-kiro. Putih banang dapek diuleh, putih harapan badan sansaro.
0: Jadi ajo yang sampai putih harapan jo. Harapan
5: ko lain. Masih
0: ado kun ni mai masih ado. Ya rusuh ajo. Ajo kadang-kadang yo bana,
5: ada lah patah semangat. Masih bisa dicari janjang tadi.
0: Tua. Pinjam janjang tetangga.
6: Ada harapan ya janang.
0: Ah, ado. Janjang tetangga ke
6: do. Sandiwara ko secercah harapan untuk ajo.
0: Ajo.
6: Harapan sajo.
0: Tinggaran ajo tu. Tinggaran ajo.
6: Lain-lain
0: janang. Bapak putih asu tu nak boleh ajo.
6: Di dalamnya nang. Baik ke mamak pian ikan kepelikan. Ah, selawak.
4: Banyak sarai dia.
6: Malam-malam gini kami mancing ojo.
0: Lain. Jangan ojo. Ah, itu doh kalau kami mancing mamak pian nampaknya kok. Janang ajo ke pulang wah.
6: Janang
0: ajo janang. Janang putih
4: jadi janang.
0: Ah, jadi kunyah. Bapara di tepi lurah agak menurun tarik ke bawah daun rampak balik timba. Nak lamo bana ingin bagarah ulah wakatu kita berpisah. Maafkan sajo salah jejangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berakhir sudah pantun Balega untuk malam ini, dan itu pertanda berakhir juga perjumpaan kita dan kebersamaan kita edisi Senin sekarang di 1 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama sedari tadi. Saatnya saya Mutia Utami pamit undur diri ya. Jangan kemana-mana, setelah ini Anda akan mendengarkan lagu Nasionalisme dan nanti dilanjutkan dengan drama radio produksi RRI Jember berjudul Pulang Malu Tak Pulang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 100, 102, 105. Kalau besok enggak dapat kerjaan, ya nasi sama mie lagi.
2: Raka, kamu ngapain bengong?
1: Nggak apa-apa, lagi mikir aja.
2: Mikir apa? Ramadan bentar lagi, Lebaran juga. Anak kos lain udah sibuk cari tiket.
1: Iya, aku tahu. Makanya aku kepikiran terus.
2: Kamu pulang kan? Kalau pulang, kita bisa barengan. Kan kita satu tujuan. Makanya aku kemari, mau ngajak pesan tiket bareng-bareng gitu.
1: Aku tentu pengen pulang. Apalagi udah 2 tahun aku gak pulang plus. Tapi rasanya kok berat ya? Gimana ya?
2: Berat kenapa? Rumahmu loh di sana, Raka. Orang tua dan keluargamu yang lain mestinya pada nungguin.
1: Justru itu. Kalau aku pulang bawa apa, Dan? Kerjaanku masih serabutan. Hari ini ngangkut barang, besok jaga parkir. Lusa belum tentu ada kerjaan. Semuanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana caranya aku pulang bawa oleh-oleh seperti yang bapak dan ibuku harapkan?
2: Waduh, yang penting kan kamu kasih kabar. Datang dan tunjukkan kamu masih sehat dan semangat hidup.
1: Iya, hidup, sehat, dan semangat. Tapi kan mereka akan bertanya macam-macam. Capek aku ditanya-tanya. Kerja apa sekarang? Udah mapan atau belum? Kamu sudah S1 loh. Seolah-olah pulang itu harus bawa bukti. Lulus lalu dapat kerja yang mapan. Kenyataannya, ya seperti sekarang ini.
2: Tapi kamu kangen rumah kan?
1: Iya, sangat. Waduh, panjang umur. Ibuku telpon. Aku angkat dulu ya, Dan. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam, Nak. Kamu lagi sibuk ya?
1: Enggak, Bu. Baru selesai kerja.
3: Oh, Alhamdulillah. Ibu cuma mau bilang, di rumah ini loh, udah mulai bersih-bersih, nyambut Ramadan.
1: Iya, Bu.
3: Kamu pulang kan? Ibu kangen loh. Lebaran kemarin kamu gak pulang. Jadi ya sekarang harus pulang.
1: Bu, Raka belum tahu, Bu. Raka belum berhasil. Kerja masih belum tetap.
3: Nak, ibu gak nanya kamu berhasil apa belum. Ibu cuma nanya kamu sehat atau enggak. Pulang dululah. Gak apa-apa kok.
2: Tuh kan, pulanglah dulu, Raka.
1: Kenapa? Pulang terasa lebih berat daripada bertahan sendirian di kota ini. Aku takut pulang dan mengecewakan. Padahal yang paling menyakitkan adalah menahan rindu orang tua.
4: Raka, kata ibumu kamu ragu-ragu mau pulang tahun ini.
1: Raka malu, Pak. Sudah 2 tahun tapi Raka belum jadi apa-apa.
4: Nak, bapak dulu merantau juga. Pulang tanpa apa-apa, tapi rumah tetap menerima.
1: Tapi orang-orang...
4: Biarkan orang bertanya. Yang penting, kamu tidak lupa jalan pulang. Pulanglah, rumah tidak pernah menuntut hasil. Rumah hanya menunggu anaknya datang.
1: Pak, Bu, Raka, pulang.
2: Nah, gitu dong. Lebaran itu soal pulang, Rak. Bukan pamer keberhasilan. Ayo beli tiket bareng, biar aku dulu yang belikan ya.
1: Makasih ya, Dan. Kamu selalu ada buat aku dengan segala kondisiku.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Dan baru saja kita nikmati bersama drama radio untuk malam hari ini dari RRI Jember dengan judul Pulang Malu Tak Pulang Rindu untuk desi malam hari ini. Dan selanjutnya kami kembali temani Anda di acara musik dan juga informasi hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani istirahat malam Anda, kembali kami akan putarkan sebuah lagu pendengar dari Melly Goeslaw dengan lagu yang berjudul Apa Kata Dunia.

0: apa kata dunia.
1: Dunia bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia hadir lebih mega, diselenggarakan di tiga negara tuan rumah dan diikuti oleh 48 negara dari seluruh penjuru dunia. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak momen bersejarah. Saksikan perjuangan tim-tim terbaik dunia di fase grup hingga partai puncak yang menentukan sang juara. Jangan lewatkan kemeriahan dan keseruannya. Ikuti terus informasi, jadwal dan ulasan eksklusif hanya di RRI Bukit Tinggi.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Sebuah lagu dari Barsena berjudul Hasrat Jiwa. Selamat malam untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja bergabung, dan untuk Anda yang tetap setia bersama Pro 1 sedari tadi, semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua, untuk Anda dan juga untuk keluarga. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari, manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dan memulihkan energi agar tubuh serta pikiran siap menghadapi hari esok. Dan untuk itu di malam hari ini, pendengar, untuk Anda yang akan atau untuk Anda yang ingin tetap sehat ya, untuk jangka panjang tentunya jangan atau hindari mengkonsumsi kafein menjelang waktu tidur, dan kurangi penggunaan ponsel atau gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur. Kemudian jangan lupa untuk minum air putih secukupnya. Lakukan peregangan ringan untuk membantu tubuh agar rileks. Tidur pada waktu yang sama setiap malam untuk menjaga kualitas tidur. Apabila Anda sudah menyelesaikan semua rutinitas ya di malam hari ini, atau semua mungkin yang sudah menjadi kebiasaan Anda sebelum tidur, seperti makan atau beres-beres atau menyiapkan semua peralatan pekerjaan, nah mungkin Anda bisa istirahat lebih awal ya, memanfaatkan waktu istirahat, lupakan gadget Anda. Jika memang sudah tidak ada yang ingin dilakukan, ya silakan untuk menikmati tidur yang nyenyak di malam hari ini, dan bisa juga bangun lebih awal lagi. Dan untuk Anda yang masih beraktivitas atau memang kebiasaannya tidur telat ya, segera rubah kebiasaan tersebut untuk investasi kesehatan jangka panjang Anda.

Di satu titik, ekonomi bukan hanya soal angka, tapi soal jutaan aktivitas kecil yang menentukan apakah seseorang bisa bertahan atau berkembang. Lapangan kerja menjadi salah satu fokus Astacita, bagian dari visi besar pembangunan Indonesia. Karena pekerjaan bukan sekedar status, tapi akses untuk hidup yang lebih stabil dan bermakna. Melalui penguatan industri, hilirisasi, dan ekonomi berbasis nilai tambah, Astacita mendorong agar lapangan kerja tidak hanya bertambah, tapi juga berkembang ke arah yang lebih layak dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya, ukuran kemajuan bukan hanya seberapa besar pertumbuhan ekonomi, tapi seberapa banyak orang yang benar-benar punya tempat untuk bekerja dan tumbuh di dalamnya.

Kamu tahu tidak, waktu itu aneh ya. Pas lagi bahagia, rasanya cepat sekali berlalu. Pas lagi sakit, sedetik saja, rasanya setahun. Tapi, satu hal yang pasti, waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi. Kata-kata yang Anda ucapkan ke anak hari ini, mungkin besok sudah terlambat. Langkah kecil yang tidak Anda mulai hari ini, mungkin besok sudah jadi beban yang lebih berat. Kita sering menunggu waktu yang tepat, padahal waktu yang tepat itu adalah waktu yang kita mulai. Kita seringkali takut untuk memulai suatu usaha, padahal usaha kecil yang kita mulai hari ini lebih mulia dari mimpi besar yang ditunda selamanya. Karena hidup ini singkat, jangan habiskan untuk hal yang tidak membuatmu tumbuh.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Ya, sebuah lagu tadi dari Cassandra, bukan cinta palsu, tapi cinta asli berarti ya, cinta beneran ya. Tidak ada yang namanya cinta palsu, jadi jangan coba-coba untuk memalsukannya, karena cinta itu suci ya pendengar. Baik, pendengar, begitu juga badai yang datang dalam hidup mungkin terasa menakutkan, membuat Anda ragu untuk bisa bertahan atau tidak, namun ingatlah bahwa badai tidak pernah datang untuk selamanya. Ia hanya kadang menguji seberapa kuat akar kita atau akar Anda dan seberapa besar keinginan untuk tetap berdiri. Meskipun gelap dan angin kencang membuat jalan di depan terlihat kabur, pendengar, percayalah bahwa sinar matahari sudah menunggu di balik awan. Anda hanya perlu terus melangkah, selangkah demi selangkah, tanpa harus memaksakan diri untuk berlari. Yang penting adalah tidak berhenti. Dan pendengar, setiap tantangan yang Anda hadapi hari ini sedang mempersiapkan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat untuk esok hari. Bukan untuk membuat Anda jatuh, tapi untuk membentuk keberanian yang mungkin belum Anda sadari bahwa Anda mempunyai keberanian itu. Badai adalah guru yang keras, tapi ia akan selalu meninggalkan pelajaran yang berharga.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: 97,2 FM.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bukit Tinggi akan menemani Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat di acara Ruang Rindu. Dan untuk malam hari ini kita akan bersama di Ruang Rindu Mancanegara tahun 80 hingga 90-an. Oke, kalau begitu kami akan tunggu Anda di 0811 66 99720.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada di hari ini, hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Tanpa terasa kita sudah sampai di 1 Juni saja pendengar. Itu membuktikan bahwa waktu memang terasa cepat berlalu ya, sangat cepat sekali terasa. Dan mudah-mudahan yang waktu yang telah kita lalui selama ini bermanfaat ya, banyak hal-hal yang positif yang kita lakukan. Dan juga semoga apa yang diusahakan, dicita-citakan sudah berhasil diwujudkan ya. Jikalau masih belum, di tahun ini Anda masih punya kesempatan untuk menyelesaikannya, untuk menggapainya. Masih ada waktu tentunya ya, masih banyak waktu tersisa. Alangkah ruginya jika waktu itu hanya habis begitu saja tanpa ada yang bermakna. Nah itu akan membuat kita cukup rugi. Baik pendengar, untuk itu kita akan coba berbagi cerita juga untuk pendengar lainnya di acara Ruang Rindu malam hari ini di line telepon 08 11 66 99 720. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Bang Cut Itang Mame, apa kabar Bang Cut?
1: Ya, Pak Cuti.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Aceh, gimana kabarnya malam ini?
1: Kabarnya Aceh, cerah.
0: Cerah? Sama, Bukit Tinggi juga cerah. Panas juga ya. Oke. Bang Cut, lagu kita Mancanegara ya, tahun 80 sampai 90-an. Bang Cut mau yang mana nih lagunya?
1: Gen Roses.
0: Gen Roses.
1: Gen Roses.
0: Judulnya?
1: Cry My Love.
0: Hah?
1: Cry My Love Goodbye.
0: Apa judulnya?
1: Goodbye. My Love Goodbye.
0: Goodbye My Love. My love.
1: Goodbye.
0: Lagi. Oke. Ada.
1: Kita salam sama ke Bang Ardi.
0: Ya.
1: Ke Samudra. Ya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bungo, Bu Marni. Sama Tria ini, dari yang kita jadi, Salomo, Tesi, Kumbang, Mas Iman, Ya Santi yang Bila, Kira, Dipangana, Ini Indra, Audi,
0: siapa lagi?
1: Itu semua.
0: Semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Cut Itamame di Aceh. Selanjutnya silakan.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Tuti Widya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Sama-sama Tuti sehat juga.
0: Alhamdulillah Bang Ardi.
1: Alhamdulillah, pokoknya sehat aja Tuti.
0: Siano, gimana kabarnya? Rame ya?
1: Alhamdulillah lagi rame Tuti nih. Apa, ada orang barale di belakang.
0: Oh, barale
1: apa? Gitu, anak muda juga pada itu barale. Ya biasa, nikah.
0: Oh, nikah.
1: Perkawinan. Iya.
0: Belakang rumah gitu.
1: Ya enggak jauh dari rumah, 3-4 rumah dari sinilah.
0: Oh, iya.
1: Lagu mancanegara ya Tuti ya.
0: Kita mancanegara nih Bang Ardi.
1: Okelah, saya ngambil minta lagu You Are.
0: You Are dari
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton.
1: Iya, salam tadi untuk orang Aceh, Cucut Abang Hitam Cameh. Nah, itu. Yeah. Dia hitamnya ya, biasanya hitam kebiru-biruan, tapi dia hitamnya cameh jadinya itu.
0: hitam apa itu?
1: Itu cameh jadi hitamnya dia.
0: Cameh?
1: Saya mau kasih buat Tuti nih sekarang nih. Tuti dari peneliti pengendalian menjamin dolar antar negara.
0: Singkat.
1: Pengen mendoan.
0: Pengen tempe mendoan.
1: Pengen mendoan, enggak pakai tempe.
0: Oh, pengen mendoan, kira tempe mendoan.
1: peneliti pengendalian menjamin dolar antar negara. Pengen mendoan.
0: Pengen mendoan.
1: Saya dengar tadi dolar naik sampai 20.000 sekarang gitu. Itu gawat. Iya, gawat ini. Jadi Tuti dari masanya dolar naik.
0: Iya, masa
1: disingkat Madonna.
0: Tapi pernah ngerasain dolar yang harga rendah juga pernah sih. Soalnya
1: pernah.
0: Udah angkatannya udah lama juga nih kalau Tuti mama.
1: Iya, dari 4.300, 4.700 dulu kan?
0: Iya.
1: Udah sih itu dengan alasan dolar naik tersingkirlah orde lama kan gitu.
0: Iya.
1: Nah itu. Ah ya, untuk Bang Cut tadi, untuk Mak Diman, untuk Putra Lumut, untuk Pak Agus, untuk Krishna, untuk Gabe Maho, untuk Dewi Samudra, untuk Lila di Pariaman, untuk Ibu Yulia di Pasaman, untuk Nita di Maninjau, untuk Rahma di Sungai Tarap. Untuk Denny, ya udah kita bungkus rapi semuanya Tuti.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Terima kasih banyak Tuti.
0: Sama-sama Bang Ardi, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi barusannya pendengar ya. Langsung saja kita putarkan lagunya. Lagu yang pertama dari Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keramah tamahan adalah salah satu wajah indah keindonesiaan yang membuat bangsa ini selalu hangat di hati siapapun yang singgah. Dengan senyum yang begitu tulus, sapaan yang sederhana, dan sikap saling menghargai, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa keramahan bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan budaya yang meneguhkan persaudaraan. Dari desa kecil hingga kota yang besar, nilai ini menjadi perekat sosial yang menghadirkan rasa aman, diterima, dan dihargai. Keramah tamahan mengajarkan bahwa sekat perbedaan dapat luluh oleh ketulusan hati, dan disanalah letak kekuatan bangsa Indonesia, sederhana namun penuh makna.

0: Masih di Ruang Rindu Mancanegara. Sudah pukul 22.24 menit waktu Indonesia Barat. Agak-agak gimana gitu malamnya. Agak matanya agak sedikit ngantuk begitu ya. Mungkin karena cuacanya segar, dingin gitu ya, gak panas. Jadi cepat ngantuk gitu. Tapi kita masih bersama di acara Ruang Rindu untuk menemani Anda yang mungkin sudah mulai menguap dari tadi ya. Yang tapi pastinya udah gak sabaran nih, kapan nih giliran aku gabung gitu. Nah inilah saatnya Anda bergabung di 0811-66-99720 yang udah ngantuk nungguin dari tadi, gak bisa masuk atau gak bisa gabung ya. Silakan di 0811-66-99720. Halo, selamat malam.
1: Anggun, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini Cici.
0: Iya.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke, Unita apa kabar?
1: Mana Unita?
0: Hmm?
1: Mana Unita?
0: Oh, Uni Dewi.
1: Uh-uh.
0: Aduh, suaranya mirip, eh.
1: Iya, banyak itu kalau... Oh, si Bang Deddy juga, Uni Dewi juga bilang nih Mita. Uni Nika juga bilang nih Dewi. Karena ini nomornya, nomor HP-nya ini kayaknya bagian belakang sama kayaknya.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Tapi memang suaranya mirip.
1: Suaranya juga mirip, nomor HP-nya juga mirip.
0: Oh, tapi orangnya beda kan?
1: Beda lah.
0: Oh beda, kirain mirip. Eh kirain sama gitu.
1: Beda tapi sama Uni.
0: Tapi kalau Unita
1: meninja satu di vitamin.
0: Bedanya gini, ada bedanya sih sebenarnya. Tapi kalau warna suara sama. Tapi kalau bedanya kalau Unita tuh agak lama tarikannya tuh. Lama menunggu kita kak beberapa detik untuk mendengarkan suara Unita tuh. Agak lama, kalau Uni Dewi kan cepat kan. Kalau Unita lama nunggunya, jadi iya lama gitu tarikannya.
1: Kan?
0: Tapi memang mirip.
1: Iya.
0: Agak-agak sulit membedakannya.
1: Juga gitu.
0: Iya. Mirip, emang iya mirip.
1: Iya, emang mirip.
0: Udah tapi pernah ketemuan nggak? Emang udah pernah ketemuan nggak ini sama Uni Nita?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Belum.
0: Oh, tapi ini suaranya memang mirip. Jangan-jangan memang kembar orangnya ya.
1: Syukurlah.
0: Satu di Meninjau, satu di Magi. ini harus ketemuan nih, kopi darat nih Uni Dewi sama Nita nih.
1: Mudah-mudahan Uni Nita-nya mendengar malam ini.
0: Iya, soalnya nomor juga hampir sama kan?
1: Kita ketemu.
0: Oke lah kalau begitu, apa lagunya Uni Dewi?
1: Lagu Manca ya ini ya.
0: Manca.
1: Lagu Manca apa yang bagus ya? Elton John.
0: Elton John, oke boleh.
1: Pilihkan ini salah satu dari judul lagu Elton John.
0: Oh, pilihkan satu. Oke,
1: iya, judulnya nggak tahu, nama penyanyinya tahu.
0: Oke, kita lihat dulu
1: ini
0: ya.
1: Suara nih Dewi agak sengau gini sekarang.
0: Oh, kenapa batuk juga? Sama Kak Nirama.
1: Waktu itu kemarin hari Jumat, mimisan satu hari penuh.
0: Oh, mimisan seharian?
1: Iya.
0: Udah diperiksa belum?
1: Udah, ada ke dokter.
0: Apa kata dokter?
1: Katanya itu pelebaran kelenjar sinus.
0: Oh.
1: Pelebaran kelenjar sinus itulah darah keluar gitu.

0: Kenapa terjadi? Mungkin ada salah makan barangkali atau kecapean.
1: Hipertensi.
0: Hipertensi.
1: Terus rongga hidung kekeringan.
0: Mm-hmm.
1: Terus panas dalam yang terlalu tinggi.
0: Oh gitu. Iya. Berarti harus sering-sering atau banyak-banyak minum juga nih Uni Dewi ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak minum.
0: Banyak minum.
1: Terus dijaga itu tensi apa darahnya?
0: Ya.
1: Trombosit darahnya.
0: Sekarang udah turun tensinya?
1: Sampai turun trombosit darah kemarin.
0: Oh, sampai turun.
1: Pasti jerawat di rumah sakit ya sih.
0: Berapa hari?
1: 1 hari 1 malam.
0: Oke. Berarti dijaga lagi apanya ya, kesehatannya ya Uni Dewi.
1: Iya,
0: ya.
1: Gak boleh minum kopi.
0: Gak boleh. Oh, suka kopi Uni Dewinya. Oh gitu.
1: Gak boleh banyak, gak boleh minum yang manis-manis.
0: Yang manis-manis.
1: Berlebihan.
0: Iya.
1: Nah itu yang pertama kali itu trombosit darahnya harus dijaga.
0: Harus dijaga ya.
1: Kemarin itu sampai 170.
0: Wah tinggi.
1: 110.
0: Tinggi itu.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah gak pusing lagi?
1: Nah, sekarang gak lagi, udah normal.
0: Udah normal.
1: Cuma dalam masa pemulihan lagi.
0: Kemarin itu kakak Tuti juga masuk UGD, kakak yang cowok. Dilarikan ke UGD RSAM. Soalnya dia tensinya tinggi. Tapi sampai sekarang dia masih pusing, anehnya gitu.
1: Kalau ini tensi tinggi nggak pernah pusing, cuma tengkuk sama kepala ini berat.
0: Berat. Iya beda ya. Kalau kakak Tuti sampai sekarang pusing dia. Terganggu sih aktivitasnya.
1: Masih dirawat apa udah pulang?
0: Udah pulang, tapi yang kayak ngajar itu jarang masuk dia, soalnya dia nggak bisa tiduran aja gitu karena pusing.
1: Iya, jadi kan biasanya minum obat hipertensi berkala kan?
0: Oh gitu.
1: Berkala, jadi kemarin itu habis.
0: Mm-hmm.
1: Sampai 1 minggu nggak minum obat.
0: Iya.
1: Itulah melonjaknya hipertensi itu.
0: Iya. Semoga cepat ya.
1: Jadi minum apa?
0: Iya.
1: Perasan apa? Buahnya. Apa tuh sayur buah Jepang? Labu siam.
0: Labu siam.
1: Labu siam diparut, diperas minum airnya.
0: Diminum airnya. Oke.
1: Itu aja.
0: Iya. Semoga cepat sembuh ya Uni Dewi ya.
1: Iya,
0: normal lagi. Semangat
1: makasih
0: lagi aktivitas.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Waktunya. Salam-salam buat sahabat-sahabat semua ya. Dimana saja berada yang mendengar.
0: Iya.
1: Karena kita berdua ini Cici.
0: Iya.
1: Buat Uni Cici, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses dengan siarannya.
0: Iya.
1: Cici buat pulangnya nih.
0: Iya, makasih Uni Dewi.
1: Iya.
0: Makasih Uni Cici. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Uni Dewi itu dipilihkan dari Elton John, Can You Feel the Love Tonight ya. Oke, kalau yang namanya hipertensi itu memang bahaya ya pendengar ya. Tensi tinggi gitu ya. Memang membuat kita jadi kepikiran gitu, kepikiran jadinya gitu. Mental kita jadi kena sama kakak Tuti tuh ya. Sampai sekarang dia kepikiran, terus tensinya kepikiran, terus pusingnya juga, susah juga ngilanginnya sepertinya. Tapi kalau untuk bagi-bagi tips kesehatan kita malam hari ini, tampaknya kebiasaan-kebiasaan yang gak boleh kita lakukan itu, karena Tuti juga udah lama dulu ya sempat pusing dan berobat. Jadi memang yang pertama tuh gak boleh lihat HP. Nah yang pertama tuh HP itu harus dijauhin. Kalau udah penyintas itu ya udah lama istilahnya dulu sering pusing, vertigo dan segala macam tensi turun naik. Yang pertama tuh HP harus dijauhin. Jadi jam-jam 10 malam gak boleh lihat HP lagi. Terus pagi bangun tidur itu gak boleh lihat HP. Itu pagi bangun tidur lihat HP itu sangat-sangat berpengaruh ke kesehatan kita. Coba aja setiap hari bangun tidur lihat HP, lama-lama pasti akan pusing. Jadi akan terganggu saraf-saraf kita ya. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur tuh jangan lihat HP. Kalau bisa lihat HP-nya jam-jam 8 pagi atau jam 9 pagi baru buka. Tapi yang nama sekarang informasi harus gimana ya? Gak bisa kalau kita gak lihat HP kayaknya. Kalau gak lihat HP aja aduh, udah ketinggalan langsung. Tapi gimana gitu? Kalau kita lagi masa penyembuhan ya memang harus di kesampingkan dulu kalau masa penyembuhan gitu ya, HP yang pertama tuh. Kemudian tidur harus cukup waktu tidurnya. Kemudian minum yang manis-manis itu enggak, jangan dikurangin gitu ya. Apalagi mau tidur jangan minum manis lagi. Terus makan makanan berat, mau tidur jangan lagi. Memang banyak sekali yang harus kita atur lagi. Mungkin selama ini salah polanya, dibetulin lagi. Insya Allah nanti akan sembuh sendiri, akan normal lagi gitu ya. Selama kita bisa menjaga, selama kita bisa bertahan ya dengan kebiasaan yang mungkin selama ini kita lakukan, kita harus rubah 100%. Itu agak susah sih, tapi kalau kita ingin sehat ya semuanya bisa ya, bisa dilakukan. Yang penting jangan sampai tergoda. Baik, Uni Dewi di Mage ya, barusan pendengar ya. Satu lagi penelpon silakan di 08 11 66 99 720. Halo, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam, selamat malam juga. Ini dari
2: ini lagi cuap-cuap.
0: Iya, lagi.
2: Iya, lagi lanjutkan buat mendengar program.
0: Iya, dari siapa nih? Aduh, lupa Tuti ha.
2: Iya, orang dari Mudia.
0: Dari Mudia.
2: Oh.
0: Tunggu dulu.
2: Udik.
0: Lupa Tuti kan?
2: Iya. Ya, kasih aja nama Fauzi.
0: Ah ya, Bang Fauzi. Apa kabar, okay. Bang Fauzi?
2: Sehat Tuti ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya kayaknya semangat Tutinya.
0: Ya, harus semangat walaupun udah malam.
2: Ya kan juga jam siar sebentar lagi.
0: Hah?
2: Jam siarnya kan sebentar lagi, Nak.
0: Jam apanya? Jam tutupnya?
2: Iya, jam 12.
0: Jam 12. Kalau jam ya menjelang-menjelang, tapi kalau udah menjelang ini jam 12 nih udah hilang ngantuknya sih tadi ya, jam 9.
2: Oh, gitu ya. Nah, tapi
0: jam 9 setengah 10 tuh enggak bisa tuh udah. Perang.
2: Enggak suka ngopi.
0: Enggak bisa ngopi.
2: Oh, enggak bisa ngopi.
0: Enggak cocok.
2: Enggak cocok sama tren cewek ya.
0: Enggak cocok ngopi.
2: Biasanya sih gitu.
0: Iya.
2: Itu kan laki banget.
0: Iya, nggak cocok sama Tuti.
2: Iya deh.
0: Bang Fauzi,
2: mau apa? Dewi Samudra.
0: Iya, Uni Dewi Samudra.
2: Di Samudra.
0: Iya.
2: Lagi sakit ya?
0: Iya, lagi sakit.
2: Oh.
0: Iya, trombosit iya, turun, kemudian tensi naik.
2: Oke, lagu tahun apa? Lagu tahun 80-90 ya?
0: Iya.
2: Ya ada nggak reading pages?
0: Apa?
2: Reading.
0: Reading.
2: Iya. Yeah.
0: Dari?
2: Dari Lover.
0: Lavari?
2: Lover. Reading pages.
0: Bentar dulu, dicari dulu ya. Reading. Pages.
2: Reading.
0: Reading judul lagunya.
2: Apa? Nggak ada?
0: Tunggu, judul lagunya Reading ya?
2: Iya, yeah, Reading Pages.
0: Ntar dulu, ditengok dulu ya, Bang Fauzi ya.
2: Iya.
0: Reading, apa nih tulisannya ini ya? Reading...
2: Ini kan udah mel ya. Tadi kan teman-teman katanya kan?
0: Tadi nggak... Oh, belum keluar nih lagunya. Reading apa nih? Penyanyinya siapa?
2: Apa? Itu grup musik.
0: Grup musik?
2: Iya. Yeah.
0: Judulnya Reading. Reading. Bentar ya. Apa siapa lah ini penyanyinya? Kok enggak ada ya?
2: Country.
0: Oh. Reading. Iya, dikecilin dikit ya, Bang Fauzi.
2: Iya.
0: Gak ada tuh reading, susah keluarnya.
2: Oh, ada.
0: Belum tepat nih ketikannya, gak tepat. Kalau readingnya udah sih, tapi belakangnya itu yang Gak ketemu deh jadinya.
2: Oh itu Frances, gak ada aja F.
0: Bentar.
2: F. F-A-N-C-S.
0: Reading, gak juga.
2: Oh iya, udah lah, jangan juga kocok. Ya oke lah, nyiap aja lah itu dia. Kalau gak buat WhatsApp aja lah.
0: WhatsApp?
2: WhatsApp, iya.
0: WhatsApp ada tuh.
2: Kalau begitu ya. WhatsApp.
0: Oke.
2: Ya, salam-salam tadi.
0: Oke, okay, silakan Bang Fauzi.
2: Di sini udah ada tadi.
0: Ya.
2: Ada Man. Bang Joy Tame di sana aja.
0: Ya.
2: Terus si ya okay lah. Gimana nih kitab ini? Kalau udah apa?
0: Okay.
2: Ah, itu siapa? Aku sih ya pokoknya buat semua-semua lah. Minta meninjau Ira Pangana.
0: Yeah.
2: Ah, itu si Naga Bonar. Tuan Nabo dan Tuan Buyung, Mr. Al, Mr. Boy. Gak kedengaran lagi suaranya. Mr. Boy, salam Mr. Boy. Mr. Boy. Mungkin lah Tuan.
0: Yeah.
2: Dan juga suara masuknya Tuan itu, Tuan Boy. Yeah. Terus Lila Pariaman.
0: Yeah.
2: Mita Maninjau, Bu Yulia Pasaman. Terus Mas Nuh, Gabi Mau.
0: Yeah.
2: Uci Sawapaduan. Terus siapa lagi?
0: Krisna.
2: Krisna, terus kami katanya kan ada ya salam buat kami.
0: Ya.
2: Jadi kan tangkar dia. Sama itu sama si Engkol lagi kan. Okey, ya salam buat semua.
0: Ya.
2: Yang ini Pak. Makasih itu deh.
0: Sama-sama Bang Fauzi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, sudah dua lagu. Kita akan langsung putarkan lagu yang diminta tadi sama Uni Dewi Samudra dari Elton John, Can You Feel the Love Tonight?

seputar Piala Dunia. Pertama di tiga negara. Meksiko, Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Pertama dengan jumlah negara peserta terbanyak 48 negara. Jadilah saksi tim kesayangan anda berlaga di Piala Dunia 2026 bersama RRI Bukit Tinggi. Kami akan hadirkan pertandingan-pertandingan seru Piala Dunia 2026 mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara tetap

Portal Digital. Sebuah program acara yang akan memberikan informasi dan edukasi tentang perkembangan terbaru di dunia ekonomi, digital, teknologi, dan informasi bisnis. Acara ini juga akan menambah wawasan bagi pelaku usaha, generasi milenial, profesional muda, serta masyarakat umum yang akan bergelut dalam dunia ekonomi berbasis teknologi. Ikuti acara Portal Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM. Portal Digital.

dimanapun Anda berada, tetap terhubung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kami tidak hanya hadir di udara, tetapi juga di media sosial. Ikuti Instagram kami @pro1.bukittinggi untuk informasi terkini, cuplikan siaran dan aktivitas menarik. Temukan juga kami di TikTok @pro1.bukittinggi, berisi video singkat, interaksi dengan pendengar dan hiburan inspiratif. Serta Facebook RRI Pro 1 Bukit Tinggi, ruang berbagi informasi dan inspirasi bersama pendengar setia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan telepon di 0811-6699-720. Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sampai di sini acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan kita akan berjumpa kembali di acara Ruang Rindu selanjutnya. Dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bukittinggi. Kami akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda di acara lagu-lagu pilihan untuk teman istirahat Anda hingga nanti pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat.

Harun ar-Rasyid adalah salah satu pemimpin besar dalam sejarah. Ia berhasil membangun kota Baghdad menjadi kota paling hebat pada masa itu, bahkan menjadi pusat perdagangan dan pusat sains dunia. Pada masa pemerintahannya, peradaban Islam mencapai puncak kemajuan ilmu dan pengetahuan, berkat kemauannya berdiskusi dengan para cendekiawan hebat kala itu. Beliau adalah sosok yang begitu gemar membaca, bertukar gagasan dengan orang-orang cerdas mengenai berbagai hal yang akan memberikan pengaruh positif terhadap dirinya. Maka tidak heran jika Harun ar-Rasyid mendapat julukan sebagai pemimpin besar yang terpelajar.

masa tulang seseorang akan mengalami pengurangan seiring lanjutnya usia. Maka dengan memperbanyak masa tulang sejak dini adalah satu-satunya cara alami untuk memperlambat atau mencegah datangnya osteoporosis. Selain alami, olahraga juga praktis, gratis, dan gampang dilakukan. Hanya dengan membiasakan diri melakukan latihan fisik seperti jalan kaki, lari, atau lompat, tulang akan bertambah

Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu, karena memang itulah peran yang harus dimainkan. Walaupun gak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan baik kita, itu tidaklah mengecilkan arti kebaikan itu sendiri. Biarkan kebaikan mengalir dari tangan kita, dan biarkan pikiran kita terbebas dari perasaan berjasa. Berikan kebaikan dari tangan kanan, dan biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya.

Rupiah tidak hanya berperan sebagai alat tukar yang sah, namun juga merupakan perwujudan dari identitas bangsa Indonesia, karena beberapa simbol negara tercetak dalam uang rupiah. Bahkan dalam Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, menyatakan bahwa rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara. Maka layaknya sebuah bendera, rupiah pun layak untuk dicintai dan dijaga. Dengan mengenali, merawat, menjaga, dan menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, maka kita telah berkontribusi dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan membangun kepercayaan dunia pada mata uang Indonesia.

Indonesia memiliki banyak bangunan bersejarah yang sebagiannya menyimbolkan akulturasi atau pencampuran kebudayaan. Masjid Layur di Semarang salah satunya. Dibangun pada 1802 Masehi, masjid ini mengusung konsep arsitektur dari tiga kebudayaan yang berbeda. Sentuhan budaya Arab tercermin lewat kubahnya. Budaya Melayu tercermin lewat pilar-pilarnya yang tinggi. Dan budaya Jawa terwujud lewat atap limas tiga tingkat yang disangga dengan tiang kayu jati. Hal lain yang membuat masjid ini berbeda dengan masjid lain di Indonesia adalah bentuk menaranya. Menara masjid ini dahulunya adalah mercusuar yang menjadi penanda

Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Dikenal sebagai salah satu jenis rokok dari Indonesia yang terbuat dari cengkeh dan tembakau. Nama kretek ini muncul karena pada masa awal produksinya dibungkus dengan kulit jagung dan mengeluarkan suara kretek-kretek. Hingga muncullah nama kretek. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, industri rokok kretek pernah menjadi tulang punggung perekonomian pada saat itu. Bahkan ikut membangun jaringan ekonomi yang sangat luas. Banyak yang menggantungkan hidupnya dari industri kretek. Mulai dari pemilik toko, pedagang asongan, warung-warung, dan pekerja industri rokok. Dengan ciri khas rasa dan aromanya, serta nilai kesederhanaan, kesantunan, dan kekeluargaan yang dikandungnya, kretek pun menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia.

Kita diajari Pancasila bukan sekedar untuk dihafal. Ia ditanamkan sebagai pedoman hidup, sebagai arah dalam langkah. Namun hari ini, di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, kadang kita lupa bertanya, siapa kita dan kemana bangsa ini melangkah? Saya teringat seorang anak muda, cerdas penuh semangat, bangga pada kemajuan teknologi. Namun perlahan, rasa peduli pada sesama mulai memudar. Disitulah astacita presiden hadir, mengajak kita kembali pada akar nilai, pada ideologi yang mempersatukan bangsa. Pancasila. Pancasila bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam sikap saling menghormati, dalam keadilan yang terus kita perjuangkan, dan dalam keberanian menjaga kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman. Astacita menegaskan satu hal penting, Indonesia akan terus maju, namun tidak dengan meninggalkan jati dirinya. Karena kemajuan tanpa Pancasila adalah langkah tanpa arah. Hari ini tugas kita sederhana namun bermakna, menghidupkan Pancasila dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Karena dari sanalah masa depan Indonesia dimulai.

Bayangkan sebuah kota kecil di sudut lemari kita. Mungkin terlihat biasa saja. Tapi tunggu dulu. Saat hujan deras mengendangi jalan, listrik padam, atau gempa menguncang, kotak ini berubah menjadi superhero mini. Di dalamnya, senter seperti lampu mercusuar di malam gelap. Masker sebagai pelindung dari debu dan udara kotor. Power bank, jembatan hidup dari dunia digital ke dunia nyata, memberi kita cara meminta pertolongan. Dan sekotak air serta cemilan adalah energi instan saat tubuh terasa lelah. Kotak siaga mini bukan sekedar tas, tapi teman setia yang selalu siap. Mulailah dari yang kecil, satu kotak, satu keluarga, satu langkah kesiapsiagaan bencana. Karena saat bencana datang, pahlawan terbesar bukan cuma sirine, tapi benda kecil yang sudah kita siapkan dengan cinta dan penuh kesadaran.

0: Pregar, sampai di sini lagu-lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Ada Vina Panduwinata dengan lagu yang berjudul Maaf untuk lagu yang terakhir, menjadi lagu penutup kita juga untuk malam hari ini. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Saya Tuti Widya juga mohon undur diri. Dan selamat istirahat, selamat tidur. Semoga malam hari Anda bisa menjadi pengobat lelah ya. Dan esok bersemangat kembali lagi dalam beraktivitas. Sebelum kita berpisah, pendengar, kita akan dengarkan renungan malam.
1: 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar yang setia masih terjaga di penghujung hari ini. Setelah seharian penuh kita menggerakkan raga untuk berbagai urusan, kini saatnya memberikan jeda yang cukup. Tubuh yang kita miliki adalah amanah dari Allah yang perlu dijaga kekuatannya dengan beristirahat secara teratur. Seringkali kita terlalu fokus mengejar dunia hingga melupakan hak fisik yang mulai merasa sangat kelelahan. Mari kita gunakan waktu malam ini untuk mengembalikan energi yang telah terkuras habis sejak pagi tadi. Renungkanlah betapa hebatnya cara kerja organ tubuh kita yang terus berfungsi tanpa henti setiap saat. Jantung yang berdetak dan paru-paru yang bernapas adalah bukti kekuasaan Allah yang ada pada diri kita. Nikmat kesehatan seringkali baru terasa sangat berharga ketika kita mulai merasakan sakit pada bagian tubuh tertentu. Malam ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mengistirahatkan seluruh otot dan pikiran dari beban kerja. Bersyukurlah karena kita masih diberikan fisik yang lengkap untuk beraktivitas secara normal sepanjang hari. Tidur yang berkualitas bukan sekadar memejamkan mata, melainkan menenangkan jiwa dari segala keriuhan dunia luar. Kita perlu melepaskan segala ketegangan saraf agar proses pemulihan sel tubuh dapat berjalan dengan maksimal. Jangan biarkan gawai atau urusan kantor mengganggu waktu istirahat yang seharusnya menjadi momen sakral bagi kita. Allah menciptakan malam sebagai pakaian atau penutup agar manusia bisa bersembunyi dari lelahnya. Dengan istirahat yang cukup, kita telah menjalankan salah satu bentuk syukur atas nikmat jasmani ini. Bayangkan betapa segarnya tubuh kita saat bangun esok pagi dalam kondisi yang jauh lebih bugar. Rencana-rencana besar esok hari hanya bisa terlaksana jika kita memiliki kesehatan yang tetap terjaga baik. Jangan menzalimi diri sendiri dengan terus memaksakan kerja saat mata sudah mulai terasa sangat berat. Berikanlah waktu bagi otak kita untuk berhenti sejenak dari memikirkan solusi masalah yang cukup rumit. Biarkan Allah yang mengatur segala urusan kita sementara kita tertidur pulas dalam pelukan rahmat-Nya. Selamat beristirahat. Semoga tidur malam ini membawa ketenangan yang sangat mendalam. Sebelum terlelap, pastikan kita sudah memaafkan diri sendiri atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Bacalah doa perlindungan agar istirahat kita terhindar dari gangguan mimpi buruk atau pikiran yang gelisah. Semoga Allah memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menyambut fajar esok dengan penuh keceriaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat. Inilah program A1, Radio Republik Indonesia Bukittinggi.

Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 97,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Masih dari jalan Profesor Embiamin SH nomor 199 Aur Kuning di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali. Saya Dedi Putra kembali menemani Anda di edisi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Nah tentunya di pendengar, menemani Anda hingga nanti di pukul 10 dengan rangkaian dan raga informasi yang akan kita bagikan buat Anda dan juga lagu-lagu pilihan spesial. Diawali pagi ini dengan Mutiara Pagi, nanti kita akan ikuti pengajian pagi yang disampaikan dari Pondok Pesantren Mualimin membacakan surat Al-Baqarah ayat 42 sampai ayat 64. Dan nanti kita akan ikuti juga ceramah agama dari Ipari Agam ya, yang berjudul Tanda-Tanda Orang Beriman. Nanti pukul 6, pendengar, kita akan ikuti warta berita daerah dan lanjut dengan warta berita nasional nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu dia program kita, dan di pukul 8 ada bincang pagi dan menemani Anda hingga nanti pukul 10. Baik, pendengar, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir? Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari kamu,

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Baik pendengar, di pukul 5.37 menit waktu Indonesia Barat, selamat pagi dan selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Gavnel Datuk Basa dari Ipari Agam dengan judul Tanda-Tanda Orang Beriman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hanya saja orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran kami ini, kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dari kita bangun tidur, Allah titipkan kepada kita nikmat hidup. Belum sempat kita mensyukuri nikmat hidup, Allah beri kita nikmat kesehatan. Belum sempat kita mensyukuri nikmat sehat, Allah beri kita nikmat kekuatan. Pemirsa, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada kita. Walaupun sedikit syukur kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Dan lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah menjadi pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun menyaksikan siaran kami ini, bahwasanya tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan dalam Al-Quran, kita baca tadi surah Al-Anfal ayat yang kedua. Hanya saja tanda-tanda orang yang beriman itu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah di depannya, dibacakan Al-Quran di depannya, gemetar jiwanya, terasa olehnya bahwasanya firman Allah itu merupakan hidayah. Ada orang yang mengatakan, saya kenapa ini? Setelah saya baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak dapat memberi hidayah kepadanya. Mungkin Al-Quran itu sekedar dia baca, namun tidak dia pahami. Para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, mengingat Allah itu, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah olehmu aku, kata Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas ingat kepada kita itu lebih dari yang kita lakukan. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena kita ini butuh kepada Allah. Karena kita ini makhluk Allah. Kita dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fakir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Kenapa? Karena kita dilahirkan dalam keadaan fakir. Nah, oleh karena itu, maka ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian, tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan di dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah adalah mereka melaksanakan sholat itu dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun.
Qad itu merupakan adat ta'kid. Aflaha itu merupakan isim tafdil. Kata orang ahli lughah Arabiyah, apabila beriringan adat ta'kid dengan isim tafdil, berarti maknanya adalah pasti. Pasti beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dia di dalam sholat. Nah, berarti sholat khusyuk itu merupakan tanda-tanda bahwasanya imannya sudah bertambah. Banyak orang yang sholat tapi hanya sekedar pelepas hutang. Banyak orang yang sholat hanya sekedar pelepas tanya. Padahal inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya bagi kita yang sudah sholat bertahun-tahun, namun tidak bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, pertanyaannya, bagaimana sholat yang kita lakukan? Bisa jadi sholat yang kita lakukan itu rukun dan syaratnya tidak tepat. Bisa jadi wudu yang kita awali sebelum melaksanakan sholat itu tidak sesuai. Jadi sehingga sholat kita tidak berbuah. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman itu adalah menjauh dari perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran ini. Ada orang yang hari-harinya itu habis untuk sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang lagha. Apa itu makna lagha? Lagha adalah perkataan ataupun perbuatan yang menurut agama tidak ada manfaatnya. Sia-sia saja. Nah, ada orang yang harinya dari bangun tidur sampai akan tidur, mereka itu habis harinya untuk berkata yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat dari sisi kemanusiaan, tidak ada manfaat dari sisi agama dan lain-lain. Nah, berarti menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia itu, ini tanda-tanda iman orang sudah meningkat. Orang Minang mengatakan, banyak berbicara itu perak, kemudian diam itu emas. Bisa jadi ini maknanya mengatakan sesuatu yang bermanfaat itu akan menyebabkan kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Pernah Imam Al-Ghazali mengatakan, jadilah kamu orang yang ketika kamu hadir, orang merasa gembira, dan ketika kamu tiada, orang merasa sunyi, kemudian sedih, menderita. Yang keempat, tanda-tanda orang beriman yang disebutkan di dalam ayat-ayat Allah tadi, menunaikan zakat dan menjaga amanah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum liamanatihim wa'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, dan janji-janji yang dia ucapkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar, RRI dimanapun berada, ada orang yang tidak jujur mengeluarkan zakat. Ada orang mengeluarkan zakat ini seenak hatinya saja, bukan berdasarkan jumlah harta yang dia miliki, kemudian dia keluarkan, dia hitung, dan jujur dia mengeluarkan. Kemuslimin, zakat itu maknanya adalah tazkiyatul mal, mensucikan harta. Juga zakat bermakna berkembang, dapat mengembangkan harta kita dengan jujur kita mengeluarkan zakat.
Bila mana kita tidak jujur mengeluarkan zakat, ingat nanti suatu saat Allah akan mengeluarkan harta yang tidak kita zakatkan itu dalam hal yang tidak kita sukai Allah mengeluarkannya. Apakah itu melalui kebakaran, dimaling orang, dan lain-lain. Jadi zakat juga berfungsi memelihara harta kita di samping mensucikan. Kemudian walladzina hum li amanatihim mu'adihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat. Ingat, kaum muslimin, kaum muslimat. Kullukum ra'in, setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya. Serendah-rendah pemimpin itu di tingkat dasar adalah seorang suami. Dia menjadi pemimpin bagi keluarganya, bagi anak istrinya. Betapa banyak suami istri sudah melakukan ikatan perjanjian, tetapi ikatan perjanjian itu dia lemparkan ke belakang. Dia lupa dengan janjinya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan para istri itu sudah mengambil perjanjian yang tentu diikat dengan ijab dan kabul. Betapa banyak perjanjian itu, lafaz ijab kabul itu dilecehkan oleh pasangan suami istri. Dengan mudah dia melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, kemudian dia mengotori ikatan perkawinannya. Nah, ini juga amanat. Begitu juga amanat-amanat yang lain yang kita terima, apakah sebagai pemimpin di wilayah, sebagai pemimpin rakyat, dan lain-lain, ingat akan diminta. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang nanti akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang cinta rakyat. Pemimpin yang perhatian kepada rakyatnya. Nah, kemudian yang kelima, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah mencintai sesama muslim sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Rasulullah, hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim, yang artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita lihat di lingkungan kita misalnya, ada orang yang serta-merta gampang saja dia memfitnah saudaranya, menzalimi saudaranya, baik itu dengan mulut, dengan sikap, apalagi dengan hartanya dan lain-lain. Lupakah dia bahwasanya saudara muslim yang dia zalimi itu adalah bahagian darinya? Jadilah kamu ibaratkan satu tubuh, kata Nabi. Apabila sakit satu tubuh, satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh itu akan merasa sakit. Ketika telinga yang sakit, tangan akan mencari obat. Apa ini obat yang pas untuk telinga saya? Ketika mata yang sakit, pikiran berpikir, tangan berpikir, kaki melangkah, pergi ke apotik, pergi ke dokter, dan lain-lain. Agar apa? Agar mata yang sakit ini bisa sehat. Begitu seyogjanya antara seorang muslim dengan muslim yang satu dan yang lainnya. Kemudian yang ke-6, tanda-tanda orang beriman itu adalah bersikap jujur. Para pemirsa dimanapun mendengarkan siaran ini, hari ini mencari orang yang jujur itu juga amat sulit. Padahal Nabi mengatakan inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan.
Barang siapa yang berlaku jujur, dia suka berkata jujur, berlaku jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat di sisinya, si fulan ini adalah orang jujur. Dan barang siapa yang suka berdusta, maka kedustaan yang dia lakukan itu akan mengantarkan dia kepada kejahatan, kebinasaan. Dan siapa yang suka berlaku dusta, berkata dusta, selalu dia pelihara itu, maka Allah SWT akan catat di sisinya, si Hanu ini adalah pendusta. Yang ketujuh, tanda-tanda orang beriman yang dinukilkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi tadi adalah ridho terhadap takdir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kita suatu karunia yang sangat besar dan istimewa, yaitu fikiran, akal. Bila mana akal kita ini diikat, dibimbing dengan agama. Apabila akal kita dibimbing dengan agama, maka seseorang itu, kata Nabi, dia bisa lebih mulia dari para malaikat. Tapi bila mana akalnya, nafsunya tidak dibimbing dengan agama, maka seseorang itu akan bisa lebih hina dari binatang ternak. Makanya Allah katakan dalam surah Al-A'raf, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Akan kami penuh sesakkan nanti neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Apa tandanya? Yang pertama, kami beri dia hati, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami beri dia mata, tapi matanya itu tidak dia pergunakan untuk melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kami beri dia telinga, maka telinganya itu, matanya itu tidak dia pergunakan di dalam rangka mengingat, melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika kal an'am, mereka ini kal an'am, mereka ini seperti atau sama saja dengan binatang, hewan ternak. Balhum adol, bahkan dia lebih rendah, lebih hina dari hewan ternak itu. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentu kita sangat takut dengan ancaman Allah ini. Kita ingin hidup kita diridai oleh Allah. Karena umur yang berkah itu adalah umur yang berguna, yang dimanfaatkan untuk hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dalam tausiah kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa maupun pendengar RRI dimanapun mendengarkan siaran ini. Fa'tabiru ya ul abusar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat.
1: Sejalan dengan pusat. Nah, kita ini tidak jelas. Kalau kita buat hukum, nanti dianggap bertentangan dengan hukum negara, begitu.
2: Sedangkan berita aktual yang akan kami sampaikan pagi ini diantaranya. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tindak layak huni atau RTHL. Pakar Filologi Universitas of Leiden, Belanda, Dr. Suryadi, MA, asal Kabupaten Padang Pariaman, bingung melihat penegakan sanksi hukum pelaku LGBT di Indonesia. Selengkapnya dibacakan oleh Dedi Putra. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikut laporan Nofri.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 93 rumah warga akan diperbaiki secara bertahap mulai Mei hingga September 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam menyiapkan program bantuan tersebut hingga dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Atas nama pemerintah kota, dirinya mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam menyukseskan program ini. Dirinya menegaskan bantuan diberikan setelah melalui proses verifikasi agar tepat sasaran. Menurut Wakil Wali Kota, program rehab RTLH tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya menilai rumah yang layak akan membuat keluarga lebih nyaman, anak-anak dapat belajar dengan baik, dan masyarakat menjadi lebih produktif. Alex Saputra juga mengajak camat, lurah, serta masyarakat penerima bantuan untuk terus menjaga semangat gotong royong selama proses pembangunan berlangsung.
0: Ingat bahwa bantuan ini adalah penyemangat, bukan ketergantungan. Ke depan, pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat dengan memperkuat program di bagian sosial, pemberdayaan keluarga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3: Pelaksanaan program dimulai dengan tahapan verifikasi pada April 2026, dilanjutkan penyerahan bantuan pada Mei, proses perbaikan rumah Mei hingga September, dan ditutup dengan pelaporan akhir pada September 2026. Nofri melaporkan.
2: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meningkatkan pentingnya percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana agar tidak mengganggu program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau daerah terdampak bencana di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, mengatakan proses rehab rekon harus segera ditindaklanjuti, terutama pada sektor-sektor yang mendukung aktivitas pertanian masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo saat meninjau daerah terdampak bencana di Kecamatan Lintau Buo, juga menegaskan penanganan infrastruktur pasca bencana tidak lagi dibatasi oleh kewenangan pemerintah daerah maupun provinsi.

0: Psikologi Universitas of Leiden, Belanda, Dr. Suyadi MA asal Kabupaten Padang Pariaman bingung melihat penegakan sanksi hukum pelaku LGBT di Indonesia. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Pakar Filologi Universitas of Leiden, Belanda asal Sumatera Barat, Dr. Suryadi MA sangat rusuh melihat kondisi anak kemenakannya berada di kampung halaman Rana Minang sekitar saat ini marak terjadinya LGBT dan ini merupakan suatu ancaman serius moralitas sehingga perlu dilakukan urung rembuk dalam adai duduk sehamparan tagak sampah matang. Disampaikan webinar internasional ketiga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau PP2DIM. Menurut Dr. Suryadi MA berasal dari Nagari Sunur Nan Sabaris, Kabupaten Padang preman tersebut memiliki dua anak bahwa tanpa disadari masuknya penyakit sosial LGBT salah satunya disebabkan gaya hidup feminisme peniruan secara visual sehingga perlu dipikirkan tidak hanya aspek legal hukum formilnya namun juga institusi pendidikannya. Dirinya masih bingung melihat negakan sanksi hukum yang ada di Indonesia saat ini atas pelaku melakukan perbuatan negatif LGBT.
2: Fenomena kian marak tentang LGBT ini, ambo sendiri dari jauh agak rusuh melihat keadaan LGBT yang terjadi di kampung kita. Urun rembuk, duduk sehamparan, tagak sepembatang, dan ini yang terjadi pada masyarakat kita. Negara kita ini, hukum negara itu tidak jelas ya. Hal-hal yang negatif, LGBT, kita memang secara adat harus melakukan pembinaan, harus sejalan dengan hukum negara. Apa yang kita perjuangkan dalam BP2DIM ini memang begitu. Daerah-daerah ini sejauh mana kuasanya untuk membuat peraturan kan? Apakah peraturan adat atau dan lain-lain yang sejalan dengan pusat. Nah kita ini tidak jelas. Kalau kita buat hukum nanti dianggap bertentangan dengan hukum negara begitu. Kalau tidak, negara tidak punya apa-apa untuk mengantisipasi ini. Jadi ini yang dilema yang kita alami. Sejauh itu belum jelas, tentu saja apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan pendekatan agama dan budaya persuasif. Melalui sekolah pun kadang-kadang saya mendengar anak dimarahi oleh guru, nah gurunya sudah kriminalisasi gitu. Masalahnya adalah di negari-negari sejauh mana itu kita lakukan kini kan.
1: Sekitar fenomena terjadi juga Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau BP2DIM perlu penguatan sanksi hukum adat dilahirkan berupa perda adat Rana Minang, jelas Suryadi. Dengan demikian, keberadaan adat bersandi syarat syarat bersandi Kitabullah ABSSPK akan lebih jelas implementasinya di tengah masyarakat, bukan sekedar pragmatis dari era Bukit Tinggi. Joni Marbeta melaporkan.
0: Ketua Lembaga Antinarkoba Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Forum Anak Nagari Sumatera Barat Firman Sikumbang menegaskan bahwa LAN dan Forum Anak Nagari telah melakukan berbagai langkah nyata dalam menjaga moral generasi muda jauh sebelum isu prostitusi LGBT, penyalahgunaan narkotika, dan juga berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya ramai menjadi bahan diskusi di berbagai forum. Pernyataan tersebut disampaikan Firman menanggapi berbagai pembahasan mengenai maraknya LGBT dan kerusakan moral di Minangkabau yang belakangan menjadi perhatian sejumlah tokoh masyarakat, ulama dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat. Firman menilai bahwa masyarakat Minangkabau sejatinya telah memiliki sistem sosial yang kuat melalui falsafah adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabula atau ABS-SBK. Apabila nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten, berbagai persoalan sosial dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Tanah Datar komit membangun infrastruktur sabodam di Nagari Sungai Jambu berjalan lancar tanpa terkendala dan kini telah mencapai progres fisik sebesar 12% dari target. Berikut laporan Irsyad.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar komit agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana di wilayahnya dapat berjalan dengan optimal. Untuk melihat perkembangan proyek itu, secara langsung Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan peninjauan terhadap pembangunan sabodam di Nagari Sungai Jambu. Di sela peninjauan, Eka Putra menyampaikan bahwa progres fisik infrastruktur itu saat ini telah mencapai 12% dan berjalan sesuai target tanpa kendala berarti. Proyek penahanan material ini sendiri ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2027 mendatang demi mengantisipasi kecemasan masyarakat saat saat curah hujan tinggi. Pembangunan sabodam ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi pasca musibah banjir bandang dan galodo yang melanda pada tahun 2024 lalu. Keberadaan infrastruktur ini dinilai sangat vital untuk menahan material batu, lumpur, serta kayu yang terbawa arus sungai saat debit air dari lereng Gunung Merapi meningkat drastis.
4: Untuk progresnya sudah 50%, untuk jaringan airnya, sungainya sudah hampir 100%. Jadi, kita mohon dukungan masyarakat Tanah Datar supaya program Sabodam ya, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri PU sekarang dikerjakan dengan baik di Tanah Datar. Saya langsung di lapangan meninjau langsung di lokasi bersama Wali Nagari, Camat, para kabid di PU kita. Dan tentunya bapak-bapak dari Kementerian PU dan kontraktornya.
3: Diketahui ada 3 unit sabodam yang dibangun di Batang Malana serta 1 unit River Training Work di Batang Pagu-Pagu. Realisasi pengerjaan saat ini mengalami surplus sekitar 3% jika dibandingkan dengan target rencana awal yang hanya sebesar 8%. Irsyad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat imbau para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM melengkapi dokumen sertifikat halal guna mensukseskan wajib halal Oktober WAO 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
5: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bersama Kementerian Agama Kemenag setempat terus mematangkan kesiapan menuju pemberlakuan wajib halal Oktober 2026. Hal itu merupakan salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dengan mengandeng berbagai pihak terkait untuk memasifkan sosialisasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman Barat Yulianto bahwa dalam upaya mensukseskan program wajib halal bagi pelaku UMKM, Pengawas Jaminan Produk Halal atau JPH dari Balai PJPH Sumatera Barat bersama Tim Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kemenag Pasaman Barat telah mengadakan serangkaian kerjasama, koordinasi, dan pertemuan intensif, di mana langkah koordinatif tersebut dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan berbagai dinas, badan, instansi, serta organisasi terkait wilayah Pasaman Barat demi menyukseskan program WHO 2026.
6: Segera memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan bagi masyarakat.
5: Menurut Bupati Yulianto, langkah ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus menjadi komitmen daerah dalam memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen.
6: Mari kita sukseskan wajib halal Oktober tahun 2026. Halal bukannya hanya kewajiban, tetapi kebutuhan kita bersama.
5: Sebagai bentuk implementasi dari koordinasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Pengawas JPH Balai PJPH Sumatera Barat, Tim Bimas Islam Kemenag Pasaman Barat, serta para pendamping proses produk halal P3H dijadwalkan akan menggelar sosialisasi serentak pada Kamis 4 Juni mendatang. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukittinggi melaporkan.

Sebelum akhiri siaran berita daerah ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTHL. Pakar Filologi Universitas of Leiden, Belanda Dr. Suryadi MA asal Kabupaten Pasadang Pariaman bingung melihat kepenegakan hukum atau sanksi pelaku LGBT di Indonesia. Sekian berita daerah untuk pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya disampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah Bahasa Minang. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dan inspirasi. Happy Garden di pukul 6.25, selamat pagi. Tentunya selamat memulai aktivitas pagi hari ini dan selamat memulai dengan kegiatan-kegiatan ya, rutinitas hariannya setelah libur panjang atau long weekend ya. Kemarin kalender merah, sekarang nih pendengar, kemarin-kemarin sepi ya pagi-pagi ini, sekarang udah rame, anak-anak sekolah udah mulai berangkat sekolah nih, baru jam 6.25 loh ya. Ini luar biasa semangatnya untuk menuntut ilmu ya. Baik itu ini yang ada pakai baju putih merah dan juga putih abu-abu nih lewat di depan RRI ya. Oke, selamat pagi, selamat memulai aktivitas pagi hari ini dan tetap mendengarkan kami di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ekonomi kreatif di Indonesia lagi naik daun. Banyak anak muda yang sukses jadi pengusaha kreatif, bikin bisnis dari hobi mereka. Misal, bikin produk-produk unik, kayak kerajinan tangan, desain grafis, atau bahkan makanan dan minuman yang punya konsep yang kece banget. Dengan memanfaatkan media sosial dan internet, kita bisa jualan produk ke seluruh dunia. Selain bikin kantong jadi tebal, ekonomi kreatif juga punya dampak sosial yang besar. Banyak pelaku ekonomi kreatif yang peduli sama lingkungan dan masyarakat sekitar. Mereka menciptakan produk-produk yang berkelanjutan dan memberdayakan komunitas. Jadi, gak cuma soal bisnis, tapi juga soal bikin perubahan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar di pukul 6.35, selamat pagi, selamat mulai aktivitas pagi hari ini. Dan pendengar, hari ini udah hari kedua ya di bulan Juni. Dan kemarin kita udah mengikuti hari lahirnya Pancasila dan momen yang spesial tentunya di Pancasila adalah yang relevan adalah gotong royong ya, membantu tetangga, peduli terhadap lingkungan dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan merupakan bentuk nyata semangat kebersamaan untuk ciri khas bangsa Indonesia. Dan pendengar, selain itu toleransi juga penting untuk menjaga keharmonisan ya, tengah keberagaman, menghargai perbedaan pendapat, budaya maupun keyakinan akan memperkuat persaudaraan dan mempererat hubungan antar sesama ya. Jangan memecah belah ya, dan jangan menjudge satu golongan, apalagi satu provinsi, bukan satu provinsi ya, dua provinsi dibilang barbar. Ini luar biasa pemecah nih ya. Mari kita satu rajut lagi toleransi antar sesama. Kita beragam, beragam budaya, beragam suku, agama, ras, semuanya ya. Jangan gara-gara satu orang muncul perpecahan ya. Baik pendengar, masih menemani Anda di pagi hari ini, tetap bersama kami di program Masa Satu, karena informasi dan inspirasi.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi sarak sadak bersandi kitabullah, kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan sarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu, kan? Harus yang originalitas juga. Kemudian kami sebagai pihak pengelola, kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu, kalau mau diperbaiki atau di apapun itu kerusakannya, kita lapor pada cagar budaya yang ada di Batu Sanggan.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, Solo tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya, dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh, ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami tukar engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis. Otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap ada jalur yang telah ada di mesin. Tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original. Kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu, sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, didapatkan informasi yang nanti akan disampaikan pada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP. Bukan denai taku
0: ikman dio andamoy. Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

Hai pendengar, di pukul 6.59 menit waktu ini suara selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral bergabung dengan program 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal kehidupan bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas